0: bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Megawati mengatakan partainya sudah bulat memutuskan pilihan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, meski bukan berarti PDIP menjadi oposisi pemerintah. Pengamat transportasi Dedi Herlambang menilai kemunculan angkot listrik di Jakarta perlu diikuti pembenahan ekosistem transportasi secara menyeluruh. Menurut Dedi, elektrifikasi angkot tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM menjadi kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kendaraan tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat, tidak menimbulkan tumpang tindih trayek, serta memiliki infrastruktur pendukung dan sistem pengelolaan baterai yang jelas.
1: Demikian Sonora Update.

0: Mbap. Dulu tuh saya bingung bacanya apa, Mbop. Dan saya inget banget nih sahabat Sonora, cari liriknya dari majalah Gadis. Karena dulu saya langganan majalah Gadis, nungguin liriknya Hanson Mbap, liriknya The Moffats, itu dari majalah Gadis. Ketika masih gadis tentunya ya. Ya ampun, di masa-masa itu benar-benar happy sekali ya. Sekarang mah kalau mau cari lirik, ketik aja, cari yang sonora.id, pasti ketemu deh. Kalau lirik mah kita gudangnya ya, sonora.id, jangan lupa. Mas Wawan, selamat pagi. Kak Dr. Arya mau request lagu. Waduh, request lagunya jam 12 siang ya. Jadi kalau di SPI dengan Rara biasanya kita mainnya polling gitu. Kak Flan Parera, selamat pagi dari Ruteng. Nih Kak Hari kok dihapus? Kenapa dihapus-hapus? Ini bener Kak Hari kan ya, yang belakangnya 997. Selamat pagi. Oh bukan Kak Hari ternyata, Hari di atasnya 466. Selamat pagi. Izin save ya untuk nomornya Kak Hari Prasongko. Prasongko apa? Jangan berprasongko loh. Semangat pagi hari ini, semoga apa yang diharapkan tercapai, rezeki dimudahkan, berkahnya dilancarkan. Have a nice day. Thank you untuk kata-kata hari ini Pak Thomas dan juga sahabat-sahabat pagi saya yang stay di TikTok Radio Sonora FM 92. Kita akan update dulu informasi lalu lintas ya sahabat Sonora. Sekitaran Lenteng Agung seperti apa sih pantauan lalu lintasnya? Rico Marbun akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Kami memantau sahabat Sonora untuk perkembangan lalu lintas dari kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng. Ini sudah mulai padat persis mendekati bundaran kampus UI Depok mengarah ke Lenteng Agung. Kami mendapati tidak ada penyebab khusus selain kepadatan volume kendaraan yang melintas cukup tinggi pagi ini dari arah Margonda mengarah Lenteng Agung. Dan di pintu keluar akses Tugu Buku UI juga memang terjadi pertemuan arus kendaraan di lokasi ini, sehingga sedikit banyak mengakibatkan ketersendatan kendaraan yang menuju ke arah Lenteng Agung. Sementara dari kampus UP Lenteng mengarah ke Simpang Kavi, pagi ini juga sudah padat lalu lintas. Untuk arah sebaliknya terbilang lancar dari Lenteng menuju ke arah Margonda Raya Depok. Sementara cuaca cerah di seputar Lenteng Agung. Kita selanjutnya kembali ke rekan-rekan di studio.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Def Leppard, Miss You in a Heartbeat. Saya putarkan di menit ke-18 dari pukul 7 pagi. Ini habis selesai TikTok-an, saya udah selesai ya untuk live TikTok Sabah Sonora. 2 jam bayangkan, non-stop berbicara, jadi saya agak-agak suka belibet. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Kita akan update yuk informasi terkini yang dihimpun oleh redaksi Kompas dan ada di headline pagi hari ini. Gladi kotor upacara HUT ke-81 RI. Aduh, senang banget ya kalau ngelihat anak-anak yang menjadi anggota Paskibraka itu. Pasti bangga sekali orang tuanya apalagi. Aduh, salah satu cita-cita ya, sayang gadis dari kota kecil ini dulu tidak terpilih gitu, hanya bisa menjadi anggota Paskibraka di tingkat sekolah, tapi itu juga sudah happy sekali. Nah, ini juga dibahas di Harian Kompas, gladi kotor upacara di mana diikuti oleh 76 calon anggota Paskibraka Nasional beserta pasukan gabungan yang terdiri dari prajurit TNI, anggota Polri, pasukan satuan musik, dan semua penampil, termasuk juga diisi dengan atraksi flypast pesawat-pesawat TNI AU ya yang melintas di Istana Merdeka. Ini semuanya ada di halaman 1, Anda bisa baca bersama halaman 15 tentu saja. Himbara. Oh, ini berita berikutnya, Himbara beresiko terjebak kredit Koperasi Merah Putih, di mana realisasi program Koperasi Merah Putih membawa bank-bank pelat merah dalam resiko kredit. Jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga utang pada 25 September adalah sebesar 37,7 triliun rupiah. Ya, silakan dibaca di halaman 1 Sahabat Sonora bersambung ke halaman 15 bersama dengan informasi tentang pengujian undang-undang pelaporan penghinaan presiden dan wapres wajib dilakukan sendiri. Di mana ini Mahkamah Konstitusi menegaskan hak untuk mengadu atas dugaan penyerangan kehormatan serta harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden merupakan hak subjektif yang hanya dimiliki oleh individu yang menjabat. Oleh karena itu Sahabat Sonora, proses hukum terhadap pengkritik presiden tidak boleh diinisiasi oleh pihak ketiga, simpatisan ataupun sukarelawan, tapi harus melalui pengaduan langsung dari presiden dan atau wakil presiden yang bersangkutan. Ini ada dalam putusan nomor 275 ya, yang dibacakan di sidang pleno terbuka di gedung MK. Yuk dibaca di halaman 1 bersambung ke halaman 15 bersama dengan berita dari update gempa Kolombia, di mana warga Kolombia bergotong royong membersihkan puing reruntuhan bangunan akibat gempa dan dilakukan juga menghanyutkan ikan cipta di lokasi gempa Pereira, Kolombia. Silakan selengkapnya di Harian Kompas yang terbit hari ini. Anda juga bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.

0: Sonora.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kita update informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai Kuningan padat. Sebaliknya tersendat di Semanggi. Hati-hati ya, kontraflow masih dibuka di sana. Tol Sediatmo, tol bandara lancar. Kedua arahnya tersendat pertemuan dengan tol Kunciran Benda. Tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang tersendat di res area KM 13. Tol Jor W2 Selatan dari Bintaro arah Ulu Jami padat. Tol Jor E dari Kampung Rambutan ke Cikunir padat sampai di Jatiwarna KM 37-800 karena ada kendaraan tergangguan patah as. Tol Jagorawi arah Jakarta padat di Taman Mini sampai Cawang. Sebaliknya dari Taman Mini arah Cibubur padat karena terdapat kecelakaan ya di sekitaran Cipayung KM 11-200 arah Bogor. Ini melibatkan dua kendaraan truk sahabat Sonora. Tol Japek arah Cikampek padat nih, dari KM 34 sampai Karawang Barat, dampak dari kecelakaan di KM 44 arah Cikampek. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol layang MBZ, kedua arahnya terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Saya sampaikan juga nih informasi yang kami dapatkan dari sahabat Sonora ya. Kecelakaan truk di MT Haryono di sekitar halte Ciliwung Transjakarta Koridor 9 Pinang Ranti Pluit mengalami pengalihan rute, sementara arah Pluit tidak melayani halte Ciliwung. Lalu lintas MT Haryono dari Cawang arah Pancoran macet. Kemudian juga Pak Sumadi menyampaikan dam truk yang mengalami kecelakaan tunggal di jalur lambat Jalan Benyamin Sueb sebelum pintu masuk PRJ Kemayoran sudah ada petugas yang mengatur. Lalu lintasnya ramai lancar. Hari ini beberapa kali ya saya membacakan berita kecelakaan lalu lintas. Hati-hati di perjalanan sahabat Sonora, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita menuju ke sekitaran Joglo ya. Pak Indra akan menyampaikan pantauannya, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit Joglo yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas Taman Alpena terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke simpang Serengseng juga terpantau lebih padat imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kepadatan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dapat dipacu dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Sonora FM News Traffic.

varian baru COVID-19 bernama PQ1611 atau PQ.16.1.1 begitu ya, kini menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setelah proporsinya meningkat tajam nih di sejumlah negara, terutama di Singapura, sahabat Sonora. WHO memasukkan PQ1611 sebagai varian under monitoring atau VUM sejak 27 Juli 2026 lalu. Nah, berdasarkan laporan WHO, hingga 8 Juli terdapat 457 sequence varian ini dari 8 negara dan sebanyak 388 sequence atau sekitar 85% berasal dari Singapura. WHO sendiri menyebut resiko tambahan terhadap kesehatan masyarakat secara global masih tergolong rendah. Dan WHO juga mencatat mutasi pada varian ini berpotensi meningkatkan kemampuan virus untuk menghindari sistem kekebalan tubuh, meskipun bukti langsung mengenai dampaknya masih terbatas begitu ya. Nah, Singapura memang menjadi negara dengan temuan varian COVID-19 PQ1611 yang terbanyak. Dan data WHO menunjukkan bahwa di Singapura ya proporsinya meningkat 12,6% pada pekan epidemiologi ke-18 menjadi 55,1% di pekan ke-25 tahun 2026. Dan artinya lebih dari separuh sampel COVID-19 yang menjalani pemeriksaan sequencing di Singapura di periode ini merupakan varian PQ1611. Dan varian ini merupakan turunan NB181 yang berada di garis keturunan Omicron JN1 ya. Ini udah makin banyak kode-kodenya nih, makin bingung kita. Nah, WHO juga tetap menilai resiko PQ1611 ini secara global tingkatannya rendah, namun perkembangan varian ini terus dipantau karena ada sejumlah mutasi tambahan pada protein spike-nya. Selain Singapura, sahabat Sonora, varian ini juga ditemukan di Hong Kong, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, Perancis, dan juga Taiwan. Yang ada rencana untuk jalan-jalan ke luar negeri mesti aware juga ya, takutnya ya memang rasanya nggak apa-apa, mungkin juga karena sekarang resikonya sudah pada tingkat rendah begitu, namun ada baiknya kita mulai menggunakan masker lagi ketika bertemu dengan orang banyak, apalagi ketika Anda harus bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang saya sebutkan tadi. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih membahas varian baru COVID-19 yang kembali menjadi perhatian WHO ya. Setelah WHO memasukkan PQ1611 ini ke dalam daftar varian under monitoring atau VUM. Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Chandra Yoga Aditama yang saat ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi Prof. Chandra.
1: Iya, selamat pagi Mbak Rara.
0: Terima kasih ceria waktunya. Bagaimana?
1: Ceria sekali kedengarannya.
0: Oh iya dong, selalu semangat di pagi hari. Prof. Chandra juga nih, sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Prof, ini PQ1611 saya nggak tahu bacanya bagaimana. Ada titiknya, mungkin bisa disampaikan Prof?
1: Ya, jadi soal penamaan itu kan namanya itu ya, itu ada sistem namanya sistem PAHRON.
0: Okay.
1: Sistem penamaan menurut sistem PAHRON itu, PAHRON apa gue saya lupa. Tapi memang penamaan itu berdasarkan itu. Jadi itu untuk melihat. Jadi ada kalau bahasa ilmiahnya virus tree, pohon virus. Di sini nama asalnya apa, turunnya apa, turunnya apa. Ini cabang yang PQ gitu kan lah. Jadi cabang PQ itu punya ranting lagi, ranting 16, ranting lagi 16 punya anak ranting lagi 1.1.
0: Wow.
1: Jadi itu sistem penamaannya. Sehingga orang bisa menelusuri ini pangkalnya awalnya dari mana itu kalau begitu.
0: Oke, ini benarkah berasal dari Singapura sequence PQ1611 ini dan bagaimana kondisinya harus menjadi alarm bagi Indonesia, Prof?
1: Oke, sebelum sampai si PQ1611 ini, saya mau sampaikan dulu bahwa memang COVID-19 itu masih ada kan. Memang kasusnya jarang sekali, tapi bukan tidak ada. Kasusnya masih ada. Saya punya data nih kebetulan di depan saya ini. Jadi dalam sebulan di dunia itu ada 22 ribu kasus baru. Bulan lalu ya, bulan Juli. 22 ribu kasus baru COVID-19 dalam berbagai variannya. Kenapa saya mau nyebut ini? Karena dari 22 ribu itu, yang paling besar datang dari Thailand, 14 ribu. Jadi bukan jauh nih, bukan jauh ya.
0: Dari Thailand 14 ribu dari 22 ribu?
1: Betul, yang ini selama bulan Juli. Tentu 22 ribu ini kecil dibandingkan waktu dulu kan sampai 700 juta sebenarnya.
0: Betul.
1: Orang yang terkena COVID terjadi pada waktu itu dan kematian 7 jutaan. Tapi 22 ribu dengan 100 ribu di Thailand ini ya buat kita ya karena ini Thailand kan dekat itu perlu diwaspadai tentu saja. Itu, itu poin. Bukan parah lah kalau perlu diwaspadai. Perlu kita amati dengan ketat begitu bahwa memang kasusnya masih ada. Itu poin pertama. Poin kedua, dia selalu ada varian baru dari waktu ke waktu. Tapi tentu ada varian-varian tertentu yang kemudian seperti tadi Rara sampaikan, jadi varian under monitoring. Nah, sekarang yang jadi varian under monitoring itu adalah si PQ1611. Saya mau ingatkan dulu, mungkin waktu zaman COVID kita sering bicarakan, varian itu dibagi tiga. Jadi kalau varian terjadi ya sudah, tapi kalau mulai jadi perhatian namanya VUM, jadi varian under monitoring. Itu seperti bahasanya dia dimonitor. Kalau ini kemudian berkembang menjadi lebih serius, dia naik ke atas namanya varian of interest, VOI. Kalau dia lebih gawat lagi seperti zaman dulu yang alpha, beta, delta, segala macam itu namanya VOC, varian of concern. Jadi dari klasifikasi ini memang varian under monitoring ini adalah situasi yang paling rendah katakanlah begitu ya. Tapi sudah naik ke monitor. Bukan biasa-biasa aja sudah naik monitor. Kenapa dia naik monitor? Ada beberapa alasannya. Alasan pertama, jumlahnya memang meningkat. Misalnya saja di Singapura tadinya dari semua COVID yang ada di negara itu 6% ini yang PQ yang 16 ini. Tapi 2 minggu berikutnya dari 6% naik jadi 20%. Proporsi PQ ini dibandingkan dengan seluruh COVID yang ada di situ, itu Singapura. Kalau di global lebih tinggi lagi kenaikan proporsinya. Tadinya si PQ1611 ini hanya 2% dari seluruh COVID yang ada, tapi 2-3 minggu berikutnya sampai itu dari 2% naik jadi 20%. Gitu. Jadi dari kacamata proporsi memang meningkat. Karena itulah orang masuk dalam varian under monitoring. Walaupun ada alasan lain, misalnya dia menempel lebih mudah menempel dan sebagainya. Hanya memang walaupun persentasenya tinggi, jumlahnya tidak belum banyak. Ini kan baru pertama kali dilaporkan pada bulan Maret begitu, 2026 ini. Dan sejauh ini kan kalau dulu ingat ada organisasi yang namanya GIS-8. GIS-8 ini yang mengumpulkan semua varian COVID yang maksudnya virus COVID yang ada di orang pada mengirimkan ke GIS-8. Nah, sampai awal Juli itu ada sekian ratus, saya lupa berapa angkanya, 400 atau 500 PQ16.11, ini belum banyak kasusnya. Nah, dari 400 atau 500 ini 80% adanya di Singapura.
0: Oke.
1: Okay. Karena Singapura jadi masalah begitu, karena nah Indonesia ini kan sekarang sejak setahun ini masuk dalam WHO Pasifik Barat. Pasifik Barat itu ya daerah kita, Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Jepang dan segala macam. Nah, 90% dari semua PQ16.11 yang 400 atau 500 sampel tadi itu adanya di WHO Pasifik Barat. Sebagian besar dari itu ada di Singapura, tapi juga ada di Australia, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, begitu. Jadi memang kawasan sekitar kita yang banyak kasus PQ ini. Tapi sekali lagi sekitar banyak itu relatif ya, karena jumlahnya sebenarnya belum sampai 500 kalau saya tidak salah.
0: Begitu. Baik, Prof. Ini saya sebagai mantan alumni COVID Delta. Nah ini kalau secara, kok bangga ya pernah kenal Delta, tapi saya bangga karena bisa melewati itu begitu Prof. Nah ini bagaimana secara penularannya, tingkat keparahannya dan lain sebagainya, karena sudah masuk di VUM juga, walaupun ini secara kenaikan begitu ya di monitornya, bagaimana ya, Prof?
1: Jadi sejauh ini kita akan dapat informasi yang bagus kalau jumlah kasus cukup besar.
0: Yeah.
1: Dengan jumlah kasus 483 tadi itu, informasi yang ada sejauh ini semuanya praktis sama seperti COVID-COVID yang lainnya. By the way, ini induknya Omicron ya, bukan Delta ya. Jadi induk besarnya ini Omicron. Jadi kan sesudah Delta yang parah itu ada varian berikutnya
0: Omicron, betul.
1: Omicron itulah yang kemudian sampai pada kita nyatakan pandemi selesai. Kan gitu, ingat kan, paling ringan itu.
0: Paling ringan, betul.
1: Nah, sekarang si PQ ini ada bagian dari Omicron. Jadi dari kacamata itu relatif ringan, penularan sama seperti biasa, ada lewat airborne kayak biasa, batuk dan sebagainya itu sama. Nah biasanya orang tanya gejala kan, gejala juga nggak ada perbedaan yang signifikan. Sekali lagi nih kasusnya baru 483, dari data yang ini sama, batuk, demam, ada yang bilang kelelahan yang berlebihan, tapi belum bisa dijadikan patokan. Oh ini pasti berhubungan dengan gejala ini, belum bisa karena jumlah kasusnya relatif juga baru sedikit. Jadi penularan kurang lebih sama dengan yang lalu. Sebagian besar kasusnya memang ringan, belum pernah ada kematian dari yang PQ16.11 ini. Tapi memang makanya kalimatnya masih under monitoring, karena antara lain karena ada peningkatan yang cukup tinggi dan karena menurut data yang ada dari jumlah kasus yang sedikit, memang dia bisa menghindar dari sebagian antibody tertentu.
0: Bagi kami, kita yang sudah pernah vaksin dan lain sebagainya, apakah tetap merasa ya sudah jalani aja, kita sudah hidup berdamai atau bagaimana, atau mungkin nanti juga kita harus mencari vaksin berikutnya begitu, Prof?
1: Kalau beberapa negara dari waktu ke waktu ada atau tidak adanya PQ16.11 itu menganjurkan vaksin setahun sekali, ada atau tidak adanya ini ya.
0: Ini
1: beberapa negara, tapi kalau saya kira secara umum untuk kita, kalau pendapat saya pribadi, kita tidak perlu melakukan itu. Terutama kalau orang yang kecuali kalau orang yang sangat rentan. Tapi kalau yang orang pada umumnya sih, saya sih tidak menganjurkan itu. Tapi sekali lagi beberapa negara memang menganjurkan tahun sekali kalau beberapa. Kalau saya sih, menurut saya kita tidak perlu melakukan sifat antisipasi tertentu terhadap kejadian PQ16.11 ini, kecuali memonitornya dengan lebih ketat. Memang ada perkembangan atau tidak, dan mudah-mudahan sih tidak berkembang lebih gawat sehingga akhirnya status VUM-nya hilang, bukan naik menjadi VOI tadi.
0: Baik, ini artinya kita tidak perlu panik ya dengan pemberitaan ini ya Prof. Dan mungkin apakah juga sudah mendengar Prof, apabila ada yang mau bepergian misalnya ke Singapura, apakah juga dikenakan protokol tertentu begitu, kembali seperti dulu?
1: Ya, jadi dua hal. Nomor satu, tidak perlu panik. Kenapa tidak perlu panik? Pertama karena memang ini ringan dan sebagainya, dan kedua kita mesti tahu bahwa bukan tidak mungkin nanti 3 bulan lagi ada lagi penambahan yang lain. Gitu, akan keluar varian baru dari waktu ke waktu, dan itu memang sifat dari si COVID ini, keluar varian baru dari waktu ke waktu. Jadi sebelum ini kan juga ada nimbus, kalau ingat beberapa bulan yang lalu.
0: Betul.
1: Ada yang lain, ada yang, jadi akan keluar kemungkinan varian baru dari waktu ke waktu. Kita lihat saja perkembangannya, tentu saja tidak perlu panik, itu saya sangat setuju. Kemudian yang kedua, protokol tertentu tidak ada. Saya

0: ada adanya bis silakan, tapi sekali lagi secara umum sih kita tidak punya anjuran memberikan vaksin booster di Indonesia pada umumnya, pada karena pada dasarnya jumlah kasusnya juga kecil sekali.
1: Oh,
0: kan?
1: Oke, baik. Artinya tidak perlu ada kepanikan. Prof. Chandra, terima kasih selalu menjadi sumber informasi dari zaman kita dulu pandemi ya. Tapi saya penasaran, Prof. Chandra pernah kena COVID juga nggak nih?
0: Saya pernah kena sekali.
1: Yang tapi varian ya, apa?
0: Saya kira Omikron, kalau saya nggak salah.
1: Oh, Omikron.
0: Yang umroh itu.
1: Oh, baik. Tapi light ya berarti ya, Prof. Oh, ya?
0: Sangat ringan,
1: baik. Prof, terima kasih banyak sudah berbincang. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Iya, itu tadi kita berbincang bersama dengan Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, termasuk juga mantan Direktur Penyakit Menular WHO ya untuk kawasan Asia Tenggara, yang sudah menyampaikan bagi kita beberapa insight menarik bahwa tidak perlu panik dengan adanya varian COVID yang baru ini, PQ16.1.1, sahabat Sonora. Memang secara angka dia naik cukup signifikan begitu, maka dia masuk di daftar varian under monitoring atau VUM, namun tidak perlu khawatir yang berlebihan karena memang varian COVID ini ada terus dan terus bermutasi begitu. Terima kasih ya untuk Anda yang masih terus station bersama dengan kami. Mungkin nanti di pukul 8 kita akan berpisah sebentar karena ada informasi menarik dari Bimor Green, tapi jam 9 saya akan kembali lagi menemani Anda. Station terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Apan waktu Indonesia Barat.
1: Sonora update.
2: Sahabat Sonora, Kemenkes kembali mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan cek kesehatan gratis setiap tahun, bukan hanya sekali. Dalam pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta CKG pada 2026, yang setahun sebelumnya dinyatakan sehat, ditemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi. Selain hipertensi, Kemenkes juga menemukan 188 ribu kasus diabetes baru dari 8,3 juta peserta yang diperiksa ulang. Sementara itu, 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya masuk kategori prehipertensi telah berkembang menjadi hipertensi. Pemerintah belum berencana untuk meliburkan sekolah di wilayah-wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kini terus meluas akibat fenomena iklim El Nino. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan peliburan sekolah sejauh ini masih menyesuaikan kondisi di lapangan. Hingga kini pemerintah terus berusaha keras untuk mengatasi dampak karhutla di beberapa daerah. Selain itu, pemerintah menginstruksikan kepada semua lembaga agar prosesnya tidak terhambat urusan birokrasi.
1: Demikian Sonora Update.

0: Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, apa kabar Anda? Semoga semua sehat, bahagia. Dan seperti yang kita tahu bahwa di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun kini cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya ya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Dan hari ini kami akan mengobrol seru, berbincang seru, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Sudah hadir bersama kami manajer marketing BeMore Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Green. Selamat pagi Bu Aida.
1: Halo, selamat pagi Mas Yudi, apa kabar?
0: Baik Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah cukup lama juga ya tidak berbincang di...
1: Betul, senang ya. Sekali bisa ngobrol lagi ya.
0: Senang banget dengan Bu Aida dan selalu saya excited, antusias gitu ya untuk mendengar kabar-kabar baru, peluang-peluang bisnis baru dari BeMore bersama Bu Aida. Tapi mungkin Ibu Aida bisa cerita sedikit seberapa menarik dan prospektif bisnis penyewaan transportasi saat ini Bu Aida?
1: Iya betul, ini pertanyaannya penting nih Mas Yudi, karena takutnya orang hanya sekedar merasa bisnisnya lagi rame, banyak yang ikut-ikutan, sekedar FOMO, tapi nggak paham bisnis ini prospek kedepannya seperti apa, potensial nggak, jangan sampai karena ikut-ikutan doang, takutnya sekarang rame, bisnisnya nanti hilang, gitu ya, biasanya kalau bisnis musiman ya. Nah sekarang kita lihat, gimana prospek ke depan untuk bisnis transportasi online saat ini. Seperti yang tadi Mas Yudi udah sampaikan di awal, sekarang itu kan udah marak banget ya. Banyak banget bersaing satu dengan yang lain, mulai dari warna hijau, kuning, biru, toska, dan lain sebagainya. Udah banyak banget. Ini artinya, ini bisnis yang bertumbuh. Pesat banget tuh perkembangannya, karena kan makin banyak. Nah, sementara kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh Mas Yudi, saat kondisi hektik, jam-jam hektik nih, di Jakarta apalagi, pulang kantor, hujan deras, kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi, itu kadang susah dapat driver loh. Padahal kalau dipikir, ya kan banyak banget. Kok masih susah dapat driver? Padahal kan banyak banget tuh layanan transportasi online. Udah coba semua aplikasi, kok masih gak dapat driver kalau jam-jam sibuk, apalagi pulang kantor, terus tambah hujan, makin susah dapatnya. Itu artinya apa? Demand-nya masih sangat tinggi. Orang yang membutuhkan layanan ini jumlahnya masih jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan layanan itu sendiri. Artinya peluang ini masih terbuka sangat besar, marketnya masih sangat luas untuk kita sama-sama masuk untuk dapat peluang keuntungan di dalamnya. Karena marketnya luas. Kita tahu transportasi adalah kebutuhan urgent bagi orang-orang yang tinggal di kota besar ya.
0: Betul.
1: Itu pasti, apalagi Jakarta. Jadi pastinya ini masih sampai kapanpun juga ya, namanya bisnis transportasi masih tetap jadi bisnis kebutuhan yang sampai kapanpun akan tetap dicari orang. Jadi kalau tanya prospeknya ke depan, ya sangat cerah, sangat aman, bahkan makin berkembang sampai kapanpun juga. Nah itu dia yang ingin kita bantu. Jadi BeMore mengajak orang-orang yang ingin masuk ke bisnis ini tapi mungkin terkendala banyak hal, banyak keterbatasan seperti keterbatasan modal atau waktu atau informasi, kita bantu sama-sama yuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah, modal terjangkau, tanpa harus repot urus operasional.
0: Oke, jadi keterbatasan modal, waktu, informasi bukan lagi hambatan bersama BeMore Indonesia ya Bu Aida.
1: Betul sekali.
0: Kita undang nih sahabat-sahabat Sonora untuk bisa menjadi bagian dari BeMore Indonesia ini, bisnis rental mobil listrik autopilot.
1: Betul, autopilot dalam artian di sini nggak perlu dijalankan karena bisnisnya akan berjalan sendiri. Yang ngurus siapa? BeMore yang ngurus. Gitu.
0: Oke. Yang punya modal terbatas, jangan khawatir bersama BeMore Indonesia. Ini langsung saya bisa share aja ya Bu ya, untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sudah mulai tertarik dengan BeMore Indonesia, kira-kira peluang bisnisnya seperti apa, teknisnya seperti apa, bisa langsung silakan Anda bisa WhatsApp ke CS-nya BeMore Green. Ada pagi ini ada Mbak Mia dan Mbak Vina. Silakan bisa menghubungi Mbak Mia di 0852-5555-9585. Sekali lagi saya ulangi, bisa menghubungi Mbak Mia di 0852-5-4-9-5-8-5. Ya, kalau Mbak Mia lagi sibuk dengan klien-klien lain, dengan customer yang lain, boleh menghubungi Mbak Vina. Silakan, Anda bisa catat nomornya sekarang, 0813-5555-1143. Sekali lagi bisa menghubungi Mbak Vina di 0813 5-nya 4 kali, 1143. Dan nanti bersama dengan Ibu Aida, kita juga akan elaborasi lebih dalam lagi seperti apa sih Bimur Green ini. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa biaya modalnya terjangkau, berapa sih begitu ya? Kemudian informasi-informasi penting lainnya yang mungkin nanti akan Anda dapatkan di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta bersama Be More Indonesia.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora. Pagi ini kita masih bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing dari Bmore Indonesia, bisnis rental mobil listrik autopilot. Ya, tadi di segmen pertama kita sudah simak bahwa untuk Anda yang punya keterbatasan modal, waktu karena masih bekerja mungkin, atau punya bisnis lain, kemudian informasi. Nah, informasi ini saat ini kita akan dapatkan atau Anda bisa menghubungi langsung customer service dari Bmore Indonesia yang nanti akan kami sampaikan kembali, sahabat Sonora. Tapi kalau kita bicara konsep, seperti apa sih sebetulnya konsep yang ditawarkan oleh Bmore Indonesia ini? Nah, kita akan simak seperti apa nih, Bu Aida.
2: Oke, ya, jadi tadi kan kita udah sempat sebutkan di awal bahwa kali ini karena kita tahu bisnisnya ini menarik, potensial, jadi kita ajak orang-orang ikut masuk ke sini supaya bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Nah, untuk konsep yang kita tawarkan ke Anda ini adalah kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini Bmore itu mencari mitra yang mana mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraan. Nah, kendaraan yang kami pakai di sini adalah mobil listrik. Jadi berarti mitra selain sebagai pemilik bisnisnya, partner pemilik bisnis yang dapat keuntungan setiap bulan, juga sebagai pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari awal persiapan hingga jalannya operasional itu ditangani sepenuhnya oleh Bmore. Jadi mitra itu hanya sebagai pemilik partner pemilik bisnis, sekaligus juga pemilik mobil, tapi untuk pengelolanya itu diserahkan sepenuhnya ke Bmore. Jadi mitra hanya sebagai pihak yang menerima keuntungan setiap bulan karena menitipkan kendaraannya untuk dikelola oleh Bmore. Jadi konsepnya seperti itu. Dari awal banget kita bantu, mulai dari kepemilikan mobil bahkan. Penentuan jenis kendaraan juga dipilihkan oleh Bmore berdasarkan performa terbaik dan pastinya melalui survei kendaraan apa yang paling cocok dijalankan bisnis ini. Nah, karena kita pakai mobil listrik, pilihan kita saat ini jatuh kepada mobil listrik BYD Atoan. Okay. Nah, itu yang kita pakai. Jadi awalnya kita bantu dulu mitra bagaimana caranya untuk punya mobilnya dulu. Jadi kita bantu pengajuan ke leasing, dilakukan oleh Bmore semua ya, termasuk pengajuan ke leasingnya, tapi menggunakan data mitra, supaya STNK, BPKB itu sudah atas nama mitra, karena benar-benar mobil ini akan menjadi milik mitra sepenuhnya. Jadi sudah pakai nama mitra. Kita bantu proses pengajuan ke leasing, nah setelah mobilnya keluar dari leasing, diurus sepenuhnya oleh Bmore, termasuk integrasi ke platform. Bmore sudah kerjasama, corporate to corporate, dengan layanan transportasi online, pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya sebut aja aplikasi hijau, pasti Mas Yudi paham.
1: Paham.
2: Aplikasi hijau mungkin ada dua, tapi kalau pelopor satu ya.
1: Iya.
2: Paham. Jadi nanti mobilnya mitra keluar dari dealer, kami integrasikan ke platform hijau, lalu kami seleksi driver, cari driver, dan lain-lain sebagainya. Semua sampai dengan jalannya operasional harian, pengawasannya, sampai maintenance kendaraan diurus sepenuhnya oleh Bmore. Nah, mobil ini yang sudah dioperasionalkan setiap hari, otomatis kan menghasilkan omset. Nanti omset hariannya akan diakumulasi setiap bulan, digunakan untuk membayar biaya-biaya, yaitu cicilan mobil dan juga biaya operator. Karena di awal, mitra join kemitraan di Bmore itu hanya membayar biaya DP mobil aja. Yang masuk dalam biaya kemitraannya, itu DP mobil aja. Jadi nanti cicilan bulanannya, cicilannya akan dibayarkan dari operasional kendaraan tadi, mobil tadi. Akan dibayarkan cicilannya setiap bulan, sekaligus juga biaya operator. Nah, setelah keluar biaya, hasilnya net profit ini masih akan kita share lagi 60% ke mitra. Jadi selain cicilannya dibayarkan dari operasional, kami masih akan share lagi keuntungan bersihnya itu sebesar 60%. Nah, seperti itu terus setiap bulan sampai dengan masa kemitraannya habis 5 tahun, cicilan mobilnya juga udah lunas. Nah, jadi nanti setelah tidak ada beban cicilan, sudah lunas beban cicilannya, kita kembalikan mobil sepenuhnya ke mitra.
1: Oh.
2: Jadi seperti itu. Jadi kan dari awal kita bantu mitra punya mobil, tapi mobilnya dititip kelolakan dulu. Disuruh kerja dulu, dikaryakan supaya menghasilkan omset untuk bayar cicilan bulanan dan juga keuntungan 60% dari net profit. Jadi setelah 5 tahun sudah tanpa beban cicilan, kita kembalikan mobilnya. Kita terus, jadi di awal cuma bayar biaya DP mobil aja, yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli mobil langsung ke dealernya. Boleh dicek.
1: Oke. Oke, ini dia, informasinya sudah jelas, solusi ini untuk sahabat Sonora yang tadi kalau kita punya keterbatasan waktu, semua sudah dijalankan langsung oleh Bmore Indonesia. Tadi sudah disinggung biayanya, ya terjangkau begitu ya Bu ya. Seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan berapa sih biaya untuk join dengan Be More Indonesia ini Bu Aida?
2: Oke, iya, baik. Kalau biaya kemitraan, ya, kita omongin biaya, berarti kan harus patokan dengan nilai mobilnya, harga mobilnya. Karena betul, kan mitra di awal bayar DP mobil. Mm-hmm. Mobil yang kita tawarkan saat ini adalah BYD Atoan. Tadi udah saya sebutkan di awal. Nah, untuk OTR BYD Atoan, OTR Jakarta sekarang, itu di 200 juta. Mm-hmm. 207 juta lah. Nah, pembelian secara kredit, itu aturannya, itu harus DP 20-25%. Mm-hmm. Ini aturan memang seperti itu ya. Jadi berarti kalau nilai harga nilai mobil 200 juta, DP-nya harus 40 sampai 50 juta.
1: Yeah.
2: Harusnya. Jadi kalau saya sebut biaya kemitraan di Be More Green 45 juta rupiah, harusnya make sense dong. Reasonable, karena kan buat bayar DP mobil. DP mobil BYD Atoan-nya. Mm-hmm. Nah, tapi kita dapat subsidi DP langsung dari BYD-nya. Jadi nggak perlu bayar 45 juta sebagai DP mobil. Kita dapat kemudahan, ada subsidi langsung dari BYD. Jadi biaya kemitraan di Be More saat ini itu tapi terbatas ya, karena kuota untuk subsidi kita nggak banyak. Jadi kita berikan 5 aja hari ini. Untuk sahabat Sonora itu 5 orang boleh join biaya kemitraan hanya dengan 25 juta rupiah aja.
1: Oke.
2: Okay. Yang harusnya kalau ke BYD boleh cek deh, itu DP-nya sudah 40 jutaan ke atas. Sementara biaya kemitraan di Be More itu hanya 25 juta. Itu sudah include DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena kan ada perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris antara mitra dan Be More. Jadi bayangkan, modal 25 juta itu sudah punya bisnis yang berjalan sendiri, berjalan autopilot. Karena memang kan yang ngurusin Be More, kerjasama dengan platform. Mitra cukup menerima laporan setiap bulan beserta pembagian hasilnya dan passive income-nya. Selain daripada itu, mobilnya yang bekerja sendiri dibantu oleh Be More pengurusannya, setelah 5 tahun mobilnya akan kembali sepenuhnya ke mitra. Jadi seperti itu yang didapatkan mitra.
1: Mm-hmm. Jadi mobilnya akan dimiliki oleh mitra secara nyata ya. Disuruh kerja dulu, kemudian kita akan...
2: sendiri.
1: Oke, oke. Okay. Nah, sahabat-sahabat Sonora sudah jelas informasinya. Jadi hari ini ada 5 orang yang beruntung. Silakan Anda bisa langsung saja hubungi customer service dari Be More Indonesia atau juga bisa lewat WhatsApp Studio Sonora di 0812-122-9200. Nanti akan kami refer juga, akan kami teruskan ke customer service dari Be More Indonesia. Dan pagi ini, hari ini ada Mbak Mia dan Mbak Vina yang siap membantu Anda, untuk Anda yang ingin tahu lebih detail seperti apa konsep dari Be More Indonesia ini. Ada Mbak Mia, betul, silakan Anda bisa menghubungi Mia ya, Bu Aida ya.
2: Iya betul, Mia. Jangan lupa kalau misalkan nomornya sibuk, kalau ditelepon nomornya sibuk, boleh ketikkan saja WhatsApp ya, tapi masukkan nama media. Jadi formatnya itu promo Sonora spasi nama, lalu boleh kirim ke Mia di 0852-55-55-5-4x9585. Sekali lagi 0852-55-55-9585. Atau bisa juga ke Vina di 0813-55-55-1143. Ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Vina di 0813-55-55-1143.
1: Mantap, luar biasa Be More Indonesia. Jadi tanpa repot-repot, sahabat-sahabat Sonora bisa langsung punya bisnis rental mobil yang menguntungkan sekaligus memiliki unitnya secara nyata. Kita akan lanjut lagi bersama Bu Aida pada perbincangan pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol kami sampaikan untuk Anda, tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai Kuningan padat. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Semanggi, sahabat Sonora. Tol Sudiatmo, tol bandara, jalur bawah lancar ya, kedua arah. Jalur atas dari Pik ke Pluit terpantau padat. Tol Jakarta, Tangerang, arah Jakarta padat dari Kunciran sampai ke Bonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang tersendat di res area KM13. Tol Jorwe 2, selatan, dari Bintaro arah Pondok Pinang padat. HK Tol Jor S padat dari Kampung Rambutan sampai dengan Cilandak. Tol Jor E dari Kampung Rambutan ke Cikunir padat sampai di Jatiwarna KM37800 karena ada kendaraan tergangguan patah as. Tol Jagorawi lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Delta Mas KM34 sampai dengan res area KM39. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Untuk tol yang MBZ kedua arahnya terpantau lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setia terus bersama kami mendengarkan siaran pada pagi hari ini dan termasuk Anda yang menyimak via streaming ya di sonora.id maupun sonora.co.id. Kita masih bersama Bu Aida M. Adam, Manager Marketing dari Be More Indonesia, bisnis rental mobil listrik autopilot. Dan ini luar biasa penawarannya dari Bu Aida. Promo diskonnya menarik dan hanya 5 orang saja. Silakan Anda juga bisa informasikan mungkin ke sahabat, keluarga, suami atau kolega, teman-teman yang lain untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Be More Indonesia. Sangat menguntungkan dan tentunya Anda bisa memiliki unitnya secara nyata. Untuk informasi lebih detail kami sharekan sekali lagi customer service dari Be More Indonesia. Pagi ini ada Mbak Mia di 0852 5555 9585. Ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0852 5555 9585, atau Anda juga bisa menghubungi Mbak Vina di 0813 5555 1143. Ya, sekali lagi Anda bisa langsung mengetikkan promo Sonora spasi nama Anda, kemudian kirim ke Mbak Vina via WhatsApp ya di 0813 5 4 1143. Tadi sudah disampaikan ya, kalau bicara mobil listrik memang Bu Aida banyak banget insentifnya ya Bu Aida ya, bebas ganjil genap gitu ya, pajaknya lebih murah gitu ya.
2: Ringan. Jadi enak banget. Ini sekarang jadi mobil impian semua orang sepertinya, karena betul, kan kita tahu ya harga BBM lumayan jadi beban saat ini bagi orang yang menggunakan kendaraan konvensional ya. Jadi makanya sekarang kita juga diarahkan oleh pemerintah untuk menggunakan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan juga. Dan juga operasionalnya lebih ringan dibandingkan kita menggunakan mobil konvensional.
1: Betul, betul. Ini menarik, silakan. Ini akan menjadi tren masa depan nih mobil listrik ini. Dan ini Be More Indonesia memfasilitasi sahabat-sahabat Sonora untuk bisa memilikinya secara nyata. Apalagi sebelum itu dikaryakan begitu ya, bisa menghasilkan untuk Anda. Nah Bu, ini kan sudah mulai berjalan gitu ya. Kita sudah, ini diskusi yang kesekian nih saya dengan Bu Aida gitu. Konsep Be More Indonesia ini, apakah memang, mungkin boleh cerita lagi Bu, sudah berjalan seperti apa dan sampai saat ini operasionalnya dengan mitra-mitra seperti apa Bu?
2: Oke, iya, karena ini takutnya akan jadi kekhawatiran para mitra ya, apalagi yang baru dengar. Takutnya mungkin, wah ini kedengarannya enak banget, apakah benar seperti itu realisasinya, apa baru sekedar rencana, nah, jangan-jangan ini masih project, takutnya ya, kayak gitu. Jangan khawatir, untuk operasional Be More sendiri, itu kita sudah berjalan sejak September 2025. Berarti udah hampir setahun ya, udah 11 bulanan. Yeah, nah, dan alhamdulillah, kendaraan kami yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Sudah menyentuh angka 300 unit saat ini. Dan alhamdulillah semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang mereka terima setiap bulan. Keuntungan yang mereka dapatkan meskipun fluktuatif. Mm-hmm. Fluktuatif pastinya ya, kadang besar, kadang lebih kecil. Mm-hmm. Tapi mereka happy karena apa? Bisnisnya itu berjalan tanpa mereka terlibat sama sekali, tapi mereka urusin. Jadi gak repot, jadi mereka tuh tidak perlu meninggalkan pekerjaan utama mereka, tapi ada bisnis yang tetap berjalan menghasilkan pasif income buat mereka setiap bulan. Di samping itu cicilan mobilnya aman terbayarkan, karena kan otomatis aman terbayarkan dong, karena kan keuntungan ini didapat dari net profit setelah keluar biaya. Jadi mereka tuh happy apa yang mereka dapatkan setiap bulan, itu dari hasil mobil mereka tuh bekerja. Jadi mereka tuh dibantu punya mobil, tapi mobilnya tuh tidak menjadi barang konsumtif yang justru jadi beban. Karena kan kalau misalkan beli mobil, apalagi kalau secara kredit, setiap bulan ada beban yang harus kita pikirkan. Biaya cicilan, operasional harian kalau digunakan, belum lagi biaya perawatan, sementara nilai kendaraannya mengalami penyusutan. Jadi kan ini mobil sebenarnya jadi beban buat pemilik. Makanya Be More itu merubah yang tadinya mobil sebagai beban, sebagai liabilitas, kita ubah jadi aset yang menghasilkan pasif income. Jadi itu yang dirasakan oleh para mitra kami. Mereka bisa jadi entrepreneur, jadi pengusaha, tanpa perlu repot untuk mengurus operasional bisnisnya, mulai dari persiapan hingga berjalan, dan modal yang dikeluarkan di awal juga sangat-sangat terjangkau. Punya mobilnya, tapi modal di awal hanya 25 juta. Sementara untuk DP BYD aja, kalau langsung ke dealernya, itu saya pastikan udah di atas 40-an ya pasti. Ini bukan bahasa promosi yang dari harga sekian menjadi gini. Enggak. Boleh cek deh ke BYD. Di pameran kah atau di dealernya kah langsung? Kalau mau beli BYD atau One secara kredit, berapa DP yang harus Anda bayarkan? Itu udah pasti di atas 40-an juta. Kenapa di Bimor bisa 25 juta sudah semuanya? Karena kita dapat subsidi DP. Sekali lagi kita dapat subsidi DP dari BYD langsung ya. Angsuran nilainya tetap sama. Mau DP-nya di BYD 50 juta ataupun di Bimor 25 juta, angsurannya tuh sama nilainya. Jadi gak terpengaruh ya, enaknya DP lebih murah dong pastinya. Jadi join lewat Bimor, DP lebih ringan, angsuran ya tetap sama. Nah jadi itu yang didapatkan oleh mitra kami setiap bulan. Dan artinya perusahaan kami udah proven, terbukti memberikan semua benefit yang kami janjikan di awal. Dan artinya kami bisa mendevelop bisnis ini dengan baik ke para mitra. Jadi yang lain jangan mau ketinggalan. Yuk masuk ke bisnis ini, nikmati keuntungannya, nikmati bisnisnya yang berjalan tanpa perlu repot ninggalin pekerjaan, dan juga modal yang sangat terjangkau di awal, dan pastikan untuk memiliki unitnya di akhir masa kemitraan.
1: Artinya latar belakang apapun bisa memungkinkan untuk bisa menjadi mitra dari Bimor Indonesia ini ya Bu Aida ya?
2: Mau latar belakang apa? Profesinya seperti apa, itu nggak masalah. Karena toh tidak terlibat langsung mengurusi operasionalnya.
1: Ya,
2: semua diurus oleh Bimor. Karena kan selama ini, mungkin orang-orang banyak yang paham nih Mas Yudi, kalau bisnis ini menguntungkan. Transportasi online kan memang udah beberapa tahun terakhir, ini menjanjikan sekali ya. Betul. Tapi orang mungkin merasa, ya saya nggak punya modal untuk itu. Karena kan harus beli mobil dulu. Tahu lah, apalagi mobil listrik. Harganya orang pasti mikir, loh mahal banget. Nah, jadi untuk masuk ke sini banyak keterbatasan dan orang masih banyak mikir gitu loh. Jadi keterbatasan modal yang pertama, waktu. Karena kan udah kerja, pagi sampai sore bahkan sampai malam. Jadi bingung gimana mau mulai persiapannya aja itu butuh waktu banget. Belum kalau sudah berjalan operasionalnya. Belum lagi mungkin mereka gak paham step-step untuk masuk ke sini karena keterbatasan informasi dan juga knowledge mungkin. Jadi ya gimana caranya seluk-beluk ke bisnis ini tuh nggak paham. Nah sekarang ada Bimor yang bantu mengurus semuanya. Jadi mitra di sini tuh cukup menikmati hasil dari bisnisnya yang berjalan diurus sepenuhnya oleh Bimor. Laporan juga jelas kok kami berikan. Transparansinya bisa kami jamin itu setiap bulannya.
1: Oke, silakan nih sahabat-sahabat Sonora. Nanti saya juga mau tanya ke Bu Aida, kenapa sih memilih mobil listrik BYD atau One ini? Tapi sebelum dijawab oleh Bu Aida, sekali lagi kami akan akan kami bacakan nih dua orang customer service yang akan membantu Anda. Kalau Anda ingin tanya lebih jauh lagi, lebih jelas lagi, bisa menghubungi Mbak Mia di 0852-5555-9585. Sekali lagi ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda, kirim ke Mbak Mia via WhatsApp di 0852-5-4-9585. Atau Anda juga bisa menghubungi Mbak Vina, ya Mbak Vina di 0813-5555-1143. Ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke Mbak Vina di 0813-5-4-1143. Nah Bu Aida, ini satu pertanyaan yang mungkin dari awal tadi sudah disampaikan bahwa ini ada BYD atau One yang menjadi pilihan. Kenapa Bu, mobil listrik ini yang menjadi pilihan Bimor Indonesia?
2: Oke, ya mungkin awalnya kenapa dulu kita pakai mobil listrik ya? Karena memang kita ingin menciptakan, membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Karena mungkin selama ini kan banyak ya emang tapi macam-macam jenisnya tapi kebanyakan itu mobil konvensional. Mobil listrik mungkin ada tapi belum banyak. Jadi kita ingin menciptakan ekosistem tersebut. Supaya ya lebih ramah lingkungan. Karena kan BBM juga makin tinggi ya harganya. Betul. Jadi kita bantu pemerintah untuk mengurangi karbon. Kita pakai kendaraan ramah lingkungan. Dan kalau pilihan brand kenapa jatuh ke BYD? Nah mungkin juga ini menjawab pertanyaan banyak orang ya. Mas Yudi juga mungkin termasuk. Kalau di jalan tuh kita kayak sering banget ketemu BYD ya.
1: Betul.
2: Banyak banget loh sekarang. Orang pasti akan mikir, ini kenapa sih ini orang pada beli BYD? Emang apa keunggulannya? Kenapa semua orang sepertinya suka banget nih beli BYD? Karena memang BYD ini adalah brand terlaris saat ini. Brand mobil listrik terlaris saat ini. Saat ini terlaris. Boleh dicek deh. Karena apa? Memang kualitas mesin dan baterai mereka tuh terbaik. Baterainya itu menggunakan teknologi blade baterai. Ini yang super awet. Jadi kekuatannya itu ada di baterainya. Tahan lama banget. Sementara kan yang paling inti, yang paling urgent di kendaraan itu, yang paling berpengaruh adalah baterainya. Kalau di mobil listrik ya. inti dari semuanya itu adalah di baterai. Sementara BYD ini baterainya super awet, tahan lama, bahkan sudah lolos uji coba tusuk paku. Sampai mereka uji coba tusuk paku tuh dan tetap awet, bisa bertahan lama. Nah, klaimnya, ini klaim BYD ya, baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Nah, sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Nah, itu masih dalam kondisi sangat layak. Karena kan baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun, sementara masa kerja samanya mobilnya dipakai kerja cuma 5 tahun. Setengahnya pun enggak nyampe. Nah, itu dia. Jadi kenapa kita pilih BYD? Selain itu juga daya tempuhnya panjang. Berarti cocok untuk digunakan di operasional bisnis seperti ini. Sekali ngisi daya, sekali charging, itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Berarti cocoklah meminimalisir biaya operasional.
1: Betul.
2: Jadi sekali charging aja isi daya bisa dipakai lama. Dan juga desainnya tuh premium banget. Makanya kalau kita lihat ini keren banget nih mobil. Seakan-akan mobil mewah gitu loh. Orang pasti mikir ini mahal banget harganya. Padahal dengan desain premium dan fitur yang canggih, BYD Atawan ini itu harganya itu kompetitif dan sangat terjangkau sebenarnya. Ini mobil yang sangat terjangkau. Padahal desain premium, fitur canggih, baterai awet, tapi terjangkau harganya. Itu dia kenapa cicilannya ringan. Dan pengajuan kali itu lebih mudah. Jadi ini semua alasan-alasan kita memilih BYD. Supaya apa? Demi mempertimbangkan kondisi kendaraan mitra sampai ke tangan pemiliknya itu dalam kondisi yang sangat layak. Karena memang mobilnya itu tangguh, awet, super awet baterainya. Kemudian juga operasionalnya itu lebih kecil. Jadi bisa memaksimalkan profit mitra. Seperti itu. Jadi itu alasan kami memilih BYD.
1: Oke, jadi memang yang menjadi tujuan goalsnya adalah profit mitra, profit Anda yang nanti akan bergabung bersama Bimmer Indonesia ya Bu Aida ya.
2: Betul.
1: Sekali lagi, silakan ya sahabat Sonora bisa langsung saja menghubungi Mbak Mia dan Mbak Vina yang akan membantu Anda untuk tahu lebih detail bagaimana.
2: Iya. Kuotanya juga terbatas ya, sekali-kali lagi kita ingatkan untuk subsidi DP harga 25 juta ini itu hanya untuk 5 orang. Dan kalau misalkan 25 juta ini masih terasa berat untuk Anda, itu kami bantu kemudahan cara bayar boleh dicicil. Jadi cukup DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Nah, ini yang memudahkan. Jadi mungkin mikirnya 25 juta ini langsung bayar. Enggak, boleh cicil 8 juta dulu. Sisanya itu diangsur perlahan mau berapa lama pun, itu fleksibel. Tapi dengan catatan, mobilnya baru bisa keluar dan operasionalkan setelah lunas 25 juta. Seperti itu. Jadi DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Jadi benar-benar ringan, tapi hanya untuk 5 orang ya, karena kita juga dapat subsidinya itu enggak banyak dari BYD. Jadi kita kasih 5 orang aja, boleh masukkan 8 juta dulu. Nanti diangsur pelan-pelan sampai cukup 25 baru mobilnya bisa keluar. Silakan langsung hubungi Vina di 0813 5555 1143. Ketikan promo Sonora spasi nama, kirim ke 0813 5555 5 nya 4 kali 1143, atau bisa juga ke Mia di 0852 5555 9585. Promo Sonora spasi nama, kirim via WhatsApp ke 0852 5555 5 nya 9585.
1: Oke, kita masih punya satu segmen lagi, sahabat Sonora, langsung saja hubungi Mbak Mia dan Mbak Vina ya, karena hanya 5 orang saja nih kesempatan untuk mendapatkan promo spesial ini di pagi hari ini. Ya silakan Mbak Mia di 0852 54 kali 9585, atau Mbak Vina di 0813 5 nya 4 kali 1143. Ketikkan promo Sonora spasi nama Anda. Saya dan Bu Aida akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi, tetap bersama kami.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sudah semakin banyak ya informasi yang mungkin sudah didapatkan Anda untuk bisa bergabung menjadi mitra dari Bimor Indonesia, bisnis rental mobil listrik autopilot oleh Ibu Aida M. Adam, marketing manager dari Bimor Indonesia. Lebih tahu detailnya atau kalau tadi Anda menyimak di ujung-ujung, mungkin bisa langsung saja hubungi dulu dua customer service yang akan siap membantu Anda. Ada Mbak Mia, Anda bisa WhatsApp langsung, ketikkan promo Sonora spasi nama Anda ke 0852 55559585. Sekali lagi, Anda ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kemudian kirim via WhatsApp ke 0852 54 kali 9585, atau Anda juga bisa menghubungi langsung Mbak Vina, ketik promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0813 55551143. Ya, Mbak Vina di nomor 0813 54 kali 1143. Nah, sahabat-sahabat Sonora, tadi sudah diinformasikan kalau Anda punya uang 8 juta dulu boleh sebagai DP, dicicil tanpa bunga boleh. Kalau Anda punya 25 juta langsung boleh supaya unitnya bisa langsung keluar. Nah, tapi ini kan sangat terjangkau sekali dibandingkan kita langsung beli sendiri nih Bu Aida. Mungkin boleh dijelaskan, kita bisa nggak sih gabung kemitraan lebih dari satu nih Bu? Dua, tiga, atau mungkin seterusnya begitu Bu?
2: Oke, iya. Ini kan mungkin orang mikir gini loh, apalagi yang udah ngecek ya, kalau di BYD itu berapa DP-nya. Kalau kita ke sana langsung, apakah lewat pameran atau ke dealer, itu pasti di atas 40 juta, 45, 50. Jadi kalau bawa 50 juta ke BYD kan dapatnya satu mobil. Nah, sementara kalau di Bimor punya 50 juta, itu berarti dapatnya dua mobil loh. Jadi kan nanti di akhir kemitraan dapat dua mobil, dan otomatis dalam operasionalnya juga punya dua mobil akan jauh lebih menghasilkan dibandingkan punya satu. Ini kan sama seperti kalau kita buka franchise, buka satu dibanding buka lima contohnya. Pasti kan ya peluang income akan lebih besar kalau buka lebih dari satu kan. Jadi sebenarnya boleh membeli lebih dari satu, karena memang sayang kalau misalkan tidak memanfaatkan harga spesial ini. Tapi yang penting namanya masuk dulu di lima pendaftar pertama tadi. Jadi kalau misalkan udah masuk nih namanya, dan kebetulan dananya ada, uangnya ada, mungkin ada dana idle, ada tabungan gitu loh yang mau dipakai buka bisnis tapi belum tahu mau bisnis apa. Nah cocok tuh, belilah. Saran saya beli lebih dari satu. Karena sayang, gini, dan itu pun misalkan contohnya beli dua unit deh contohnya. Itu nggak harus bayar 25 dikali dua, boleh 8 juta dikali dua dulu. Itu boleh. Jadi nanti diangsur aja pelan-pelan, boleh bertahap. Misalkan, saya mau ngelunasin yang satu unit dulu deh, sampai cukup 25 juta ya. Jadi sekarang 8 juta dulu nih bayarnya, nanti 8 juta dikali 2. Saya ngelunasin satu dulu nih, yang 25 jutanya, yang satunya nanti setelah lunas. Itu boleh secara bertahap kalau merasa berat. Ini sekarang kita arahkan untuk DP langsung 2, karena itu ngikat harga yang sekarang. Kita tahu OTR itu berubah-berubah loh.
1: Betul.
2: Kemarin itu pas kita join itu harga di 201 apa 202 juta. Nah sementara terakhir cek itu udah 207 juta. Jadi kalau misalkan nih sekarang ngambil

0: Jadi saran saya kalau dananya ada, jangan beli satu, belilah lebih dari satu. Yang penting masuk dulu 5 pendaftar pertama yang dapat subsidi DP.
1: Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Jangan nunggu deh pokoknya ya, keduluan orang lain.
0: Betul, iya. Karena misalkan nanti, oh ya deh coba satu dulu deh. Tiba-tiba minggu depan baru kepikiran, nah coba beli 2 unit. Pas mau join minggu depan,
1: OTR-nya
0: berubah. Iya. Itu kita gak bisa kasih harga yang sama dengan yang sebelumnya, pasti berubah.
1: Oke. Silakan nih sahabat Sonora. Wah ini, aduh, saya jadi tergiur juga nih.
0: Ngecek-ngecek saldo, ternyata bisa. Karena 8 juta ini sebenarnya keringanan cara bayar ya. Jangan berpikir dengan modal awal 8 juta itu mobilnya udah keluar. Enggak dong, 25 juta aja sebenarnya udah murah. Karena kalau langsung ke BYD, itu di atas 40 juta. Okay. 8 juta dulu ini untuk keringanan cara bayar. Bukan juga supaya mengulur waktu biar persiapan operasional. Enggak ya, karena kita udah operasional hampir setahun. Jadi kalau sekarang misalkan 25 jutanya ada, juga gak masalah mau langsung bayar 25 juta boleh. Berarti langsung diproses, masukkan data mitra, langsung ke proses ke leasing. Kalau tidak ada masalah dengan data mitra, aman dari bayi check-in, lolos bayi check-in, otomatis mobilnya akan lebih cepat keluar, kita langsung operasionalkan. Integrasi platform operasional dapat keuntungan setiap bulan.
1: Gitu. Ibu kalau bayar DP 8 juta, kemudian cicilannya bisa dicicil sampai 25 juta, berapa lama Bu? Ada batas waktu nggak sih Bu? Maksimalnya berapa
0: lama? Ini sebenarnya fleksibel, mau berapa lama pun tergantung kemampuan itu aman. Yang pasti itu, makanya catatannya kita ingatkan, mobil baru keluar setelah 25 jutanya lunas. Jadi jangan sampai mikir, oh 8 juta dulu ini mungkin udah bisa jalan nih bisnisnya. Enggak dong, nanti lunas 25 juta baru bisnisnya bisa berjalan. Jadi kalau baru 8 juta ini hanya kemudahan cara bayar. Makanya kita bantu orang mungkin yang tertarik tapi belum punya 25 juta saat ini. Sementara takut nanti kalau mau join pas uangnya kekumpul, nanti harganya sudah enggak seperti itu lagi. Hotel udah berubah, jadi boleh 8 juta dulu, nanti angsurlah perlahan-lahan. Sampai cukup 25 juta baru mobilnya itu diproses buat keluar. Nah tapi saat DP awal 8 juta itu sudah ada perjanjian kok. Sudah ada perjanjian kerjasama, tapi belum memasukkan identitas mobil, karena kan mobilnya belum keluar. Nanti setelah 25 jutanya lunas, mobilnya keluar, baru ada perjanjian kerjasama yang kedua, dilegalisir notaris, sudah masuk identitas mobil. Mobil ini warna, nomor mesin, nomor plat, nomor rangka adalah milik mitra atas nama siapa. Dititip kelolakan ke Bimor selama 5 tahun. Itu jelas kok di perjanjian kerjasamanya. Ada pasal-pasal yang menjelaskan semua benefit yang tadi saya sampaikan. Dan itu dilegalisir notaris. Jadi aman secara hukum.
1: Waduh, lebih cepat lebih baik sahabat-sahabat Sonora. Silakan Anda bisa langsung menghubungi Mbak Mia di 0852-5555-9585. Ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke 0852 5-nya 4 kali 9585. Atau Anda juga bisa menghubungi Mbak Vina nih. Kalau Mbak Mianya sibuk, Anda bisa menghubungi Mbak Vina di 0813-5555-1143. Silakan ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kirim via WhatsApp ke 0813 5-nya 4 kali 1143 ya. Bu Aida, ini adalah segmen terakhir, sayang sekali ya. Ini memang waktu kita terbatas, tapi langsung saja mungkin
0: betul,
1: bisa
0: iya.
1: Mbak Mia dan Mbak Vina ya.
0: Benar, ya mau lebih detail lagi boleh. Yang pasti amankan dulu kuotanya, karena kita terima cuma 5 orang. Karena kita juga dikasih subsidi dari BYD kan gak banyak ya. Jadi kita kasih untuk 5 orang aja hari ini. Mudah-mudahan masih ada kuota, bisa langsung action, bisa langsung punya bisnis, punya mobil, dapat passive income bulanan, sementara tidak harus meninggalkan pekerjaan utama.
1: Siap. Terima kasih banyak Bu Aida untuk waktu dan informasinya. Sukses selalu dan kita nanti ketemu lagi di sesi-sesi lain ya Bu ya.
0: Baik, terima kasih juga Mas Yudi. Sukses selalu untuk Mas Yudi dan Sonora. Oh ya, selamat ulang tahun untuk Sonora ya.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Dan demikian perbincangan kita bersama Bu Aida M. Adam, Manager Marketing dari Bimor Indonesia. Langsung saja take action sekarang. Jangan sampai keduluan orang lain supaya Anda langsung bisa bergabung menjadi mitra dari Bimor Indonesia. Bisnis rental mobil listrik autopilot yang Anda juga nanti akan bisa memiliki unitnya secara nyata. Hubungi Mbak Mia di 0852 5-nya 4 kali 9585 atau Mbak Vina di 0813 5-nya 4 kali 1143. Untuk Anda yang mungkin baru mendengarkannya di ujung-ujung talk show kita pada pagi ini, Anda boleh WhatsApp dulu ke Sonora ya. Kalau Anda sudah simpan nomor Sonora di 0812 122 9200, nanti akan kami refer ke tim customer

0: Service dari Be More Indonesia. Terima kasih sudah menyimak perbincangan ini dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
3: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sabah Sonora, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian atau TAK kepada 10.911 warga negara asing karena melakukan pelanggaran administrasi hingga mengganggu ketertiban umum. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan penindakan tersebut naik 146,49% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2025. Hendar Sam menegaskan tidak semua pelanggaran yang dilakukan WNA langsung dikenakan sanksi deportasi. Tim penyelamat di kota Cali, Kolombia berhasil mengevakuasi seorang wanita bernama Diana yang terjebak selama sekitar 30 jam di bawah reruntuhan akibat gempa di Kolombia. Wanita tersebut ditemukan tim penyelamat dari Bogota dan kondisinya sadar dan kini sudah stabil. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin pagi dengan pusat gempa terletak di dekat wilayah San Jose del Palmar di Departemen Coco. Gempa dirasakan sebagian besar wilayah Kolombia serta negara-negara tetangga.
2: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, Rusia mulai mengimpor bensin ya dari negara yang jaraknya cukup jauh, India, karena serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyaknya memicu kelangkaan parah dalam negeri. Menurut data Kipler, ini adalah pertama kali Moskwa mengimpor bahan bakar kendaraan bermotor dari negara Asia Selatan itu. Dengan jarak tempuh yang jauh ini menjadi indikasi betapa parahnya krisis pasokan yang terjadi ya. Perusahaan pengolah asal India, Nayara Energy LTD yang didukung oleh Rosneft, PGSC, produsen minyak terbesar Rusia, muncul sebagai pemasok bahan bakar tersebut yang diangkut menggunakan rangkaian kapal tanker yang terafiliasi dengan Rusia melalui proses transfer muatan di lepas pantai Mesir.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Hi, good morning untuk Anda yang baru saja bergabung, baru lewat nih di Sonora FM 92. Rara Kalesaran di sini. Saya menemani Anda sampai dengan pukul 10 ya. Mudah-mudahan kehadiran Sonora membuat paginya lebih hangat, sehangat matahari pagi hari ini yang lumayan banget nih sinar mentarinya. Enak buat berjemur deh. Pengen rasanya keluar. Kalau orang Jawa bilangnya kekareng atau dede. Di bahasa Anda apa nih sahabat Sonora? Anyway, terima kasih untuk beberapa yang sudah berbagi informasi lalu lintas ya. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk sebentar ini. Informasi dari rekan Rico Marbun di kampus UI Depok ke arah Simpang Kafi Lenteng Agung Jakarta Selatan, lalu lintasnya padat, cuacanya cerah. Kemudian Pak Zulkifli, tol Jakarta Cikampek, dampak dari kecelakaan di Karawang Barat nih di KM44 arah Cikampek, lalu lintasnya lumayan ya, tadi padat, mudah-mudahan sudah berangsur normal kembali. Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Ini menyampaikannya penyebab kemacetan Lego Karawaci, ada kecelakaan tunggal nabrak pembatas. Pasti Prianus juga komen nih, setiap hari tanpa ada kecelakaan juga udah macet, ditambah ini makin menjadi-jadi nih. Belum ada solusi baik dari Dishub maupun dari pengembang perumahan di sekitar sana untuk mencari jalan keluar dari kemacetan sekitaran Islamic Village, Kelapa 2, Lego. Terima kasih sudah berbagi informasi lalu lintas ya. Selamat pagi juga untuk Pak Sofian. Pak Sofian, kemudian juga ada lagi dari Pak Philip, selamat pagi dari BSD City. Terima kasih kepada Helena yang pagi ini udah ucapin happy birthday. Terima kasih, puji Tuhan saya diberi kesehatan sampai dengan hari ini. Salam saya untuk Rara, untuk Sony, Han, Yudi Samadi, Rico, Olive, Lia, DJ OC. Salam kompak selalu, gak lupa juga untuk AMKM siang, AMKM malam semuanya. Oke, Pak Philip, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Wah, harusnya istrinya yang daftarin nih untuk bingkisan hari bahagia ya. Bu Sabta, terima kasih tadi info lalu lintasnya. Mudah-mudahan sudah sampai di kantor dengan selamat ya pagi hari ini ya. Semangat untuk hari ini.

Sahabat Sonora, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memastikan Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Aida Suwandi Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Aida saat ini menjabat sebagai salah satu Deputi Gubernur BI dan ia diusulkan untuk menggantikan Destri Damayanti yang menjadi calon tunggal Gubernur BI pilihan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, DPR akan memproses usulan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu, Komisi 11 DPR RI mengaku belum menerima surat presiden atau surpres terkait penunjukan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Hanif Dakiri, mengatakan bahwa Rabu kemarin pihaknya belum menerima surpres tersebut secara resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalisaran, di Sonora Pagi. Anda boleh ya menyimak lagu-lagu 90-2000-an yang kami putarkan sampai dengan pukul 10. Dan nanti pukul 10, sahabat Sonora, kita akan juga menghibur Anda dengan lagu-lagu yang lebih fresh. Karena lagu-lagu tahun 2020-an nih akan kita putarkan untuk Anda, menemani sampai dengan nanti menuju ke istirahat siang di AMKM siang. Dan nanti jam 12 Anda boleh merequest lagu-lagu yang ingin didengarkan di siang hari. Ada juga AMKM malam pukul 20. Ini untuk warga-warga baru, pendengar yang mungkin baru ketemu lagi gara-gara TikTok ya, sekian lama terpisah dengan Sonora. Jadi AMKM nanti bisa diikuti di pukul 12 dan juga di pukul 8 malam. Jangan lupa juga ada bingkisan hari bahagia yang hari ini sudah daftarin yang ulang tahun. Nah, ditunggu. Siapa tahu kali ini Anda yang akan ditelepon oleh Sonora. Yang belum mendaftarkan untuk hadiah ulang tahun, ada Rp250.000 dari Sonora untuk Anda yang ulang tahun sampai dengan periode Oktober. Anda boleh melihat di Instagram @sonorafm92. Di feed di bagian atas kita sematkan, kita pin bagaimana cara mendaftarnya. Oke? Okay? Jadi pastikan Anda mendengarkan, stay tune di Sonora FM dan juga mengikuti sosial media kami.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, selamat pagi. Pemerintah saat ini masih mempersiapkan sejumlah nama, baik tokoh maupun individu, yang nantinya akan menerima penganugerahan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto, yang rencananya digelar usai perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
3: Kita hingga kini masih memfinalisasi jadwal penganugerahan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh bangsa oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Staris Negara Prasetyo Hadi mengatakan agenda tersebut dimungkinkan akan digelar sekitar satu minggu setelah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Prasetyo Hadi juga menyampaikan selain jadwal pelaksanaan, pemerintah juga hingga kini masih menentukan sejumlah tokoh-tokoh yang dinilai layak menerima penghargaan, termasuk individu-individu yang tengah disiapkan. Menurutnya, penerimaan tanda kehormatan tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah saja, tetapi juga individu yang dinilai memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, diantaranya termasuk teknologi dan mereka yang memiliki paten internasional. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
4: Kita finalisasi, tapi kami pastikan bahwa akan banyak sekali variasinya. Kami juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Bapak Presiden, ya, jadi banyak individu-individu yang menurut tim tim tanda jasa dan gelar yang kita anggap layak juga untuk kita berikan penghargaan-penghargaan, seperti misalnya individu-individu yang mengabdikan diri di bidang teknologi sehingga sampai memiliki paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional, juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pada 25 Agustus tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh bangsa dalam upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta, di mana sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara saat itu turut menerima penghargaan, diantaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufri Dasko Ahmad, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Nazamuddin yang menerima Bintang Republik Indonesia Utama. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
2: Baik Tito, terima kasih laporan Anda. Kita bergeser ke laporan selanjutnya, di mana pemerintah menerjunkan 1.200 peserta tim ekspedisi Patriot 2026 ke sejumlah kawasan transmigrasi di wilayah Papua. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Rico Marbun. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah menerjunkan sekitar 1.200 peserta tim ekspedisi Patriot 2026 ke sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Mereka ditugaskan untuk membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka akses pasar dan juga inovasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Menteri Transmigrasi M. Evita Sulaiman Suryanegara menegaskan manfaat nyata bagi masyarakat terkait keberadaan tim ekspedisi Patriot 2026 menjadi ukuran utama keberhasilan program tersebut. Ia menyatakan yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukuran bukan berapa banyak peserta yang dikirim, tetapi perubahan nyata yang ditinggalkan bagi masyarakat.
6: Transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk, tapi transmigrasi adalah membangun satu kawasan terintegrasi. Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya.
5: Sahabat Sonora, dari total 1.476 peserta, sekitar 1.200 peserta yang tergabung dalam kurang lebih 200 tim ditugaskan ke Papua. Penempatan dalam jumlah besar ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan Indonesia Timur. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sahabat Lintas Generasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selama siang sahabat Sonora, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan pencarian, evakuasi dan juga pendataan penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Bali kemarin. Ia menegaskan keselamatan penumpang dan awak kapal jadi prioritas utama, termasuk memastikan korban yang ditemukan segera mendapat pertolongan. Data manifest kapal mencatat 114 penumpang belum termasuk awak kapal, namun hingga Rabu sore kemarin sebanyak 173 orang ditemukan dengan rincian 172 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam Rusia terbakar setelah diserang ratusan drone Ukraina sepanjang malam kemarin. Pelabuhan ini merupakan lokasi sejumlah terminal minyak dan juga gandum utama, sekaligus pangkalan Angkatan Laut Rusia. Citra satelit milik NASA menunjukkan anomali suhu panas di area pelabuhan yang kemungkinan mengindikasi adanya kebakaran. Pejabat setempat menyebutkan Novorossiysk dan juga wilayah Krasnodar di sekitarnya menjadi sasaran serangan beberapa ratus drone militer Ukraina.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. 12.03 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Hans kembali hadir menyapa Anda sahabat Sonora dalam program AMKM hingga tuntas nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh dikirimkan ya di nomor 0812-122-9200. Ingin mendengarkan lagu apa di siang kali ini? Sambil menunggu beragam permintaan dari Anda, Hans awali dulu dengan satu lagu dari Jonas Blue, The Fast Car.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonar yang sudah bergabung ya di 0812-122-9200. Tadi kita juga masih akan menyapa nih buat Anda yang sudah mengirimkan permintaan-permintaan lagunya di siang hari ini. Ada Ibu Liliani menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini katanya untuk Yudi Rarahan, selamat santap siang. Semoga tetap semangat dan juga sehat selalu ya. Ini lagu pilihannya Camila Cabello dengan Havana. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Foni, Nur, Oriza, dan lain-lain. Selamat makan siang katanya. Terima kasih Ibu Liliani sudah menyapa dari Tanjung Duren di siang kali ini. Selain itu juga ada Romario sudah bergabung. Selamat siang Romario.
1: Halo, halo, halo. Semangat siang AMKM Sonora semuanya. Saya Romario dari Joglo. Boleh dong minta diputarkan lagu dari Element dengan judulnya Ku Persembahkan Nirwana. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye-bye.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu ya. Nanti akan Hans putarkan dari Elemen Ku Persembahkan Nirwana, akan menemani Anda sahabat Sonora. Tapi untuk saat ini kita nikmati bersama dulu ya. Satu lagu dari Camila Cabello featuring dengan Young Thug, Havana.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Satu lagu dari Elemen ku persembahkan apa tadi ya? Nirwana. Baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora siang kali ini. Dan kita juga akan kembali menyapa. Kali ini sudah terhubung bersama dengan Ibu Riza. Selamat siang Bu Riza.
1: KM siang. Selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Yura Yunita berjudul Tak Kuduga. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Liliani, Sansan, Rianti, R, Asti, Sri, Riani Stopo, Keniki, Pinka, Yulia, Edi Stopo, Alika, Wati, Becky, Trixie, Grace, Ani, Elis, Noval, Philip, Siprianus, Widodo, Sibarani, Mama Doli. Selamat makan siang dan salam sehat. Cuaca di Rolumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan menyusul satu lagu pilihan dari Tari Kurniawan, menyapa dari Latumenten Grogol, Jakarta Barat ya. Ini pengen diputarkan lagunya Ed Sheeran dengan I Don't Care. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Tapi satu lagu dulu ya, dari Erwin Gutawa dan juga Yura Yunita dengan Tak Kuduga akan terlebih dahulu menemani Anda. Buat yang masih di jalan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga masih boleh ya, di nomor 0812 122 9200.

0: kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di siang kali ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Cawang sampai dengan Semanggi padat, sementara sebaliknya terpantau ramai lancar. Ruas tol Sediatma atau tol bandara jalur bawah terpantau lancar di kedua arah, sementara jalur atas dari Pik ke Pluit terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Kembangan sampai dengan Tomang. Sebaliknya arah Tangerang padat dari Karangtengah sampai dengan rest area kilometer 13. Ruas tol Jagorawi, arah Jakarta tersendat di Cimanggis kilometer 18.900 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Kita pantau dari ruas tol Jakarta-Cikampek masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Begitu juga dengan ruas tol layang MBZ, kedua arah juga masih terpantau lancar. Tetap utamakan keselamatan sahabat Sonora dibandingkan dengan kecepatan. Informasi-informasi lalu lintas lainnya nanti juga masih akan hadir untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta meresmikan 3.395 jembatan TNI Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta meresmikan sebanyak 3.395 jembatan penghubung desa yang dibangun TNI Polri dan 3.000 fasilitas air bersih dan irigasi. Dimana di kesempatan yang sama Presiden Prabowo Subianto juga bangga dengan kinerja TNI dan Polri yang telah menjalankan misi pengabdian dan bakti kepada rakyat. Dimana pembangunan tersebut juga dinilai sebagai salah satu wujud tentara dan Polri yang melayani rakyat. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampaikan Kasat dan Kapolri, sampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya. Rasa hormat saya kepada TNI dan kepada Polri. Saya bangga. Terima kasih sekali lagi. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih.
3: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya jajaran TNI menggelar peresmian dari Kabupaten Bekasi di mana Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun memberikan laporan terkait dengan pembangunan ribuan jembatan dan sumber mata air bersih yang dibuat kepada masyarakat. Di mana jajaran TNI telah membuat di 6.240 titik kegiatan jembatan dan air, di mana 3.008 jembatan, 3.232 untuk air bersih dan air persawan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan laporan peresmian dari Lebak, Banten, di mana Polri tercatat membangun dan merevitalisasi 895 jembatan secara swadaya di 30 polda dengan total panjang 19,2 km yang menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami sajikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
5: Sonora FM. News.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di MKM Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Tentunya kalau siang-siang di AMKM jam segini sudah menjadi rutinitas ya di beberapa hari belakangan ini untuk menjadi momen spesial sahabat-sahabat Sonora yang punya teman, keluarga yang berulang tahun mau diucapin secara langsung di Radio Sonora plus lagi dapetin hadiah ya. Wih, ini seru banget. Tentunya di mana? Hanya di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung hari ini untuk bisa mengucapkan secara langsung ke orang yang disayang, mengucapkan selamat ulang tahun. Saat ini Han sudah terhubung bersama dengan Novita. Hai, selamat siang Novita.
2: Halo, selamat siang.
0: Novita ini domisili mana Novita?
2: Medan.
0: Medan, oke. Hari ini Novita mau mengucapkan ulang tahun untuk?
2: Untuk adik saya tercinta.
0: Oke, namanya adalah?
2: Imelda.
0: Saat ini Imeldanya ada di mana tahu nggak nih?
2: Imelda ini kayaknya lagi di office deh.
0: Oke, kita coba telepon dulu ya.
2: Iya.
0: Semoga diangkat siang kali ini, kita coba hubungi dulu untuk Imeldanya. Halo, selamat siang dengan Imelda.
3: Iya.
0: Selamat siang Imelda, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Nih Imelda, dengar-dengar hari ini lagi ulang tahun ya?
3: Iya mas.
0: Imelda, ada yang sudah terhubung nih mau ngucapin secara langsung kepada kamu. Silakan Novita.
2: Hi, happy birthday. My little sis.
3: Thank you sis.
2: Pas banget belum ngucapin hari ini.
0: Oke, Imelda.
3: Iya, kan. Tadi di rumah.
2: Gimana?
0: Imelda lagi di mana nih saat ini?
3: Di kantor.
0: Oh, lagi di kantor. Oke, lagi kerja ya. Tapi lagi break ya sekarang ya?
3: Iya, lagi break istirahat.
0: Oke. Novita, mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk Imelda, doa-doanya, harapannya di hari yang ulang tahun yang spesial ini untuk Imelda.
2: Wish the best lah pokoknya untuk dia, ya kan. Makin bosat karirnya.
3: Thank you sis.
0: Oke deh, luar biasa. Nih kalian kakak adik artinya ya?
2: Iya, yeah, benar-benar.
3: Iya mas.
0: Oke, nih ada lagu yang suka kalian nyanyi bareng gak? Atau misalnya Novita mau pilihin lagu spesial untuk Imelda di hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Yang suka sing along bareng.
2: Dari yang ulang tahun aja deh.
0: Oh, dari yang ulang tahun boleh. Yang ulang tahun mau request lagu apa deh?
3: Boleh lagu Liodra aja lah, mumpung nih mas.
0: Oke.
3: Okay. Aku nih fans banget nih sama Liodra nih.
0: Oh, oke. Okay. Mau dengerin lagunya apa nih Liodra?
3: Apa ya? Mau dengerin apa judulnya?
0: Oke, okay. Judulnya Hans bantu pilihkan aja boleh ya?
2: Boleh.
0: Yang penting dari Liodra ya. Nanti akan menemani. Dan ini terakhir dong nih, mumpung lagi momen ulang tahun, kalian kakak adik, apa sih momen paling berkesan yang sampai sekarang gak pernah bisa kalian lupain?
2: Oh, momen
3: traveling ke Makau. Traveling ke Makau mas kemarin.
0: Oke, ada apa tuh di sana?
3: Ih, keren sih.
2: Seru ayo berkembang.
0: Tahun 2000. Oke, bisa jalan-jalan bareng ya.
2: Iya. Pertama kali sister revolution, sister gua aja.
0: Oke, ini tentunya jadi momen yang gak terlupakan ya buat Novita dan juga Imelda. Dan untuk melengkapi kebahagiaan dari Imelda hari ini, Sonora juga mau kasih hadiah buat Imelda. Sehari ada hadiah uang elektronik Rp250.000 untuk Imelda.
3: Wow. Thank you, thank you.
0: Selamat ulang tahun.
3: Senang banget dapat hadiah nih dari Sonora.
0: Lumayan ya buat makan-makan. Siapa tahu nanti malam mau dinner bareng kakaknya. Oke deh. Dan juga semoga kamu selalu diberkati, selalu panjang umur, sehat selalu. Novita juga sehat-sehat ya. Terima kasih sudah bergabung di bingkisan Hari Bahagia Sonora. Nanti lagunya Hans pilihkan dari Liodra ya, untuk bisa menemani kalian beraktivitas. Terima kasih. Amin. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Dan juga tentunya Hans juga ucapkan selamat ulang tahun juga buat Rahma Amaran dan Amarandini, buat Maitrini atau Miss Mai, dan juga Muhammad Naufal Hibatullah ya, yang hari ini juga berulang tahun. Dan tentunya selamat ulang tahun juga buat sahabat Sonora yang hari ini pas ya berulang tahun di 13 Agustus 2026. Semoga ada doa-doa terbaik untuk Anda dan juga semoga berbahagia. Tapi yang pasti ini sahabat Sonora, di hari ulang tahun Anda, kalau biasanya nih terima hadiah-hadiah dari orang lain, ternyata Anda juga bisa loh untuk bisa menghadiahkan diri Anda sendiri dengan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan buat datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa juga nih sahabat Sonora untuk tindak lanjuti hasilnya seperti apa. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Jadi ingat ya, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan sekarang juga program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa lagi yang beruntung untuk bisa ditelepon, bisa menyampaikan secara langsung ucapan selamat ulang tahun ke orang-orang yang disayang? Nantikan ya. Di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, Andin dengan Moving On baru saja hadir menemani Anda. Permintaan lagu dari Zizi. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya juga sudah Hans putarkan. Di siang kali ini juga ada email dan menyapa dari Depok ya. Katanya selamat siang, selamat kembali bertugas di acara MKM Depok, absen lagi. Lanjut salam sehat juga untuk Rara Kalesaran, Olive, Lia Musperoh, dan juga sahabat-sahabat Sonora Network. God bless us. Thank you so much. Dari Imelda juga siang kali ini sudah bergabung ada Pak Philip. Apa kabar Hans? Kabar baik Pak Philip. Semoga Pak Philip juga baik-baik ya. Nih pengen request lagunya Jamrud, selamat ulang tahun buat saya Bang. Oh lagi ulang tahun, selamat ulang tahun Pak Philip. Semoga sehat selalu, semakin banyak berkatnya. Semoga juga dimudahkan segala urusannya di usia yang baru ya. Ini juga menyampaikan salam rekan-rekan untuk MKM Siang. Terima kasih Bang Han. Sama-sama, terima kasih once again. Happy birthday Pak Philip. Semoga sehat dan semua doa terbaik. Lagunya sudah Han siapkan ya. Jamrud, selamat ulang tahun.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus arisan online bodong dengan kerugian mencapai 71 miliar rupiah. Polisi tengah menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka dan juga menyita 3 unit mobil serta menelusuri aset lain yang terkait tindak pidana tersebut. Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Timur Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan korban yang mengikuti arisan melalui platform media sosial Instagram. Polisi lalu menelusuri transaksi keuangan tersangka sejak Juni 2025 hingga Juli 2026 dan juga menemukan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora. Paris Saint-Germain atau PSG sukses mempertahankan gelar Piala Super Eropa 2026 setelah mengalahkan Aston Villa 2-1. Bertanding di Stadion Red Bull Arena Salzburg, Austria, PSG unggul lewat gol Kivka menit ke-20. Aston Villa pun sempat menyamakan kedudukan melalui Brian Majo menjelang babak pertama berakhir. Namun PSG kembali unggul lewat gol Desire Duo pada menit ke-62. Kemenangan ini menjadi gelar Piala Super Eropa kedua secara beruntun bagi PSG dan juga melengkapi kesuksesan mereka meraih trofi si Kuping Lebar atau trofi Liga Champion musim lalu.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda, sahabat Sonora. Kita masih akan memutarkan lagu-lagu berikutnya. Kali ini kita akan sapa Ibu Sri yang ada di Petojo. Selamat siang. Ini minta lagu One Thing dari One Direction. Kirim salamnya untuk Ibu Oriza, buat Ibu Rianti, buat Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKMC yang dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga ini, selamat bekerja sampai tuntas katanya. Terima kasih Ibu Sri di Petojo sudah bergabung. Lagunya juga sudah siap untuk menemani Anda, sahabat Sonora. Dari One Direction dengan One Thing.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Satu lagu dari Lux Yang dengan May I Ask baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu untuk Mama Dini juga yang sudah bergabung menyapa Han siang kali ini. Katanya tetap semangat ya, dan juga makan siang sayur, buah, dan juga banyak minum air putih, jangan lupa. Siap. Terima kasih sudah menyapa Mama Dini. Berikutnya juga Hans punya lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali yang ada di Cibodas, Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora. Salam sehat dan juga banyak berkat, Tuhan berkati. Lagunya Rabun Jauh dari Bernadia. Sudah siap ya, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Bu Nur di Pekalongan. Ada lagunya Maria Carey dengan My All. Lagunya untuk Bu Sumila, Bu Oriza, Bu Liani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Yuliape, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang. Salam sehat selalu untuk yang membacakan ini. Selamat bertugas, cuaca di Pekalongan masih terpantau cerah. Boleh ya? Ditunggu dulu Bu Nur, kurang lebih 3 menitan setelah satu lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Dari Cawang ke Grogol, terpantau ramai lancar, tersendat sampai gerbang tol Cawang. Sebaliknya tersendat di Tomang. Untuk ruas tol Sediatmo Tol Bandara, jalur bawah lancar di kedua arahnya, tersendat di gerbang tol Cengkareng. Kita juga pantau dari ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta tersendat di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Sementara pantauan terkini dari ruas tol Jagorawi Jakarta Cikampek dan juga tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi-informasi lalu lintas lainnya juga nanti masih akan terus hadir untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

Ada Komang dari, ada Komang Tri ya, dari Nusa Dua Bali, yang katanya siang kali ini pengen mendengarkan lagunya Air Supply, tapi karena lagunya pas kebetulan belum ada yang bisa diputarkan, jadi Hans putarkan yang lagunya Air Supply versinya Westlife ya. Ada All Out of Love, ini sudah diputarkan juga buat Komang Tri yang ada di Nusa Dua Bali. Selamat siang juga tentunya buat Anda yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta siang kali ini. Apa kabarnya? Ada juga di nomor belakang 5752 ya. Selamat siang Kak, selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat beraktivitas juga. Terima kasih sudah bergabung di AMKM siang ya. Dan juga selamat siang Hans ucapkan buat Ibu Lena juga nih, Bu, lagunya belum bisa diputarkan, mungkin punya lagu pengganti lain, boleh kembali dikirimkan. Siang kali ini mau mendengarkan lagu apa? Sambil menunggu lagu-lagu pilihan dari Anda, kita dengarkan dulu ada satu lagu dari Jojo dengan Too Little Too Late.

Wah, ternyata ada yang siang kali ini suaminya lagi latihan persiapan HUT RI ya di Monas. Ini ada Yulia di Jonggol Bogor. Selamat siang. Ini mau kirim salam buat suaminya Wahyu yang katanya lagi latihan persiapan HUT RI di Monas. Wih, luar biasa ya. Semoga lancar latihannya. Ini juga mengucapkan semangat untuk semua petugas yang lagi latihan di Monas. Request lagunya dari Chris Patih dengan Talekang Oleh Waktu.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Meski Mensesnek Prasetyo Hadi belum mau menjelaskan secara detail terkait rangkaian atraksi hingga hiburan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, namun dari 81 pesawat yang dilibatkan, dua diantaranya pesawat tempur rival milik TNI Angkatan Udara untuk pertama kalinya akan tampil dalam atraksi udara. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Tito Suhandi yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito untuk informasi Anda.
2: Ya baik sahabat Sonora, Menteri Staris Negara Prasetyo Hadi hingga kini belum mau menjelaskan secara rinci rangkaian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta, mulai dari atraksi hingga hiburan yang akan ditampilkan. Namun Prasetyo Hadi memastikan bahwa dua pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara untuk pertama kalinya akan dilibatkan dalam atraksi udara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang. Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dua Rafale tersebut telah dipersiapkan untuk ambil bagian dalam atraksi udara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, di mana secara keseluruhan nantinya atraksi udara tahun ini akan melibatkan sekitar 81 pesawat dan helikopter dari berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Selain Rafale, sejumlah alutsista udara yang disiapkan juga diantaranya F-16, Sukhoi, dan pesawat jenis Boeing lainnya seperti Boeing 737-200. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
3: Itu ada Rafale juga ya, Mas?
4: Ada Rafale. Ya. Pertama kali berarti
3: ya? Boeing berarti juga Rafale ini milik Indonesia diterjunkan buat atraksi.
4: Siap. Ini sosok
3: pengennya lebih banyak.
2: Ya baik sahabat Sonora, sementara itu sejumlah helikopter juga akan turut memeriahkan atraksi udara, di antaranya kami mendapatkan informasi seperti Super Puma, Caracal, Apache milik TNI Angkatan Darat, partner milik TNI Angkatan Laut, AW-169 milik Polri, serta AS-365 Dauphin dan AW-139 milik Basarnas. Dalam kesempatan yang sama juga, Prasetyo berharap pada peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun-tahun berikutnya, diharapkan jumlah pesawat Rafale yang dapat dilibatkan dalam atraksi udara bisa bertambah. Demikian Tito Soni yang melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga nanti masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.

Ya sahabat Sonora, satu lagu tadi ternyata membawa kita ke penghujung program AMKM di siang kali ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sahabat Sonora yang sudah bergabung di Sonora FM 92 Jakarta dan juga radio-radio Sonora jaringan juga yang sedang relay dari Jakarta di siang kali ini ya. Buat sahabat Sonora juga yang sudah menyaksikan di TikToknya radio.sonorafm92 juga terima kasih. Buat yang belum follow-follow boleh follow dulu ya. Setelah ini Hans akan hadir menemani Anda di Pesona Indonesia bersama dengan teman-teman dari 10 to 5 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira akan ada gebrakan apakah dari 10 to 5. Nanti akan hadir untuk Anda di Pesona Indonesia spesial musisi bersama dengan 10 to 5. Tentunya masih dalam rangkaian HUT Sonora yang ke-54. Jadi untuk MKM kita akhir dulu sampai di sini. Mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Badan Narkotika Nasional menangkap pria berinisial MR, bos narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara kemarin malam. Dalam operasi itu, BNN menyita aset senilai 39,9 miliar rupiah. Direktur Penindakan dan juga Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Roy Hardi, Siahaan menjelaskan awal penangkapan MR saat polisi mengikuti target dari Kampung Bahari menuju Mangga Besar, Jakarta Barat, kemudian menangkapnya di sebuah salon kecantikan. Kita beralih ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana gempa bermagnitudo 7,4 yang

0: mengguncang Kolombia awal pekan ini menelan korban jiwa hingga 265 orang. Presiden Abelardo de la Esperiela menyebutkan 3.494 orang terluka dan juga 496 lainnya hilang. Sebelumnya, Asosiasi Ibu Kota Daerah melaporkan 241 orang tewas, 1.762 orang cedera, dan juga 279 orang hilang. Dalam pernyataan yang disiarkan, televisi Esperiela menegaskan setidaknya 53.816 orang dari 25.872 keluarga terdampak gempa, dengan jumlah korban hilang meningkat drastis mencapai 496 orang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Pesona Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Pesona Indonesia Spesial Hood Sonora. Yeay. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Karena spesial untuk edisi kali ini Pesona Indonesia tidak di dalam studio. Karena kita ada di spot lainnya yang ada di kantor Radio Sonora bersama dengan teman-teman dari 10 to 5. Terima kasih sudah hadir.
2: Sama-sama, terima kasih sudah mengundang.
1: Luar biasa, karena ternyata bukan cuma Sonora yang ulang tahun ke-54, ternyata 10 to 5 juga merayakan anniversary-nya ya.
3: Iya betul.
2: Tahun ini anniversary kami yang ke-22.
1: Luar biasa, 22 tahun ya perjalanan dari 10 to 5. Tapi mungkin buat sahabat Sonora juga yang lagi mendengarkan di on air juga nih, Hans mau perkenalkan dulu, sudah hadir Kak Imes, ada Kak Ardi juga, ada Kak Thomas, dan tentunya ini ada promotor tercinta, ada Kak Gila. Tapi kita mau ngobrol dulu soal 10 to 5, 22 tahun perjalanan. Ini tentunya kan bukan sebuah waktu yang singkat ya, panjang ya. 22 tahun ini dilalui. Bagaimana perasaannya sudah menginjak di usia yang ke-22 ini?
2: Gak berasa sih, gak pernah apa ya. Ya terutama aku dan Mas Arif ya yang gak bisa hadir di pagi hari ini. Kita berdua kayak kadang suka mikir kayak gila, gak nyangka juga ya kita bisa selama ini di industri musik gitu. Betul. Karena kan awalnya berawal dari passion aja sih emang gitu. Suka musik, gak pernah berpikir untuk jadi seorang profesional gitu loh. Kita semua ngantor waktu itu. Jadi ya ternyata kok bisa di sini bertahan dengan karya-karya kita, lalu karya kita berputar kembali didengarkan oleh generasi yang lebih muda. Ya it's amazing aja lah, bless.
1: Dari 2004 sampai sekarang 2026 masih terus eksis berkarya di dunia musik. Apa yang terasa paling berbeda dari 2004 pertama kali masuk industri sampai di saat ini? Apa yang paling kerasa?
3: Mungkin ini ya, pace ya. Waktu-waktu dalam reproduksinya tuh zaman sekarang kita mesti
4: instan,
3: lebih cepat gitu loh. Kayak pace-nya antara, contoh antara misalnya single satu ke single lain gitu. Itu zaman sekarang cepat banget sih.
2: Kan dulu kan kita anak label kan.
1: Betul.
2: Maksudnya dari indie lalu diangkat ke label. Didikan label tuh ya dulu masih ada yang seperti itu. Maksudnya kayak nunggu dulu ya nanti band ini dulu yang senior biasanya gitu kan. Ya nanti kalian
1: gantian
2: gitu ya. Jadi ada momennya, kadang bikin lagu buat momen tertentu udah hilang, keburu hilang. Nah sekarang udah gak kayak gitu. Kita mesti kayak anything udah langsung upload. Iya langsung rilis aja.
3: Ya
2: gitu.
3: Kayak zaman dulu juga kita kayak misalnya anggaplah satu lagu itu juga kita mikirnya lama banget, kayak ini oke gak ya lagunya ya, ini enggak ya, ini iya gak ya, gitu.
2: Jadi banyak pertimbangan kalau dulu.
3: Kalau sekarang kita kayak jadi satu lagu udah hajar.
1: Dulu 2004, ingat gak sih pertama kali rilis itu dalam bentuk apa? Kaset, CD,
2: udah kaset. Dan 25 tuh beruntung ya semuanya. Jadi sahabat Sonora, maksudnya kayak kita adalah saksi transisi dari kaset lalu ke CD. Ya kan, CD juga dulu pertama kali softpack dulu ngeluarinnya, belum hardcover. Lalu hardcover yang Mika itu. Betul. Ya kan, yang pecah mulu tuh kalau ketindi ya kan. Terus abis Mika ya udah, lalu berubahlah di situ transisi menjadi digital. Jadi kita bersyukur banget bahwa kita menyaksikan itu semua dan merasakan di album-album kita gitu loh. Si perpindahan teknologi ini gitu. Jadi ya teknologi shifting ini buat kita belajar banyak banget sih. Tapi yang pertama kali kaset.
1: Nah itu sebenarnya mau ditanyakan, sekarang kan semua serba digital ya. Launching hari ini langsung bisa didengarkan. Ini seluruh dunia bisa langsung akses. Kadang kangen gak sih balik lagi untuk launching? Kayaknya pengen deh launching kaset lagi, CD lagi gitu. Ada kangen ke situ gak sih?
3: Pengen banget sih.
2: Tapi dulu bos-bos label kita tuh yang punya pabrik kaset kayak udah tutup.
3: Ya tapi tetap istilahnya ada proses lah antara kita, dari kita mulai rilis sampai didengar sama orang tuh. Begitu
1: instan
3: rilis,
1: banget
3: langsung,
1: ya.
3: Oke, denger gitu.
2: Kangen lah, dulu tuh kangen banget yang namanya usaha untuk pergi ke toko kaset.
1: Betul ya, cari-cari.
2: Iya, make sure atau enggak pinjem-pinjeman atau enggak. Karena gue inget banget waktu 2004 di saat 10 to 5 belum rilis albumnya secara official, itu banyak banget yang datang ke radio station dan bawa kaset kosong, bikin mixtape. Bagi ratasnya dipatahin terus biar bisa direkamin gitu. Karena gimana, gak ada cara lain gitu loh untuk merekam. Jadi ya itu kayak masa-masa itu buat kita kayak gila ya, effort orang buat dapetin lagu I Will Fly at that time. Luar biasa sih.
3: Tapi gitu, sebelumnya perlu dijelasin gak nih mixtape itu
1: Kalau mau tahu mesti datang ke Radio Sonora.
2: Masih tahu.
1: Betul. Kalau mau lihat alatnya kalian mesti datang ke Studio Sonora, Sahabat Sonora, karena kita masih lengkap semua ada ya alat-alatnya ya. Tapi sebenarnya ngomongin soal lagu-lagu dari 10 to 5 ini, sampai sekarang Sonora masih bertahan dengan program, salah satunya adalah AMKM, di mana itu adalah program orang-orang bisa request lagu biasanya. Dan masih banyak juga yang request lagunya 10 to 5, apalagi I Will Fly. Kayaknya itu lagu yang masih akan terus dinikmati sama banyak generasi. Tapi gimana sih kalian ngelihat lagu-lagu dari 10 to 5 ini ternyata masih bisa juga dinikmati oleh generasi saat ini?
0: Iya, ini unik banget sih ya. Akhir-akhir ini juga kita sering banget diundang untuk acara pensi sekolah-sekolah gitu. Jadi kita gak nyangka banget lagu I Will Fly itu bisa regenerasi gitu ke generasi-generasi yang lebih muda. Itu mungkin pengaruh dari orang tua-orang tuanya juga kali ya.
1: Betul ya, kalau di jalan dicekokin 10 to 5 ya. Iya.
2: Dulu mama dengerin ini nih, gitu.
0: Lagi pacaran nih gitu ya.
2: Iya.
3: Tapi bagus lah.
2: Iyalah, ini regenerasi dari ya ini om-om tante ya, dan guru-guru juga yang cekokin murid-murid di sekolah. Nah, kita thankful banget lah. Karena betul, ya betul. Dipikir-pikir kalau diundang sama pensi SMP kan gap umurnya jauh banget ya sebenarnya.
1: Betul ya. Gitu. Tapi jadi, masih bisa sing along bareng. Ini terbukti di 2 tahun lalu ya, di Sonora Festival, ternyata begitu bawa I Will Fly semuanya masih bisa sing along di depan semua ya. Betul. Nanti kita masih akan ngobrol lagi keseruan dari 10 to 5 seperti apa. Sahabat Sonora juga jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah di Pesona Indonesia, spesial HUT Sonora ke-54.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Pesan Indonesia Spesial HUT Sonora ke-54. Yeay, seru banget Hans masih ada di area garden dari Sonora FM 92 Jakarta dan masih juga bersama dengan teman-teman dari 10 to 5. Oke nih, tentunya kalau ngomongin soal 10 to 5, banyak karya yang sudah dikeluarkan, 10 album ya. Ini sudah dikeluarkan ya.
2: Kayaknya.
1: Tapi kalau tadi sempat ngomong di segmen pertama, I Will Fly ini banyak di request sama sahabat Sonora. Tapi kalau versi dari 10 to 5, apa sih yang sebenarnya jadi signature dari 10 to 5 ini?
2: Oh, secara lagu ya?
1: Lagunya. Lagu mana nih yang 10 to 5 banget?
2: Thomas gitu. Dulu mungkin.
3: Pasti ada gitar akustik kebanyakan. Gitu.
2: You. Kalau secara lagu sih mungkin iya. Kalau buat aku sih apa ya? Album pertama tuh memang hampir semua lagu di album pertama lah ya. Susah
1: okay,
2: nih
1: buat susah ya, nggak ya. Bisa dipilih ya.
2: Nggak bisa dipilih. Tapi album pertama tuh memang monohok nih kayaknya. Memang meninggalkan kesan yang cukup dalam banget di industri. Jadi menurut aku semua track di album pertama signature 10 to 5 sih. Gitu.
1: Oke. Ada lagi mungkin mau ditambahin?
4: Sama.
1: Sama, yang ngikut aja sama yang lainnya. Tapi kan ini juga jadi pertanyaan. Ada juga lagu signature tadi You juga ya, album pertama semua jadi ya, signature akustik, dari 10 to 5 akustik. Itu kan selalu bisa dinikmati easy listening juga oleh sahabat Sonora dan juga seluruh penikmat musik di Indonesia. Kalian kan saat ini sudah berkeluarga ya? Sudah ada generasi penerus. Ini seperti apa nih anak-anak kalian melihat lagu-lagunya kalian yang dibawakan? Udah mulai bisa komentar belum sih soal lagu-lagu kalian ini seperti apa?
2: Oh udah banget. Kebetulan anakku yang paling tua di antara semuanya. Jadi ada yang umurnya 13 tahun. Dia sih udah tampil dengan 10 to 5. Maksudnya udah mulai memainkan. Karena dia lagi suka main gitar, main piano. Jadi dia udah memainkan banget, juga. Terus ya. Dan dia selalu jadi dia selalu jadi Intel Gen Alpha buat kita.
1: Apa tuh?
2: Jadi aku nanya dicari. Gitu. Kayak kita nanya gitu. Kayak Lel gitu di sekolah anak-anak sukanya lagu apa gitu. 10 to 5 gitu. Iya, anak-anak tuh lagi demen banget dengerin Hanya Untukmu loh, mah gini-gini gitu kan. Iya, kayaknya lagu Aku Derahasia juga oke gini. Nggak, yang ini nggak enak lagunya, kayak mereka nggak bakal suka gitu. Jadi kayak lagi ngasih tahu nih yang mereka suka dengerin dari lagu-lagu 10 to 5 itu apa gitu.
1: Udah jadi konsultan pribadi ya.
2: Barometer.
4: Bahkan sekarang setiap abis manggung gitu, setiap abis manggung kalau Alel ikut tuh kadang-kadang kalau ibunya kayak agak beda gitu. Dia akan
1: pas perform
4: itu dia akan nanya
2: sama ibunya. Komen ya.
4: Mah, kenapa tadi kok nyanyinya kayak
1: gimana? Oh jadi supervisor ya, turun-turun ada apa mah di atas panggung?
2: Anak-anak kita tuh selalu, maksudnya kalau lagi ikut pasti selalu mau foto terakhir di atas panggung sama penonton gitu loh.
1: Yang banyakan mau, itu ya?
2: Iya, banyakan itu. Jadi kayak, ya udah selalu hadir emang. Ya,
1: artinya?
2: They know our fight lah pokoknya.
1: Mau bikin 10 to 5 junior kayaknya.
2: Amin. Semoga nurun ya.
1: Tapi sebenarnya 22 tahun berkarya di dunia industri, pengalaman apa sih yang paling gak bisa terlupakan? Mungkin on air boleh, di TV-TV, di radio, ataupun pas off air. Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang tuh gak pernah bisa kalian lupakan?
2: Aduh, banyak banget sih. Banyak banget.
4: Kayaknya semua momen tuh kita gak bisa lupain.
1: Luar biasa ya.
2: Apa buat kita mungkin gak tau nih, kayaknya bakal beda-beda sih. Mungkin buat Thomas apa Toms?
3: Ke Perth.
2: Oke.
1: Ada apa tuh di Perth waktu itu?
3: Perth itu kan tempat lahirnya 10 to 5 gitu.
1: Yang di tahun 98 ini.
3: Betul,
1: ya.
3: Di tahun 98, di tahun 2000 berapa kemarin?
2: Tahun lalu kan 2024.
3: Tepat Oktober. 20 tahun 10 to 5 tuh kita diundang lagi ke Perth waktu itu.
1: Oh, asik banget. Napak tilas dong di sana ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kan lahir di Perth di tahun 98 waktu itu. Nama 10 to 5 dulu Han sempat mikir 10 to 5 ini mungkin karena dulu mereka adalah orang-orang office hour yang kerja dari jam 10 sampai jam 5. Tapi ternyata 10 to 5 ini karena mereka latihannya dari jam 10 sampai jam 5 ya.
2: Benar.
1: Luar biasa, extra miles ya.
2: Karena dulu mahasiswa Indonesia kalau di Australia ya pas lagi di luar negeri untuk menghemat uang karena lagi krisis ekonomi, udah kita jamming aja di rumahnya siapa gitu. Kebetulan gitaris kita tuh punya studio kecil. Akhirnya pada jamming di situ dari jam 10 sampai jam 5. Jadi anak bilangnya kayak, 10 to 5 you every Saturday gitu.
1: Oh, asik banget ya jamming-jamming di sana.
4: Kan kebetulan juga awal itu kan tahun 98 ya, yeah, lagi drop banget kan ekonomi. Jadi ya mereka udahlah ngumpul-ngumpul aja lah.
2: Iya, ngumpul-ngumpul.
1: Ngirit-ngirit. Ngiritnya tapi ternyata berbuah karya sampai hari ini. Boleh dong tepuk tangan dulu dong, 22 tahun ya. Luar biasa. Tapi dulu pertama kali penasaran di Pertu apa yang terlintas, kenapa tiba-tiba terlintasnya adalah jamming? Selain ngirit itu tadi ya, apakah memang dari kecil senang musik? Kenapa enggak cari hobi yang lain?
4: Nah, ini dia. Kebetulan oknumnya
1: oknum.
2: Iya, karena mengalami di Perth sebenarnya Mas Arif ya, gitu. Okay, yeah. Jadi Arif, tapi kalau berdasarkan ceritanya Arif dan Robin, Poltak gitu dan yang lain, memang mereka lebih memilih untuk nongkrong di rumah temen daripada hangout kayak di bar atau di kafe gitu ya, selain mahal.
4: Ngomongnya sama kita begitu ya.
2: Ngomongnya kita begitu.
4: Nggak tahu kalau
1: ternyata
4: kita nggak tahu juga.
2: Dan mereka tuh kangen banget sama Indonesia, pengen pulang, tapi karena lagi resesi, jadi nggak ada uang buat beli tiket juga. Maksudnya kayak ya less pocket money untuk beli tiket. Jadi mereka ngerasa plus LDR sama pacar-pacar ini kan. Jadi akhirnya mereka lebih ngerasa udahlah ingin nulis lagu gitu, kayak jamming-jamming, dan akhirnya ya membuahkan hasil. Karena gue ingat banget pertama kali gue kenal sama Nara Tentu Five, langsung di apa nah istilahnya folder, diserahkan folder isinya kertas-kertas yang masih di dalam plastik gitu, dan tulisan
1: udah dibikin scratch.
2: Banyak scratch gitu. Terus gue bilang, oh lu punya folder, gue juga punya gitu.
1: Jadi kayak tukeran folder ya, folder.
2: Jadi sama-sama emang demen songwriting gitu. Ya udah, itulah yang terjadi.
1: Wah, luar biasa ya. Ini tentunya 22 tahun berkarya di industri dari 98 sebenarnya. Waktu itu di Perth dimulai. Katanya di usia yang ke-22 ini Tentu Five punya hadiah nih buat pecintanya. Ada apa di usia yang ke-22?
2: Jadi hadiahnya
1: adalah perlu drum gak?
2: Kita mau mengadakan konser tunggal pertama Tentu Five.
1: Luar biasa ya, ada konsernya. Tapi ditahan dulu, kita akan bahas konsernya nanti. Yes. Kita harus jeda dulu sejenak. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah di Pesona Indonesia spesial Sonora ke-54.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih di Pesona Indonesia, spesial Hood Sonora ke-54. Luar biasa, kita masih bersama dengan teman-teman 10to5 dan juga ini di hadiah ulang tahun ke-22 ya. Katanya akan bikin konser tunggal mereka, boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, tapi tentunya semua ini juga bisa terlaksana karena ada kakak promotor di sebelah saya, ada Kak Gilang. Luar biasa. Nah, kita akan ngomongin soal konsernya nih. 22 tahun berkarya, akhirnya bikin konser tunggal. Konsep seperti apa sih yang akan diusung di konser 10to5 ini? Apa tema yang diangkat?
2: Oke, jadi temanya tuh karena awalnya dari Perth. Jadi konsepnya tuh kita kalau bisa pengen pindahin taman di Perth tuh ke venue gitu.
1: Taman ini ya? Bukan ya. Oke, garden-garden ya, jadi di sana ya. Oke, ada tema khusus kan yang diangkat 10to5 Perth Garden gitu atau apa nih judulnya?
3: Basically sih kalau secara judul sih jadi Perth to Jakarta Journey Home.
1: Oh, okay.
3: Jadi memang ya mengangkat gimana kita 22 tahun bisa sampai sini gitu dengan semua pencapaian kita berawalnya dari mana. Jadi memang kenapa tadi Mas Gilang bilang pengen ada suasana Perth ya karena pengen mengangkat nuansa Perth, karena kita memang ada dua sesi nantinya. Jadi Perth session sama Jakarta session.
1: Oh, I gitu. See.
3: Jadi ya ini akan jadi 2 jam full performance sih untuk pertama kali.
1: Wah, luar biasa ya. Tapi penasaran kenapa yang diangkat adalah gardennya, tamannya. Kenapa nggak ngambil mungkin waktu itu pas di kos-kosan gitu ya, atau di rumah.
3: Rumahnya Robin, tempat jamming tadi ya. Karena anak-anak sering nongkrong di taman. Dan Perth kan terkenal banyak garden kan.
1: Betul,
3: gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ada beberapa garden yang katanya beberapa park lah kalau kata Arif yang emang jadi titik poin dia sempet ya suka-suka sama cewek ngedate gitu-gitu. Yeah, jadi ada momen di lagu-lagunya juga sih.
1: Artinya
3: gitu.
1: Ini adalah taman-taman yang tahun lalu ketika ke Perth dinapak tilasin.
3: Betul.
1: Oke, ini konsernya sudah sejauh mana persiapannya sampai saat ini?
2: Udah 70% ya kali ya.
1: Wow, udah hampir selesai ya?
2: Udah hampir selesai.
1: Oke, udah apa aja nih yang dikerjakan, boleh dibocorin nih?
2: Oke, awalnya kan kita masih rahasia venue-nya kan.
1: Okay.
2: Nah, sekarang venue-nya udah dikasih tahu, itu udah kan di Live House di M Block.
1: Oh, oke, di M Block culture banget di M Block ya.
4: Jaksel
1: banget ya. Di M Block ya?
2: Di M Block ya, karena naik kendaraan umum juga gampang kan.
1: Betul. Aksesnya mudah, banyak anak-anak muda juga di sana bisa regenerasi 10to5 itu tadi ya.
2: Iya, itu tujuannya juga.
1: Tapi sebenarnya siapa yang kalian sasar? Harapannya tuh siapa sih yang datang ke konser kalian nanti?
5: Se-Jakarta.
1: Kayaknya itu nggak perlu di Blok M deh, itu perlu pindah ke venue yang lebih
3: harapannya
1: gede.
3: Harapannya sih se-Indonesia biar datang ke Jakarta ya kan, ke Blok ke M Blok. Jakarta dulu.
1: Pelan-pelan berprogres ya.
3: Cuma ya kalau generasi, nah itu dia. Kita sempat bingung ya Mas, ngobrol sama Mas Gilang gitu ya. Ini tuh kalau ngomongin yang nonton 10to5 bakal variatif banget kan umurnya. Karena kenyataannya yang nonton kita udah dari umur anak 13 nih. Sampai ada yang udah ujung-ujungnya kerokan nanti ya gitu kan. Jadi
1: pakai minyak kayu putih gitu ya.
3: Kan gitu. Nah, gimana ya gitu. Ya kita sempat inilah, sempat ada obrolan apakah perlu duduk waktu itu kan, apakah akan menjadi standing party atau gimana gitu-gitunya lah.
1: Takutnya nggak kuat beli lama-lama gitu kan.
2: Tapi emang ada anak-anak milenial yang mau bawa orang tuanya.
1: Oke, jadi family concert ya.
2: Iya, karena mau bawa orang tua umurnya 60-an gitu.
1: Oke, ini udah mulai penjualan tiket kah artinya saat ini?
2: Udah.
1: Ini tiketnya bisa dicari di?
2: Di ibudibio.com.
1: Ibudibio.com. Yeah. Ada promo-promo yang ditawarkan?
2: Jadi I Will Fly itu 300.000, ada paket yang YouTube bundling. Nah, itu lebih murah tuh, 550.000 untuk dua orang.
3: Yes, the couple.
1: Oke, jadi memang diharapkan datangnya banyakan bareng-bareng ya sama couple, sama keluarga nonton
3: Betul.
2: Dan ada lagi kalau misalnya pengen foto bareng terus bisa duluan ngobrol sama 10to5 itu ada juga VIP meet and greet.
1: Oh iya. Yeah. Oh, seru banget. Itu tiketnya harus dicari yang
2: VIP meet and greet.
1: VIP meet and greet. Itu apa aja tuh benefitnya?
2: Itu benefitnya yang pasti dapat early entry nanti kan.
1: Okay.
2: Setelah selesai dia bisa paling depan lalu bisa foto bareng sama bisa ngobrol.
1: Oh seru ya, ngobrol, makan bareng, ya, intimate.
2: Ada booty bag juga.
3: Intimate, kita kasih something juga.
1: Jadi ada VIP,
3: ya,
1: lalu
3: sama
1: juga
3: regular ticket.
1: Okay,
2: dan bundling.
1: Dan bundling ini artinya adalah yang reguler tadi ya.
3: Iya, betul.
1: Okay, ini ada treatment spesial nggak sih yang kalian siapkan untuk konser nanti? Mungkin nggak usah dispel semuanya, bocoran aja nih ada treatment spesial yang akan dibawakan nanti ketika konser.
3: Wah, treatment spesial sih yang pasti. Iya lebih ke apa ya? Yang pasti ini akan jadi perjalanan cerita karena lagu-lagu Tentative kan semuanya tematik. Betul. Gitu. Jadi dari awal banget sampai akhir perjalanan cinta ya kita akan mencoba menceritakan itu sama semuanya. Semuanya akan dibawa ke perjalanan cinta itu.
1: Tapi tentunya kalau ngomongin soal musik ini nggak perlu diragukan lagi menjelang konser. Apa yang lagi kalian persiapkan saat ini? Apakah lagi sering-seringnya latihan bareng? Lagi sering misalnya meeting-meeting? Apa yang lagi kalian lakukan?
2: Belakangan ini sih kita lagi masih ngegarap ini ya, ngegarap lagu-lagunya, istilahnya aransemen-aransemennya. Kan ada beberapa lagu yang emang nggak pernah kita bawa. Oh gitu.
1: Yes. Orangnya surprise nanti ya. Bisa nih ya. Okay.
2: Terus juga kayaknya boleh dispel di sini kali ya.
1: Tipis aja, tipis-tipis. Boleh dong.
2: Iya. Dan juga nanti soalnya pas saat konser itu juga bertepatan dengan kita akan ngeluarin single baru.
1: Wow, ada single baru dari 10 to 5 ya. Bentuknya apa nih, bentuknya penasaran?
2: Ya pasti bentuknya bukan CD ya.
1: Oke, nanti kita tunggu kira-kira ada apa dari single baru. Single atau album?
4: Single.
1: Single baru 10 to 5 nanti akan dirilis. Kita akan masih ngobrol-ngobrol keseruan dari 10 to 5 di segmen terakhir. Tetaplah bersama dengan kami di Pesona Indonesia Special Hood Sonora ke-54.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
5: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
6: Terima kasih banyak untuk
7: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
1: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music di segmen terakhir Pesona Indonesia Spesial Hood Sonora bersama dengan 10 to 5. Ini luar biasa ngomongin persiapan mereka konser. Ada single baru, banyak juga nanti lagu-lagu yang akan di-spill di konser nanti.
2: Betul. Yes.
1: Ini juga yang gak kalah seru, katanya mereka akan melakukan giveaway.
2: Betul.
1: Ini ada giveaway yang akan dikasih. Langsung aja caranya gimana nih kalau mau ikutan giveaway?
2: Oke, caranya adalah kalian buat playlist. Di Spotify.
1: Betul.
3: 22 lagu.
2: Lagu-lagu favorit, istilahnya lagu-lagu 10 to 5 favorit kalian.
1: Oke.
2: Sebanyak 22 lagu.
1: Oke, 22 lagu ya, sesuai dengan usianya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Sesuai dengan usianya. Betul. Dan mention kita di Instagram atau di sosial media lah.
1: Oke, artinya ini bikin dulu playlistnya. Ya. Setelah bikin playlistnya di screenshot atau gimana nih?
4: DM linknya aja.
1: Oh, DM linknya aja. Artinya copy linknya lalu di DM ke 10 to 5
2: ya,
1: di Instagram ya.
2: Di Instagram.
1: Instagramnya di @
4: 1025band.
1: 1025band. Oke, boleh langsung DM di sana. Nanti yang terpilih akan langsung dapat tiket untuk nonton 10 to 5.
2: Yes.
1: Jadi yang mau ikutan, boleh langsung cek-cek aja informasi lengkapnya juga udah ada di Instagram ya.
4: Sudah ada semua.
1: Sudah ada di Instagram semua di sana lengkap. Siapa tahu ini jadi keberuntungan untuk Anda sahabat Sonora. Balik lagi ngomongin soal tiket-tiket, gimana caranya kita bisa nonton 10 to 5 di sana. Mungkin ini dengar-dengar juga ada souvenir-souvenir akan dijual ya.
5: Iya, ada kaos ya rencananya ya.
3: Iya, ada merchandise.
5: Kaos merchandise.
1: Oke, ini kaosnya sudah bisa di-pre-order kah?
3: Sudah ya. Coming soon.
1: Oke, ini bisa dicari di mana nih kalau mau order-order kaosnya, mau ikutan, karena ini nanti diharapkan dipakai ketika konser ya.
3: Ya, bisa.
1: Bisa dipakai di sana.
4: Bisa langsung ini juga kok DM ke Instagram 10 to 5 aja, nggak apa-apa. Karena kita memang merchandising ini memang lagi on progress untuk rilis juga di pas pada saat konser. Jadi memang kita istilahnya terima PO dulu aja dari teman-teman yang memang pengen nanti untuk dapetin merchandise 10 to 5 sebelum konser.
1: Harus banget dong dapetin souvenirnya ya, karena nggak seru rasanya kalau nonton 10 to 5 tapi nggak pakai kaosnya 10 to 5 gitu ya. Dengan beragam aksesorisnya. Tapi dengar-dengar juga tadi ada gelang-gelang tuh. Ada apa nih soal gelang
5: jadi,
1: ini?
5: Jadi mungkin kita akan ini kan lagu I Will Fly kan LDR gitu ya. Nah, ada benih-benih cinta di situ kan. Nah, kita tuh pengen bawa juga, ajak juga untuk Gen Z yang kesana juga dan semua penonton. Jadi pas masuk dia bisa milih 3 gelang konser buat masuknya itu. Itu ada yang single dan bisa kenalan, ada yang yang udah berpasangan, ada juga yang memang mungkin single tapi enggak mau kenalan gitu loh.
1: Oh, I see.
3: Bisa cari jodoh
1: juga. Seru banget jadi macomblang di sana ya.
4: Ada tagline ya. Kalau single enggak mau kenalan enggak boleh diganggu ya, Mas ya.
5: Iya. Mungkin dia udah punya just friend banyak.
1: Tapi artinya seru banget konser ini, selain bisa sing-along bareng di sana, bisa siapa tahu ketemu jodoh di sana ya. Sambil nanti nyanyi bareng I Will Fly gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang kalian harapkan ketika orang datang ke sana nonton konser kalian? Apa yang sebenarnya kalian harapkan ketika mereka pulang? Apa sebenarnya yang ada di pikiran dan hati mereka tuh yang ada dalam harapan kalian?
4: Oke, aftertaste-nya adalah pengen tetap lagu-lagu 10 to 5 ini menjadi soundtrack kehidupannya mereka gitu. Karena itu cerita yang selama 22 tahun ini selalu kita terima dari fans gitu. Bahwa emang lagu-lagu 10 to 5 tuh nemenin mereka pergi ke kantor, nemenin kuliah, ngerjain skripsi, nemenin sakit, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita pengen lagu-lagu ini tetap regenerasi, bisa jadi bagian dari kehidupan semuanya yang mendengarkan di malam hari itu gitu. Dan lebih lagi ya tetap setia mendengarkan musik kita juga sih.
1: Wah, luar biasa. Tetap support 10 to 5 ya. Ada lagi mungkin mau ditambahkan?
5: Dan juga mungkin gak terlupakan kali ya, Mai.
4: Iya dong, unforgettable moment definitely
5: itu, gitu.
1: Memorable tentunya untuk mereka, apalagi nontonnya sama keluarga. Apalagi dapat jodohnya nanti di konsernya 10 to 5 kan. Nanti pas wedding yang nyanyi 10 to 5 lagi. Langsung gak sabar yang di belakang ya. Beli tiket sekarang juga.
4: Lagi-lagi tanggalnya bagus lagi. 10-10-2026 kan tanggalnya.
1: 10-10-2026.
4: Feng Shui-nya bagus katanya.
1: Siapa tuh langsung jadian di sana kan. Nah, jadi tanggal jadiannya cantik 10-10-26. Nanti tinggal nyari tanggal weddingnya yang cantik lagi.
4: Nah, itu dia.
1: Oke, promotor. Ini mungkin masih ada yang mau ditambahkan lagi nih dari konser 10 to 5 ini?
5: Udah.
1: Sudah ya. Tapi boleh dong di encourage lagi kalau mau beli tiket, cari informasi di mana nih.
5: Kayak kalau beli tiket bisa di ibudibio.com. Ya ada 3 pilihan tiket, I Will Fly 300.000, lalu ada You itu paket bundling berdua 550.000 dan VIP Meet and Greet 500.000.
1: Dan tentunya beragam update lainnya seperti apa, sejauh mana konsernya, nanti bisa diupdate juga di Instagramnya Tentu Five ya.
4: Betul. Jangan lupa untuk tadi ikutan giveaway-nya ya. Untuk kembali lagi mengirimkan DM ke IG kami Ten25Band, setlist atau playlist di Spotify 22 lagu yang kalian pengen dengar atau nggak kalian suka banget, tuh lagu-lagu favorit lah.
1: Wah, luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat Sonora, 10/10/2026 konser perdananya dari Tentu Five, tentunya di Blok M. Nanti akan hadir untuk Anda. Kalau butuh informasi lebih lengkapnya bisa cek di Instagram mereka atau bisa juga langsung ke website untuk beli ibudibio.com untuk beli tiketnya. Terakhir, karena ini Hood Sonora, boleh dong kalau Hans minta harapan dan doanya buat Sonora satu-satu, boleh ya?
4: Boleh.
1: Silakan dari Kak Thomas dulu.
3: Harapannya selalu mengudara, jaya terus. Terus apa?
0: Satu aja.
3: Jaya terus.
1: Gak kebagian yang lain.
2: Kasih jatah yang lain boleh.
3: Silakan. Monggo.
1: Oke, silakan.
4: Oke. Yang pasti maksudnya gini, Tentu Five kan berawal dari perjalanan radio. Dari radio. Jadi bagaimanapun juga radio itu, media radio akan selalu punya tempat yang spesial banget di hati kita ya.
3: Yes.
4: Kalau bukan karena radio, Tentu Five nggak mungkin sampai ke telinga pendengar, nggak mungkin sampai 22 tahun juga. Jadi terima kasih banyak untuk semua waktu pemutaran lagu-lagu Tentu Five yang pasti terus berjaya dan terus menjadi media untuk memutarkan musik-musik Indonesia. Itu aja.
1: Oke, thank you, Kak Ardi.
2: Semoga tetap mensupport musisi-musisi dan seniman Indonesia, itu sih.
1: Oke, singkat padat jelas ya. Terakhir, Kak Gilang.
5: Ya, semoga makin inovatif, makin banyak pendengar dan ya makin jaya.
1: Panjang umur. Amin, terima kasih. Thank you so much Kak Gilang, Kak Ardi, Kak Imel, Kak Thomas sudah hadir di Studio Sonora Jakarta. Dan juga tentunya beragam keseruan lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sahabat Sonora, tapi kita harus akhir dulu sampai di sini. Tentu Fast juga terima kasih untuk supportnya untuk Sonora selama ini, luar biasa. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangannya untuk Tentu Fast. Sama Sonora kita akhirnya sampai di sini. Saya Hans

0: Happy birthday Fatara yang ke-54. Kalau gitu ini hadiahnya. Mari kita karaoke.
1: Oh my, oh my, oh my, yeah.
0: Siapa yang jago nyanyi di sini? Coba dong. Siapa?

0: Terima kasih.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Liputan Sonora. Demikian Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, Kementerian Sosial. Baik sahabat Sonora, Kementerian Sosial dan 66 pemerintah daerah sepakat mempercepat penyelidikan lahan bagi sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kementerian Sosial. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Rico Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Sosial bersama dengan 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia sepakat untuk mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat yang permanen. Upaya tersebut dibahas dalam sebuah rapat koordinasi penyelenggaraan sekolah rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian lembaga terkait.
3: Hal yang mungkin tidak kita pernah bayangkan, Bapak-Ibu sekalian. Dan inilah yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Bapak Presiden ngajak kita jujur bahwa di sekitar kita ada the invisible people. Ada orang yang menderita, tapi kita tidak tangkap penderitaan mereka. Kita nggak sadar bahwa mereka sedang kesulitan sekali. Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi dia saudara kita, bisa jadi dia orang yang setiap hari ketemu dengan kita. Nah untuk itulah sebenarnya sekolah rakyat ini dipersembahkan.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Sosial mengatakan penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan sekolah rakyat. Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan juga sesuai ketentuan. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Beralih ke laporan selanjutnya, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa latihan melintas atau passing exercise yang dilakukan KRI Igusti Ngurah Rai dengan Angkatan Laut Tiongkok bukanlah latihan tempur. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yvonne Mawengkang menjawab protes pemerintah Taiwan. Laporan selengkapnya disampaikan Rili Setiawibowo dari Kementerian Luar Negeri.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan militer antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan sebelah timur Taiwan yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yvonne Elizabeth Mawengkang menegaskan passing exercise atau latihan melintas yang dilakukan KRI Gusti Ngurah Rai dengan kapal laut Tiongkok atau Cina merupakan hal yang biasa atau lazim dilakukan antar angkatan laut di negara-negara lain saat melintas sebuah kawasan.
5: Terkait isu passing exercise KRI Igusti Ngurah Rai 332 dengan angkatan laut negara-negara di Asia Pasifik, sebagaimana rilis yang disampaikan oleh Kepala Dispenal TNI AL, kami menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KRI Gusti Ngurah Rai 332 ini merupakan bagian dari praktek yang lazim dilakukan antar angkatan laut berbagai negara saat kapal melintasi suatu kawasan. Ini adalah latihan bersama secara terbatas atau passing exercise dengan angkatan laut sejumlah negara yang dilintasi. Passing exercise bukanlah latihan tempur. Bagi Indonesia, interaksi semacam ini adalah bagian dari diplomasi maritim. Dan laut itu bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tapi juga adalah ruang untuk membangun kerjasama dan rasa saling percaya. Dan passing exercise ini sejalan dengan Polugri, Bebas Aktif Indonesia, dan kita tentunya selalu terbuka untuk bekerja sama dan membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai negara-negara mitra.
4: Yvonne menambahkan Indonesia juga melakukan latihan militer dengan beberapa negara lainnya dan tidak hanya dengan Cina saja. Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Angkatan Laut Tunggul menyampaikan selama perjalanan lintas laut dari Rusia menuju tanah air, KRI Igusti Ngurah Rai 332 akan melakukan latihan passing exercise dengan negara-negara yang akan dilintasi. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai wujud Naval Brotherhood atau ikatan persaudaraan antar angkatan laut serta diplomasi maritim yang melekat pada kapal perang. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk. Asal mula panjang leher jerapah, dongeng dari Kenya. Ketika pertama kali jerapah ditemukan di sebuah sabana di Afrika, binatang ini belum mempunyai leher yang panjang. Lehernya hanya cukup panjang untuk memakan rumput tanpa harus menunduk terlalu rendah. Hingga pada suatu hari, jerapah menemukan sebuah pohon akasia yang cukup tinggi. Di sana, ada seekor burung yang bertengger di dahan pohon itu sambil bernyanyi.
2: Siapa ya yang bernyanyi semerdu itu?
1: Tanya jerapah yang sambil mencari-cari arah suara itu. Ketika menemukannya, ia melihat seekor burung dengan bulu berwarna-warni yang indah.
3: Oh, betapa indahnya.
1: Pikir burung itu ketika melihat mata jerapah yang indah. Sejak itulah, burung dan jerapah bertemu setiap hari. Yang satu bertengger di dahan, dan yang lain duduk di bawah pohon. Lambat laun, mereka pun bersahabat. Sang burung tentu ingin berada di dekat sahabatnya. Ia sering kali melayang turun ke dekat jerapah. Akan tetapi, hidup di dekat tanah tidak akan aman baginya. Sebab burung sering kali menjadi incaran para binatang buas.
2: Baiklah, ke atas pohon.
1: Bisik jerapah. Jerapah lebih senang melihat sahabatnya dari jauh daripada tidak sama sekali. Sang burung turun ke dahan yang lebih rendah. Sementara jerapah berusaha memanjangkan lehernya agar lebih dekat dengan si burung. Malam itu jerapah meletakkan kepalanya sangat dekat dengan sahabatnya itu hingga keduanya jatuh tertidur berdekatan. Saat terbangun pada pagi harinya, jerapah merasakan sakit pada lehernya. Sedikit demi sedikit, lehernya mulai memanjang hingga mencapai dahan tertinggi pohon akasia itu. Akhirnya, kedua binatang itu hidup bahagia bersama, saling berdekatan di pohon akasia. Sejak kejadian itu pula, semua jerapah memiliki leher yang panjang karena mereka harus makan daun di atas pohon akasia yang sangat tinggi. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah sayangilah sahabat-sahabat kita. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia, hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengeluarkan pernyataan tegas terkait maraknya syarat diskriminatif dalam iklan lowongan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Rico Marbun. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah menerjunkan sekitar 1.200 peserta tim ekspedisi Patriot 2026 ke sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Mereka ditugaskan untuk membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka... Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengeluarkan pernyataan tegas terkait maraknya syarat diskriminatif dalam iklan lowongan kerja. Melalui kampanye terbaru Kemnaker, Menaker Yasir Li menegaskan kerja itu soal skill, bukan wajah dan juga umur. Lowongan kerja tidak boleh lagi pakai syarat good looking dan batas usia. Yang dicari menurut Menteri Yasir Li adalah kompetensi dan juga kemampuan. Ia pun menyoroti beberapa syarat yang sering muncul di job portal dan dinilai tidak relevan, di antaranya good looking atau berpenampilan menarik, batas usia maksimal contoh 27 tahun, status pernikahan, kemudian jenis kelamin tertentu jika tidak terkait dengan pekerjaan. Sahabat Sonora, berikut penuturan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li.
3: Tahun lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang perusahaan untuk mencantumkan kriteria usia, kriteria good looking dalam rekrutmen. Kalau masih ada perusahaan yang nakal, silakan laporkan. Ya, jadi itu tidak boleh.
2: Sahabat Sonora, menurut Menaker, syarat-syarat tadi menghambat kesempatan kerja bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi tetapi tidak memenuhi kriteria fisik atau usia. Kebijakan ini bertujuan untuk kemudian bisa menciptakan rekrutmen yang adil dan juga berbasis meritokrasi. Ia pun mendorong setiap perusahaan untuk menilai calon pekerja berdasarkan pendidikan, pengalaman, sertifikasi, dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

Selamat sore sahabat Sonora. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat khususnya kelompok usia 40 tahun ke atas untuk tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Pesan tersebut disampaikan Budi Gunadi saat mengajak masyarakat memanfaatkan program pemerintah Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Puskesmas. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk mengetahui sejumlah kondisi yang berkaitan dengan risiko penyakit serius. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Kementerian Sosial resmi menangguhkan penyaluran bantuan sosial terhadap 259 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tangerang, Banten. Penangguhan dilakukan karena penerima bansos terindikasi sebagai pelaku judi online. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Endang Ramdhani, menjelaskan indikasi keterlibatan judo diketahui dari hasil penelusuran

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo sobat-sobat parlemen, apa kabar? Hari ini saya senang sekali bisa hadir kembali dalam podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang topik-topik menarik bersama sosok-sosok istimewa yang akan membahas, ya, apalagi kalau kita bicara tentang bulan Agustus, ya, bulan yang selalu kita peringati sebagai peringatan momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini tahun ke-81. Usia yang sudah tidak muda lagi, sudah sangat matang, sudah sangat mature, ya. Dan tentu saja selain sebagai pengingat sejarah, Agustus ini juga adalah momentum kita untuk menyaksikan nanti sidang tahunan MPR, kemudian sidang bersama DPR dan DPD, dan juga ada pidato pertanggungjawaban Presiden dan penyampaian nota keuangan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, tentu saja ini menjadi momentum yang sangat penting, agenda yang sangat penting. Kenapa penting? Kita akan bahas pada podcast kita kali ini. Sahabat-sahabat parlemen, nanti boleh komentar kalau ada pertanyaan, mau sharing, silahkan di bawah sini, ya. Yang pasti, saya tidak sendirian. Dalam momentum ini, kita akan berbincang bersama dengan tamu istimewa yang sudah hadir di studio podcast yang hari ini. Ini adalah salah satu, mungkin bisa dibilang, tokoh idola saya juga nih, ya. Ustadz Hidayat Nur Wahid, apa kabar Ustadz?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak. Beliau, seperti yang kita tahu, adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dan juga anggota DPR dari fraksi PKS. Dapil Jakarta 2. Iya, jadi
3: DPR
2: Jaksa.
3: Komisi 8.
2: Komisi 8, ya. Siap. Ustadz, tapi satu pantun dulu, ya, seperti biasa nih. Menyambut tamu istimewa saya di podcast kita, sahabat parlemen, kita akan menyambut beliau dengan satu pantun. Jalan-jalan ke Kota Prambanan.
4: Cakep!
2: Pemandangannya sungguh indah, Nian.
4: Cakep!
2: Siang ini saya juga sangat bahagia, Nian. Ustadz HNW, ahlan wa sahlan. Semoga nyambung, ya.
3: Terima kasih, Prambanan itu kota saya.
2: Saya searching dulu tadi, sob, ya. Oke. Baik, Pak HNW, ini menarik karena Agustus ini kita memasuki usia ke-81 sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Memaknai kemerdekaan ini dalam peringatan yang ke-81 ulang tahun ini dan juga dalam konteks kekinian, seperti apa Pak HNW melihatnya?
3: Ya, ketika kita Indonesia akan memperingati ulang tahun yang ke-81 dari kemerdekaan Indonesia, di waktu yang bersama, apalagi kalau kami sangat prihatin ada negara lain yang memperjuangkan kemerdekaannya. Sudah 157 negara yang mengakui tapi belum mendapatkan pengakuan penuh dari PBB untuk diakui sebagai negara merdeka. Itulah Palestina. Betapa sulitnya ternyata mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka dan kemudian diterima sebagai anggota PBB. Sekalipun kita punya banyak catatan tentang PBB, tapi apapun, jadi negara merdeka yang diakui oleh PBB, diakui oleh semua negara di PBB, itu mempunyai nilai tersendiri. Hak-haknya sebagai negara merdeka tidak boleh begitu saja dilanggar. Sekarang dengan sangat mudah Israel melakukan apapun terhadap Gaza, West Bank, terhadap Yerusalem. Bila melihat ini, maka syukur luar biasa Indonesia sudah merdeka, bahkan sudah diakui secara penuh dan juga bisa berperan untuk kemudian menjaga kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan itulah karenanya, sesuai juga dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, memang kemerdekaan kita ini ada kaitannya dengan karunia Allah, gitu, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi sangat penting untuk dengan segala catatannya, mensyukuri kemerdekaan Indonesia ini menjadi penting untuk kita kedepankan. Karena kalau dalam bahasa agama Islam itu kan ada ajarannya, Rasulullah pernah mengajarkan, kalau Anda ingin berterima kasih, jangan lihat yang di atas Anda, lihatlah yang di bawah Anda, supaya Anda tahu bahwa ternyata yang Anda miliki itu mempunyai nilai yang luar biasa.
2: Betul.
3: Jadi, bila kita bandingkan dengan perjuangan saudara kita di Palestina, perjuangan Indonesia sudah bukan hanya mengantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan, kita sudah merdeka, sudah masuk pada kemerdekaan, bahkan kita sekarang berada di era reformasi, di mana kemudian kemerdekaan itu mengejawantah pada kemerdekaan yang berwujud pada kedaulatan ada di tanah rakyat. Rakyat milih presiden sendiri, milih gubernur, bupati, wali kota sendiri, milih anggota DPR sendiri, tidak dipilih oleh yang lain. Itu satu makna kemerdekaan yang penting untuk kita garis bawahi.
2: Satu kata syukur, kebersyukuran sangat penting, karena kalau kita bersyukur katanya akan terus ditambah nikmatnya, begitu, ya. Dan tapi kalau kita melihat memang faktanya banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin Ustaz juga bisa sharing ke sobat-sobat parlemen pada kesempatan kali ini, secara ekonomi, secara pembangunan karakter, pendidikan, apa tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam konteks membangun bangsa ini menjadi lebih baik?
3: Ya tentu ketika kita sekarang berada di usia ke-81 sudah juga dipertimbangkan untuk usia yang ke-100. Itulah yang kemudian disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Ya. Dan menuju ke sana tentu saja tidak bisa tiba-tiba kita bicara di nanti tahun 2040. Bahkan saya sering menggunakan kaidah sejarah yang pernah dinyatakan oleh Presiden Abraham Lincoln. Kalau Anda ingin melihat tentang bagaimana nasib bangsa 20 tahun yang akan datang, lihatlah apa yang mereka kerjakan 20 tahun sebelumnya. Dan itu kalau kita pakai kaidah itu untuk menilai Indonesia merdeka, cocok tuh. 1945 itu dipersiapkan oleh para tokoh di 1924, 25, 26, 27, 28. Nah, karenanya apa yang harus kita garis bawahi? Tentu pertama kita punya prinsip tentang Indonesia merdeka itu untuk apa? Jelas itu ada dalam bukan bangunan dasar. Untuk maju, adil, berdaulat, melindungi segala tumpah darah Indonesia, memajukan kejayaan umum, kemudian juga untuk terlibat aktif dalam ketertiban dunia, menghadirkan perdamaian dan lain sebagainya. Terus kemudian Pancasila. Jadi kalau itu kita jadikan sebagai tolak ukur dan kita ingin kemudian betul-betul 2045 nanti ada Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, memang banyak hal yang mumpung 20 tahun sebelumnya ini kita persiapan sekarang inilah persiapan itu penting untuk kita garis bawahi dengan sesungguhnya. Ya kalau kemerdekaan itu adalah bukan sekedar merdeka dalam konteks verbal, tapi merdeka merealisasikan apa yang menjadi tujuan Indonesia merdeka, maka memang penting betul dalam semangat reformasi ini kita terus memaksimalkan kolaborasi untuk kemudian kita bisa melakukan evaluasi, untuk kemudian kita menentukan langkah bersama untuk kemudian mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Ya, salah satu di antara yang paling mencolok adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan. Kita kan sampai hari ini sebagian besar penduduk Indonesia masih baru tamatan SD. Tentu ini sebuah tantangan besar kalau kita ingin menghadirkan Indonesia Emas, ya haruslah generasi emas. Dan itu tidak mungkin kualitas pendidikannya hanya tamatan SD.
5: Betul, betul.
3: Berarti ini penting untuk segera di, dan Pak Prabowo mencoba untuk melakukan terobosan dengan buat sekolah rakyat, gitu ya. Sekolah rakyat itu maksudnya tentu untuk agar warga Indonesia yang selama ini belum mendapatkan kemewahan dan terakutnya belajar, mereka kemudian bisa belajar. Tapi tentu mereka harus disentuh ya, karena memang keadilan sudah bagi seluruh Indonesia. Tapi tetap saja kualitas pendidikan itu juga tetap harus dipentingkan, karena tidak cukup hanya orang belajar, tapi penting untuk menjadi orang yang belajar dengan kualitas yang terunggul. Terus juga akan kita lihat tentang masalah ekonomi. Ya, kita sulit membayangkan tentang kualitas keterpelajaran bangsa Indonesia kalau ekonomi mereka masih susah. Dan sekarang ini pun juga, apalagi dengan definisi baru desa 1, 2, 3, 4 ternyata masih besar sekali gap-nya. Ya. Dan itu artinya adalah, ya mumpung kita punya kesadaran sejarah untuk memperingati Indonesia di Indonesia emasnya, ya inilah ada peta di depan kita yang penting untuk bukan kita jadikan sebagai temuan untuk sekedar menyalahkan, temuan untuk kemudian apalagi memblame agar kita kemudian menjadi tidak berdaya, nyerah, dan kemudian malah menjadi putus asa gitu ya. Justru kalaupun kita menemukan beragam hal yang kita anggap belum tepat, ya jadikan dia sebagai pemicu. Karena kalau babnya hanya kita terbelakang atau kita belum maju kemudian kita nyerah, mungkin Indonesia nggak pernah merdeka. Tapi justru para tokoh bangsa, Bung Hatta, Bung Karno, Muhammad Yamin, dan tokoh yang lain itu, tahun 1924-25, masih sangat terpuruk pasti. Tapi itulah yang mereka justru menyatu, menjadi sumpah pemuda, dan kemudian jadilah Indonesia merdeka.
2: Saya ingin meng-highlight tadi pernyataan kolaborasi untuk Indonesia Emas 2045. Dan kolaborasi sudah ditunjukkan oleh founding fathers kita, cerita Pak HNW tadi. Dalam konteks Agustus, sistem ketatanegaraan kita juga kita akan simak nanti menjelang kemerdekaan peringatan 17 Agustus adalah pidato kenegaraan presiden, ada sidang tahunan MPR. Nah, mungkin bisa dijelaskan sobat-sobat parlemen yang belum tahu nih bedanya apa antara sidang bersama DPR-DPD, sidang tahunan MPR, dan penyampaian nota keuangan presiden yang tentu ini menjadi informasi bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah selama satu tahun ini.
3: Kita Indonesia ini memang negara yang unik ya dalam konteks praktek berdemokrasi. Misalnya kalau secara umum tuh di parlemen-parlemen dunia hanya mengenal dua sistem, sistem satu kamar atau dua kamar. satu kamar itu biasanya di negara-negara kerajaan, kayak negara-negara teluk, itu satu kamar. Sistem dua kamar itu kayak yang dilakukan di Amerika Serikat, ada Kongres, ada Senat, ada juga seperti di Malaysia gitu ya, atau di Inggris seperti ada Lower House, ada Common House. Di Indonesia punya tiga kamar, ada kamar MPR, kamar DPR, kamar DPD. Nah, tentu saja dalam konteks demokrasi semuanya sah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, di Indonesia kita mempunyai tradisi sejak zaman Orde Baru memang pada tanggal 15 atau 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan Presiden Soeharto waktu itu, dan beliau menyampaikan pidatonya tentang tentang kenegaraan dan tentang nota keuangan untuk satu tahun yang akan datang. Itu, nah, tradisi ini berlanjut sampai pada era reformasi ini. Jadi tapi tambahannya, kalau dulu karena Indonesia itu menganut sistem satu kamar ya, karena DPR MPR itu satu gitu, maka sidang itu ya sidang ya tinggal MPR, tapi di dalamnya ada DPR. Sekarang karena kemudian kita berubah, ada DPR, ada DPD, ada MPR. Awal masa reformasi sidang itu bahkan hanya oleh DPR dan DPD sidang bersama. Tapi itu pun juga terutama baru berlaku ketika sesudah zamannya Pak Taufik Imas. Tapi setelah itu kami melihat bahwa DPR dan DPD mendengarkan pidato kenegaraan. DPR DPD bersidang. Tapi lembaga-lembaga negara yang lain, ya seperti MK, seperti KY, seperti BPK, seperti Mahkamah Agung, ini bagaimana mereka menyampaikan kinerjanya. Sementara kan dalam konteks reformasi di mana dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat pemilik kedaulatan perlu mendengar tentang apa sesungguhnya kinerja dari masing-masing lembaga negara. Nah, itulah karenanya pada di MPR kemudian muncul ketentuan baru, yaitu dalam tata MPR disebutkan bahwa MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan untuk memfasilitasi penyampaian kinerja dari lembaga-lembaga negara. Jadi, jadilah itu kita mulai lakukan itu sejak zaman Pak Zulkifli Hasan. Saya sebagai ketua MPR juga waktu itu. Nah, idealnya adalah memang setiap lembaga negara itu menyampaikan kinerjanya. Sehingga dengan demikian maka rakyat pun dapat informasi yang utuh tentang apa kinerja dari lembaga-lembaga negara. Tapi ada masalah terkait dengan rujukan hukumnya. Jadi apa yang kemudian kami kerjakan itu berbasis kepada tata tertib MPR. Nah, tata tertib MPR itu dalam hierarki perundangan di Indonesia dia tidak mengikat keluar, mengikatnya ke dalam yang buat tata tertib. Dalam konteks ini adalah MPR. Sehingga kawan lembaga-lembaga negara yang lain merasa mereka bisa juga menyampaikan laporan melalui lembaga negara masing-masing. Sehingga ada KY bikin laporan sendiri, Mahkamah Agung bikin laporan sendiri, kemudian BPK ada laporan sendiri. Nah, jalan tengahnya kemudian kita waktu itu bertemu dengan Pak Jokowi, Presiden RI waktu itu. Jalan tengahnya adalah laporan lembaga-lembaga negara itu disampaikan oleh Presiden waktu itu Pak Jokowi sebagai kepala negara. Sehingga kemudian jadilah laporan itu sekarang terselenggara dalam sidang tahunan MPR. Nah, setelah sidang tahunan MPR itu, tadinya kita berharap bisa terselenggara dalam satu hari tersendiri. Tapi ternyata itu secara teknis agak merepotkan. Sehingga kemudian digabung dengan sidang bersama DPR dan DPD. Sehingga pagi hari kita sidang tahunan MPR. Setelah itu agak siang sedikit sidang bersama DPR dan DPD. Dan di situ ada kepemimpinan sidang yang berganti. Kalau tahun yang lalu DPR, tahun berikutnya DPD, yang nanti akan mungkin adalah DPD. Dan itu akan terjadi demikian.
2: Kita juga pengen tahu nih Sobat Parlemen, setiap kali akan sidang tahunan ini, apakah DPR, MPR, atau DPD itu punya ekspektasi gak sih terhadap apa yang akan disampaikan oleh Presiden gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, pastikan Anda tetap bersama kami di podcast kali ini.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
4: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari tol dalam kota, Tebet kilometer 3 hingga keluar Semanggi kilometer 7-800 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 arah bandara juga padat. Sebaliknya Benda kilometer 32 hingga Cengkareng kilometer 31 padat. Begitu juga dengan Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Bergeser ke Jakarta Tangerang, Tomang Karangtengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya Bitung kilometer 26-200 arah Tomang terpantau padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4 sebelah kanan. Kunciran kilometer 15 hingga 14 arah Tomang juga padat dikarenakan volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Sementara dari ruas tol Jorway 2U, Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami terpantau lancar di kedua arah, begitu juga untuk ruas tol Jorway 2S dan juga ruas tol Jor E, kedua arah masih terpantau lancar. Kita juga pantau dari ruas tol Jagorawi. Dari Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar, sebaliknya Gunung Putri hingga Cimanggis terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 km 18900. Dari Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawan Cikampek terpantau lancar, sebaliknya Karawang Barat kilometer 46 hingga 42 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Ruas tol yang MBZ dan juga ruas tol Perbalenyi kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
5: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Nah, sobat-sobat parlemen, kita jadi semakin paham ya apa yang kemudian kita akan saksikan dalam agenda sidang MPR, sidang bersama DPR-DPD, kemudian juga kita akan menyaksikan pidato pertanggungjawaban presiden selama 1 tahun dan penyampaian nota keuangan ya Pak HNW ya setiap tahunnya. Tahun ini berarti akan diselenggarakan tanggal
2: 14
1: Agustus 2026 nanti.
2: Karena ada ketentuan umum bahwa pada hari libur tidak diselenggarakan sidang-sidang.
1: Kan Sabtu Minggu ya, 16,
2: 15, 16 Sabtu, hari Sabtu dan Minggu. Tanggal 17 Agustusnya hari Senin. Karenanya kita majukan ke tanggal 14, harinya hari Jumat.
1: Ini penting, sangat penting ya. Dan sebetulnya kalau setiap tahun akan, ini Pak HNW juga kan sudah menjadi bagian dari MPR, DPR sudah bertahun-tahun begitu. Ada harapan atau ekspektasi tertentu nggak terhadap kira-kira presiden akan seperti apa pidatonya, penyampaian nota keuangannya gitu? Tentu saja sudah melihat dinamika selama 1 tahun itu berlangsung seperti apa, program-program yang dijalankan oleh pemerintah gitu.
2: Tentu harapan kami MPR, DPR, dan DPD, dan saya kira harapan seluruh Indonesia agar presiden menyampaikan pidato tentang realita apa yang terjadi.
1: Realita.
2: Baik itu kaitan dengan capaian-capaiannya ataupun juga bila kemudian capaian-capaian itu belum sepenuhnya terlaksana, apa hambatannya atau bahkan apa yang jadi harapan dari masyarakat yang muncul dalam kritik-kritik publik atau opini-opini yang menjadi opini besar yang sekarang menjadi katalah perhatian utama dari publik. Sangat baik bila presiden, memang ini bukan pidato pertanggungan jawab atau pertanggung jawaban tapi pidato penyampaian kinerja.
1: Betul.
2: Nah nanti evaluasinya akan ada di DPR melalui rapat kerja komisi-komisi di DPR dengan mitra-mitra kerja mereka. Nah tentu sekali harapannya adalah ini sudah tahun kedua untuk kemudian Pak Presiden menyampaikan tentang bagaimana kinerja beliau merealisasikan apa yang menjadi janji-janji kampanye beliau. Itu tentu menjadi sangat dipentingkan supaya dari situ akan kemudian bisa terukur tentang capaian-capaian atau sebaliknya tentang ada beragam kendala yang memang mungkin belum bisa terlaksana. Saya yakin rakyat sangat berharap agar apa yang menjadi janji-janji kampanye dulu bisa dilaksanakan dan kemudian dilaporkan gitu. Tapi kalau ternyata memang ada yang tadi terkendala belum dilaporkan, ya fair saja beliau menyampaikan bahwa ada kendalanya, apakah karena ada perang yang terjadi teluk kan nggak pernah nggak terjadi pada waktu kampanye tahun 2024 kan
1: di luar kontrol kita,
2: di luar ekspektasi kita semuanya. Tapi itu kemudian terjadi dan kemudian berdampak kemana-mana. Apakah itu atau karena faktor-faktor yang lain? Saya kira baik saja kalau beliau akan sampaikan setiap sebagaimana apa adanya sehingga masyarakat pun juga teredukasi gitu ya bahwa memang kita ini tidak hidup sendirian, ada kondisi-kondisi yang juga saling mempengaruhi. Bisa positif, bisa negatif. Nah, bagaimana dari potensi pengaruh yang mungkin negatif bisa kita Indonesia yang menganut sistem politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia yang diterima dengan sangat baik di negara-negara Timur Tengah, di negara-negara Barat. Bagaimana Indonesia justru bisa memainkan perannya untuk betul-betul menghadirkan ketertiban dunia, perdamaian, bahkan termasuk ya tadi dalam konteks Palestina. Janji sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Saya kira bagus juga kalau beliau juga sampaikan tentang apa yang sudah dilakukan Indonesia untuk menjawab apa yang dulu selalu dikatakan bahwa Indonesia itu punya utang budi dengan Palestina. Karena yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, September 1944, itu sudah tokoh Palestina sudah menyampaikan pernyataan publik gitu, mendukung Indonesia merdeka dan minta kepada negara-negara Arab dan orang-orang Arab untuk mendukung Indonesia merdeka. Dan negara-negara yang diundang ke Kongres Konferensi Asia Afrika, semua sudah merdeka, kecuali Palestina. Nah, saya kira bagus juga Indonesia yang diterima dengan sangat baik di seluruh pihak itu untuk juga itu bisa disampaikan karena sekarang ini kondisinya semakin berat ya, sudah 157 negara tapi belum selesai. Itu saya kira bagian dari yang kalau beliau sampaikan akan juga mendapatkan respon dari masyarakat juga.
1: Betul. Jadi ini sobat parlemen juga jadi tahu, saya juga jadi tahu ternyata tidak hanya berhenti di tanggal 14 atau 16 Agustus itu, ada follow up setelah itu. DPR dengan komisi-komisinya akan menindaklanjuti laporan kinerja presiden yang disampaikan itu ya. Pak HNW ya. Tapi menarik ini tentu menjadi sangat penting juga Pak HNW tadi disampaikan soal kontribusi Indonesia di tataran global gitu ya. Tapi sebelum kesana mungkin bisa juga disampaikan apa namanya, bagaimana pentingnya masyarakat juga bisa ikut mencermati, mungkin juga mengamati laporan-laporan yang nanti disampaikan oleh pemerintah eksekutif sebagai penyelenggara negara gitu ya, pengguna APBN gitu.
2: Itulah sesungguhnya mengapa kami MPR mengagendakan ada sidang tahunan MPR untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan kinerjanya, menyampaikan katakanlah hambatan atau sebaliknya prestasi-prestasi yang mereka miliki. Nah, ini disampaikan dalam sidang terbuka supaya langsung didengar oleh rakyat. Gitu. Tadinya yang kita pikirkan demikian. Supaya dengan demikian maka rakyat akan mendapatkan informasi untuk kemudian ditindaklanjuti apakah memang mereka percaya dengan apa yang dilaporkan, ada sekian banyak capaian-capaian kerja, atau rakyat mempunyai pendapat yang lain untuk dikritisi. Nah, kita tadinya berharap demikian. Tapi ternyata payung hukumnya memang harus dikuatkan, karena payung hukum yang ada sekarang baru tata tertib. Dan tata tertib itu tidak mungkin keluar, harusnya memang akan menjadi undang-undang. Nah, nanti dalam sekarang ini atau periode ini kita memprogramkan untuk dibuat undang-undang khusus MPR. Dan undang-undang ini materi ini akan kita masukkan. Sehingga kalau itu bisa disepakati, mudah-mudahan tahun depan yang akan memberikan laporan bukan lagi diringkas oleh presiden, tapi majelis lembaga negara bisa memberikan laporan kinerjanya. Memang bukan laporan pertanggungjawaban karena mekanisme konstitusionalnya tidak demikian. Nah, tapi minimal dengan kemudian tersampaikan secara terbuka, rakyat mendengar secara langsung, rakyat kemudian bisa menindaklanjuti. Tindak lanjut dari masyarakat itu bisa dalam bentuk hearing dan atau menyamin aspirasi ke DPR. DPR sekarang ada lembaga baru namanya Badan Aspirasi Masyarakat.
1: Dengar pendapat begitu?
2: Iya, bisa dengar pendapat, bisa masyarakat menyampaikan surat ya, minta untuk ketemu dengan Badan Aspirasi Masyarakat untuk menyampaikan apa? Misalnya menyampaikan aspirasi tentang pemilu misalnya, sistem pemilu dan lain sebagainya. Itu berarti akan diketemukan dengan Komisi 2. Kan pemilu ada di Komisi 2. Atau mungkin terkait dengan masalah narkoba misalnya, atau keamanan berarti Komisi 3. Atau masalah pertanian Komisi 4. Atau masalah, kalau saya di Komisi 8, mungkin masalah keagamaan, masalah sosial, masalah haji gitu. Itu boleh kami di Komisi 8. Itu seterusnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden nanti, yang beliau merangkum dari apa yang menjadi laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara, rakyat monggo silahkan untuk kemudian bisa menindaklanjuti dan atau bisa mengawasi atau bisa mengkritisi dalam konteks di DPR, itu bisa ke Badan Aspirasi Masyarakat.
1: Saya ingin mendengar pendapat dari Pak HNB soal program prioritas pemerintah yang selama ini mendapatkan perhatian cukup besar dari publik ya. Let's say misalnya program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Nelayan Merah Putih gitu yang anggarannya sangat besar di Indonesia gitu ya, dan menggunakan porsi anggaran pendidikan juga. Bagaimana teman-teman di DPR gitu melihat perhatian dan sorotan publik yang begitu begitu besar gitu terhadap program-program ini?
2: Yang bisa dimaknai dengan beragam cara ya. Bisa diartikan bahwa sorotan publik yang sangat besar itu artinya publik memang peduli, perhatian, dan mungkin juga sepakat bahwa ini program bagus. Cuman realisasi di lapangannya kenapa ada sekian banyak masalah. Berarti kan bila demikian maka masalah-masalah itu yang harus dikoreksi. Untuk kemudian kembali kepada tujuan awal daripada adanya program-program ini. Ada juga yang kemudian memaknai bahwa nah itu kan memang janji kampanye presiden. Kalau nanti beliau tidak melaksanakan, dujat lagi.
1: Sudah ditagih lagi janji.
2: Iya, katanya Anda berjanji, tapi setelah dipilih nggak dilaksanakan, itu kan akan jadi masalah baru lagi. Tapi apapun ya, saya yakin Pak Prabowo tidak mempunyai keinginan untuk kemudian menjadikan program ini malah menjadi PR, menjadi beban bagi masyarakat, menimbulkan ada yang keracunan lah, ada yang kemudian susah lah gitu. Pasti beliau tidak mau itu. Dan karenanya kita juga melihat bagaimana beliau dalam tanda kutip legowo dalam konteks perbaikan ini, tiga pimpinan utama BGN malah sudah dihentikan, dikenakan perkara hukum gitu. Saya melihat itu adalah salah satu upaya untuk memang mendengar apa yang dikritisi oleh masyarakat, apa yang menjadi keberatan dari masyarakat untuk bisa menghadirkan perbaikan-perbaikan. Kita dikawal aja terus supaya kemudian perbaikan-perbaikan itu bisa wujud. Saya juga pernah buat pernyataan ketika muncul sekian banyak murid ya yang kemudian menjadi terkena racun ya, atau keracunan akibat daripada MBG ya. Saya bicara adalah anggota Komisi 8. Karena Komisi 8 itu juga terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah satu hal yang diwajibkan oleh konstitusi, karena dia adalah bagian daripada tumpah darah Indonesia, warga Indonesia, dan apalagi anak adalah masa depan Indonesia. Jadi melindungi mereka dari potensi kena keracunan adalah kewajiban. Dan saya yakin Pak Prabowo ketika membuat program MBG itu tidak dalam rangka untuk menghadirkan kondisi di mana rakyat bisa keracunan. Nah, ketika kemudian ternyata terjadi keracunan, ini harus ada evaluasi total, kok bisa? Nah, inilah yang kemudian evaluasi total yang sekarang sedang berjalan. Mudah-mudahan akan bisa betul-betul menghadirkan perbaikan terkait dengan masalah MBG, koalisi merah putih, nelayan merah putih, apapun namanya itu. Program-program yang dulu yang beliau jadikan sebagai janji kampanye, ya penting untuk dilaksanakan sesuai dengan kampanye beliau sebagai presiden kan, untuk menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan sebagainya. Jadi, pada prinsip inilah koridor yang harus dijalani dan harus kita pakarkan.
1: Implementasi teknis yang mungkin masih menjadi harus banyak pembenahan ya.
2: Betul.
1: Pak HNW ya. Tadi sudah disinggung isu-isu soal kebijakan luar negeri Indonesia, bagaimana kontribusi Indonesia gitu ya, ikut menyuarakan kemerdekaan Palestina juga. Tapi kalau melihat situasi geopolitik saat ini, mungkin Pak HNW juga bisa menyampaikan pandangan terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kemarin sempat ada polemik, meskipun ini bukan komisinya Pak HNW, komisi satu mungkin ya. Terkait dengan bergabung Indonesia dengan Board of Peace misalnya, kemudian ada kebijakan luar negeri lain gitu. Sejauh ini seperti apa sih peran Indonesia dalam berkontribusi memajukan perdamaian abadi, kemudian juga ketertiban dunia, menciptakan ketertiban dunia seperti dengan amanat konstitusi, Pak Henry?
2: Ya, Indonesia sebenarnya mendapatkan posisi yang sangat terhormat ya. Sekarang Indonesia menjadi ketua Dewan HAM PBB. Dan Indonesia juga aktif di ICJ dan juga di ICC, sekalipun di ICC International Criminal Court, sekalipun Indonesia belum jadi anggota ICC, tapi suara Indonesia didengar atau diperdengarkan gitu oleh Bu Retno waktu itu ketika pembahasan tentang masalah genosida di Palestina. Jadi secara natural Indonesia itu memang sudah diterima. Sehingga sudah akan sangat bagus bila justru ketika Indonesia dipercaya oleh lembaga-lembaga internasional ini, maka modal besar ini bisa dipergunakan untuk melanjutkan perannya, yaitu untuk ikut serta menghadirkan ketertiban dunia berbasiskan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Nah, karena kalau DUP misalnya, salah satu yang sekarang terjadi kemarin, Netanyahu dengan tegas menolak BOP, menolak adanya negara Palestina merdeka. Jadi, nah, Indonesia yang kemarin Pak Prabowo dipuja-puji oleh Donald Trump gitu ya, perlu juga untuk menurut saya untuk menyampaikan pada Donald Trump, ini gimana yang Anda bila-bilain justru sekarang malah tidak menyetujui prinsip yang ada dalam BOP gitu. Nah, saya kira posisi Pak Prabowo yang dibujikan oleh Pak Donald Trump gitu, dan akan bisa juga buat beliau menyampaikan dengan cara-cara yang elegan yang memungkinkan untuk kemudian merealisasikan apa yang menjadi tujuan daripada BOP. Tapi sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Prabowo sendiri kepada pimpinan Ormas Islam, bahkan pada para mantan pimpinan Kemenlu, beliau menyampaikan akan kita evaluasi, kalau ternyata tidak efektif kita akan bisa mempertimbangkan keluar. Nah, efektivitasnya ini memang betul-betul penting untuk dikawal, dijaga, dikritisi, karena kalau melihat perjalanannya memang efektivitasnya dipertanyakan. Karena bantuan kemanusiaan juga tidak masuk sesuai yang disepakati, serangan Israel terhadap Gaza terus berlanjut, bahkan semakin brutal, ya, dan bahkan secara terbuka Netanyahu menyatakan tidak akan ada yang namanya Palestina merdeka. Jadi kalau demikian, saya kira sudah sangat seharusnya bila Indonesia bersama dengan negara-negara yang lain, ada tadi katakan ada 157 negara yang sudah mengakui negara Palestina, Indonesia Palestina sebagai negara merdeka. Nah, ini tentu penting untuk kemudian Indonesia bersama dengan termasuk lembaga internasional, ada ICC, ada ICJ gitu ya, dan ada Den Haag Forum gitu ya, yang kemudian semuanya masyarakat internasional yang risau ketika sistem hukum internasional ini dilecehkan begitu saja oleh Israel. Ketika tata kelola internasional ini tidak bisa berjalan gara-gara Israel. Tentu kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip undang-undang dasar menegaskan tentang masalah kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan. Nah, ini menurut saya Indonesia yang sangat diterima dengan sangat baik itu, dan sekarang muncullah beragam komunitas-komunitas baru kan. Ada kemarin Saudi Pakistan dengan Turki sudah membuat fakta pertahanan bersama. Kemudian pun Iran juga ternyata yang tidak begitu saja bisa dilumpuhkan oleh Amerika, bahkan cenderung Amerika yang justru akan harus mengikuti maunya Iran gitu. Ada perkembangan-perkembangan politik yang cukup menarik yang semuanya sesungguhnya sangat dekat dengan apa yang menjadi sikap Indonesia, yaitu untuk menghadirkan tadi perdamaian dunia. Jadi modal besar dari kepercayaan publik terhadap Indonesia mestinya bisa kita maksimalkan, dan sekaranglah waktunya,
1: nggak bisa nunggu lagi ya. 157 negara kita bisa bersama 157. Dengan negara yang setuju Palestina merdeka,
2: dan itu kita pengakuan resmi di PBB.
1: Bisa stand dengan itu ya Pak. Karena kalau kita melihat Netanyahu juga ada Amerika di belakangnya begitu.
2: Tapi tadi yang dikatakan bahwa ini tata dunia ini menjadi rusak gara-gara arogansi satu negara. Sementara kita bicara tentang masalah hukum, kita bicara tentang masalah hak asasi manusia, kita bicara tentang masalah demokrasi. Ya, demokrasi sendiri kan selalu mengenal tentang adanya minoritas, mayoritas. Ada yang terkait dengan ketika kemudian keputusan itu sudah menjadi opini mayoritas atau sudah keputusan mayoritas, wajarnya kan dilaksanakan. Dan apalagi keputusan ini ternyata memang yang lebih sesuai dengan tadi, ada ICJ di sana, ICJ di sana, yang kemudian subjektivitasnya menjadi tidak ada lagi gitu. Kalau hanya politik mungkin objektif, tapi ini secara hukum pun juga ternyata sejalan dengan apa yang kemudian membuat negara-negara itu mengakui adanya negara Palestina merdeka.
1: Ini menarik. Itu secara politik. Satu pertanyaan lagi soal dinamika global ya Pak Enwir, terkait dengan ekonomi. Nah, kita kemarin mendapatkan juga perlakuan dari Amerika Serikat, penerapan tarif dari produk-produk Indonesia masuk ke sana begitu ya. Kemudian dengan China, ini seperti dua gajah yang sedang berperang. Bagaimana supaya Indonesia ini punya standing point sehingga jangan sampai seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah gitu ya. Dan kita dengan politik bebas aktif kita bisa memanfaatkan bahwa kita juga bisa memperjuangkan kepentingan nasional kita secara ekonomi.
2: Kita bersyukur bahwa alhamdulillah Indonesia ini punya sumber daya alam yang luar biasa, sangat melimpah. Nah, itu kan bisa menjadi modal besar untuk kemudian berkomunikasi, bernegosiasi, berbicara dengan negara-negara manapun juga, apakah itu Amerika atau China atau Rusia. Dan kalau itu diberlakukan, mestinya kemudian ya Indonesia memang tidak didikte oleh kepentingan Amerika atau kepentingan-kepentingan negara asing lain yang kepentingan itu ternyata tidak menguntungkan Indonesia. Harusnya tentu saja ya, dalam konteks konstitusi di mana negara diwajibkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, maka seperti dulu yang disampaikan oleh Bung Karno, yang sumber daya alam ini adalah memang untuk anak cucu Indonesia. Nah, Indonesia tadi saya katakan diterima dengan sangat baik oleh semua pihak. Indonesia, Pak Prabowo ini juga diterima dengan sangat baik oleh Xi Jinping, oleh Putin, juga oleh Pak Donald Trump. Dan juga negara-negara Arab. Nah, dan beliau kan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik ya, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Perancisnya juga bisa gitu ya. Bahasa Arabnya insya Allah alhamdulillah juga bisa lah. Artinya beliau mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara elegan dengan semua pihak gitu, dan tentu mestinya setara ya, karena ini sama-sama kepala negara dari negara-negara yang berdaulat dan negara yang merdeka. Dan Indonesia ya pastilah baik dari sisi sumber daya alamnya yang sangat kaya raya, kondisi geografisnya yang juga berada di tempat yang sangat strategis. Kalau ada yang sekarang dengan kasus Bab El Mandab dan kemudian Hormuz, kemudian mereka ternyata bisa mendikte gitu ya, atau bisa menghadirkan pengaruh yang luar biasa. Indonesia kan disini ada Selat Malaka, ada Selat Sunda, ada Selat Maluku.
1: Yang strategis juga.
2: Yang sangat strategis, dan di situ juga bahkan kalau menurut data itu yang melalui Selat Hormuz itu hanya 20% saja dari minyak dunia yang melalui ke sana, tapi yang melalui Selat Malaka itu di atas 30%.
1: Jauh lebih besar.
2: Ya, tinggal bagaimana Indonesia bicara dengan Malaysia untuk kemudian bicarakan sebagaimana Iran bicara dengan Oman gitu ya. Dan kemudian tentu sekali lagi bukan untuk menghadirkan teror atau
1: ancaman
2: gitu. Tapi untuk menghadirkan keadilan.
1: Betul.
2: Ya. Keadilan kalau Indonesia yang kemudian mengelola kawasannya demikian sangat strategis, tapi kemudian sekarang malah di dalam draft ya tidak diuntungkan gitu, atau bahkan dirugikan karena beragam pressure dari negara yang lain. Kenapa tidak ini bisa jadi salah satu yang bisa diwacanakan gitu. Mm-hmm. Tapi apapun tentu saja Indonesia pasti akan terikat dengan hukum internasional yang sudah ada, pertanyaannya ancelos dan lain sebagainya. Dan tapi perkembangan terakhir ini kan juga menandakan bahwa hukum internasional yang berlaku, yang sudah lama berlaku itu bisa juga mengalami beragam perbaikan, kritik, atau bahkan mungkin berbagai koreksi. Dan ya Indonesia sudah sangat seharusnya memaksimalkan geopolitik mutakhir ini untuk kepentingan Indonesia. Dan ya jadi posisi Pak Presiden Prabowo yang bisa berkomunikasi dengan efektif dengan negara kepala negara yang besar-besar itu, dengan Xi Jinping bagus, dengan Putin bagus, dengan Donald Trump bagus, saya kira akan menjadi lebih menguntungkan Indonesia kalau itu bisa dipergunakan secara lebih atraktif, lebih konstruktif dan lebih produktif.
1: Jadi ini match ya, pemimpin kita bisa mingle ke semua banyak pemimpin negara yang besar-besar, kita juga punya peran sebetulnya yang bisa kita manfaatkan untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi.
2: Kita punya modal besar bisa dinegosiasikan. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa luas.
1: Betul.
2: Posisi geografis kita juga amat sangat strategis. Ada Selat Malaka di situ, gitu ya. Dan kenapa tidak bisa dibicarakan?
1: Kita punya posisi tawar yang baik ya sebetulnya, Pak Henry ya. Baik, ini dua isu yang tentu saja kita harus pahami karena ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan di Indonesia juga terjadi. Dan kita tahu bahwa dinamika geopolitik ekonomi global ini sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Indonesia, termasuk polisi-polisi dari kebijakan eksekutif ya. Ini mungkin akan menjadi konten juga nih dalam laporan apa namanya kinerja yang disampaikan oleh eksekutif nanti di tanggal 14 Agustus. Terakhir Pak Henry, pesan nih pada momentum peringatan ulang tahun Indonesia yang ke-81 mungkin kepada semua sobat-sobat parlemen, apalagi dengan tagline yang cukup kuat nih, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kira-kira pesannya seperti apa?
2: Ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita semuanya mencintai Indonesia pasti. Kita mensyukuri Indonesia sudah merdeka, itu pasti. Dan saya bisa memahami bahwa cita-cita Indonesia merdeka itu masih harus kita perjuangkan bersama-sama. Maka dalam semangat itu akan lebih konstruktif kalau segala kecintaan kita, segala kritik, saran kita, kita tumpahkan justru untuk kita berlomba-lomba membuktikan kita cinta Indonesia. Kita cinta Indonesia, cinta aku terhadap cita-cita Indonesia merdeka. So, sekali lagi, ternyata menjadi negara merdeka itu mahal harganya. Dan ternyata kalau negara belum merdeka itu juga susahnya luar biasa.

0: Menyalakan obor, menyalakan harapan, menyalakan kontribusi dari masing-masing kita untuk mengatasi permasalahan yang ini. Kalau misalnya kaitannya misalnya kalau kaitannya dengan korupsi misalnya, dan korupsi itu kan bukan satu hal yang bisa dipaksakan. Kita dipaksa untuk korupsi, kemudian kita kalau nggak korupsi kita kena dihukum kan nggak? Istilahnya ada ungkapan bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa dipaksa untuk merusak lingkungan, kita tidak bisa dipaksa untuk melanggar hukum, kita tidak bisa dipaksa untuk korupsi, kita tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang merugikan orang lain, nggak bisa dipaksa. Dan kita tahu bahwa kalau kita melakukan itu ya merugikan kita dan merugikan Indonesia, merugikan cita-cita Indonesia mereka. Jadi ketika ternyata itu bukan paksaan, ya kenapa diikuti? Ikutilah apa yang sekarang menjadi semangat dari Indonesia Merdeka. Ada cita-cita besar di sana. Mungkin belum sepenuhnya terpenuhi, tapi bisa kita penuhi kalau kita semuanya berkomitmen untuk memenuhi.
1: Oke. Kalau tadi ada istilah berlomba-lomba dari Pak Ustadz HNW, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kebaikan untuk membangun bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai menjadi lebih baik lagi.
0: Berlomba-lomba berkontribusi membangun bangsa
1: berkontribusi. Indonesia. Indonesia emas 2045, optimis kita bisa capai Pak Hanwe ya?
0: Ya, lebih baik optimis daripada pesimis.
1: Oke, okay. Pak Hanwe terima kasih banyak sudah mampir ke studio podcast kita pada hari ini. Dan semoga apa yang kita sajikan bermanfaat. Sehat ya selalu Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, luar biasa. Dan sahabat-sahabat parlemen, demikian. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan juga share, bagikan ke siapapun. Semoga konten ini juga bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada penutupan perdagangan sore ini. IHSG ditutup melemah sebesar 72,08 poin atau 1,13% ke level 6.301,77. Total transaksi sebesar 13,33 triliun rupiah. Volume perdagangan 27,59 miliar lembar saham. Frekuensi transaksi sebanyak 1,91 juta kali. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah di level 17.868,4 jika dibandingkan dengan harga pembukaan pagi tadi di posisi 17.830,7 rupiah. Mata uang Garuda turun sebesar 37,7 poin atau melemah 0,21%. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Kementerian Pariwisata menghormati langkah tegas kantor kesahbandaraan dan juga otoritas kepelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo yang memberikan sanksi kepada pengelola kapal yang tetap membawa wisatawan ke Pulau Padar saat kawasan tersebut ditutup sementara. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya menegaskan penegakan aturan penting untuk memastikan pariwisata berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga kelestarian destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur.
2: Demikian Sonora Update.

Selamat sore sahabat Sonora, Anda masih di Sonora hari ini ya. Bersama dengan saya Hans Christian, menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali menemani Anda dengan beragam informasi terupdate dan juga beragam

0: beragam pantauan terkini informasi lalu lintas dari sahabat Sonora maupun juga dari beragam sumber-sumber informasi kami yang nanti akan terus kami bagikan kepada Anda hingga tuntas nanti di penghujung acara nanti ya. Dan yang pasti kalau Anda mau berkontribusi berbagi informasi lalu lintas juga boleh sahabat Sonora di nomor 0812-122-9200 nanti akan kembali kami sampaikan kepada para sahabat Sonora yang mungkin sore hari ini tengah dalam perjalanan. Tapi yang jelas kita juga akan pantau terlebih dahulu bagaimana pantauan terkini di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri yang akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Kompol Heri, bagaimana pantauan terkini di sore hari ini?
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini. Kita langsung menuju ke sekitar peristiwa kecelakaan yang terjadi kurang lebih 10 menit yang lalu di kawasan Tol Alam Kota, tepatnya KM6.800 dari Kuningan menuju arah Pluit. 3 kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun saat ini sudah ditangani oleh Lakalantas Polda Metro Jaya. Situasi lalin sudah mulai tersendat, antrian kurang lebih sekitar 400 hingga 500 meter ke belakang. Sementara arah sebenarnya ramai lancar, namun mulai padat nanti menjelang Slipi menuju ke kawasan Tomang. Dikarenakan di sekitar Tomang belok kiri menuju ke Tol Tangerang, di rest area terutama di kawasan 13.500 di KM tersebut, dipenuhi kendaraan yang mengisi BBM dan rest area dipenuhi kendaraan yang akan beristirahat agar hindari lajur ke 1 dan ke 2. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju ke arah BC maupun arah Karawaci. Sementara untuk pantauan tol di KM20 keluar Tangerang KM19 padat. Kepadatan karena lalu lintas di jalan arteri saat ini sangat padat, volume kendaraan cukup meningkat. Sedangkan dari kawasan Kunciran menuju kilometer 15 hingga 14 arah Tomang padat. Ada penanganan kecelakaan tunggal di sana, terutama di lajur 1, namun sudah ditangani oleh PCR dari Korat Mabes Polri. Memasuki ke arah Tomang, arah Jakarta menuju arah Slipi, terpantau ramai lancar. Untuk beberapa ruas arteri dan juga jalan utama protokol, terutama di Sudirman Tamrin, secara umum ramai lancar, mulai terjadi kepadatan adalah sekitar Duku Atas menuju kawasan sekitar Semanggi. Ini disebabkan karena volume kendaraan. Unjuk rasa yang terjadi di Monas Barat Daya maupun di Kedubes AS saat ini sudah selesai. Tergantikan di Kemenkeu Jakarta Pusat masih berorasi namun tidak mengganggu arus lintas di sekitarnya. Agar berhati-hati bagi Anda yang melintas sana, tetap waspada, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Hans.
0: Terima kasih untuk informasinya petugas TMC Polda Metro Jaya Kompol Heri untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas Kompol Heri. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, kami masukkan terus mengupdate untuk Anda beragam informasi-informasi lainnya. Dan sementara Hans putarkan dulu, ada beberapa lagu akan kembali menemani Anda tentunya masih di Sonora hari ini.

0: Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda sore hari ini. Kita akan kembali update informasi lalu lintas untuk Anda. Saat ini sudah ada Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore Pak Taufik, bagaimana pantauan lalu lintas terkini di sekitar Anda?
1: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai dan lancar. Hanya ada kepadatan menjelang exit Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Hati-hati di sekitar KM23, banyak sekali yang parkir di bahu jalan, tidak pernah ada petugas yang menertibkan. Untuk tol Jakarta Cikampek arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung ramai bergerak lancar. Selepas exit Kalimalang menuju gerbang tol Jor yang menuju arah Tanjung Priuk, ada bus yang memarkir untuk menaikkan penumpang sehingga menimbulkan kepadatan. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Tentunya juga beragam informasi lainnya masih kami tunggu dari Anda di 0812-1222-9200.
2: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tas baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Liputan Sonora.
0: Sabah Sonora, dalam peresmian peluncuran motor listrik nasional hari ini, Presiden Prabowo Subianto klaim pemerintah akan menurunkan suku bunga cicilan motor listrik dan mengupayakan skema pembelian tanpa uang muka. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan, Tito.
6: Ya baik, Sabah Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini secara langsung menghadiri peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa peluncuran motor listrik nasional ini merupakan sebagai tonggak penting bagi kemandirian energi nasional sekaligus contoh nyata Indonesia Incorporate, di mana kolaborasi antara BUMN, swasta, dan dunia akademis. Presiden Prabowo Subianto pun memastikan bahwa pemerintah akan menurunkan suku bunga cicilan kendaraan listrik dan mengupayakan skema pembelian tanpa uang muka atau DP. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang ingin menggantikan motor berbahan bakar bensin di rumahnya dengan kendaraan listrik nasional. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
7: Turunkan apa itu? Bunga. Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax.
6: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga mengaku bahwa dari hasil perhitungan penggunaan motor listrik dibandingkan motor berbahan bakar minyak atau BBM bisa menghemat pengeluaran harian minimal 50%, bahkan berpotensi menjadi 70%. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Sementara kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora. Di mana Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Henny Amidah mengenai soal ABK warga negara Indonesia. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
8: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Henny Amidah menyampaikan dua orang anak buah kapal warga negara Indonesia yang kapalnya mendapat serangan drone di wilayah Yaman mengalami luka, sedangkan seorang lainnya masih dicari keberadaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Henny dalam keterangannya di Gedung Palapa Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hari ini.
9: Kalau detail keberadaan apa kondisi ABK WNI-nya ya, dua ABK, satu ABK ini dua-duanya dipastikan selamat, yang satu mengalami luka ringan dan tidak akibat serpihan dan tidak diperlukan perawatan di rumah sakit, yang satu mengalami luka dan masih mendapatkan perawatan namun saat ini dalam kondisi stabil juga. Nah, satunya yang satu ABK mungkin teman-teman beberapa sumber menyebutkan ini meninggal dunia, tapi pagi ini kami mendapatkan konfirmasi melalui not verbal dari Kementerian Luar Negeri Yaman yang menyatakan bahwa ABK yang ketiga ini dalam kondisi hilang, jadi belum ditemukan. Upaya pencarian masih terus dilakukan dan kita berkomunikasi secara intensif tentunya, dan mereka akan menginformasikan pada kesempatan pertama apabila terdapat update terkait upaya pencarian pada ABK yang hilang ini.
8: Sampai Sonora diberitakan sebelumnya kapal MV Tihama yang berisi 11 ABK, 3 diantaranya adalah ABK asal Indonesia dan 8 ABK asal Pakistan tengah bersandar di Pelabuhan Al-Mandab, Yaman. Stasiun televisi setempat melaporkan serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman. Dari 3 korban tewas, 2 diantaranya merupakan warga negara Pakistan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus hadir untuk Anda di Sonora Network.
5: Demikian liputan Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota, di mana Kuningan hingga Tomang, Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 arah bandara terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya, Benda kilometer 32 hingga Cengkareng kilometer 31, dan juga Senayan hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang hingga Kebonjeruk padat, sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga 14 arah Tomang terpantau padat, dikarenakan kepadatan volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Ruas tol Jor W2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jor W2S, Pondok Pinang hingga Veteran, Ulu Jami dan Pondok Ranci terpantau lancar di kedua arah. Begitu juga untuk pantauan di ruas tol Jor E, kedua arah masih terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor hingga Ciawi terpantau lancar. Sementara sebaliknya Gunung Putri hingga Cimanggis terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, kilometer 18.900. Bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek, dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan hingga Cikampek terpantau lancar. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 46 hingga 42 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Ruas tol Layang MBZ dan juga ruas tol Perbelenyi kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita juga kembali pantau informasi lalu lintas lain ya, sahabat Sonora. Kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora, rekan Tito, yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat ataupun Patung Kuda terpantau tersendat. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar tersendat di jalan traffic light sekitar Bundaran Indosat saja. Selepas ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporannya. Selamat kembali bertugas dan hati-hati dalam perjalanan. Informasi lainnya juga masuk dari Anda di nomor belakang 816. Selamat sore. Berbagai informasi di Jalan Layang Tol Pelabuhan arah bandara macet di sore hari ini ya, disertakan juga dengan fotonya. Terima kasih. Kami bantu teruskan ke media sosial Sonora FM 92 Jakarta. Tentunya untuk Anda yang masih mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca maupun kejadian penting di sekitar Anda juga masih boleh berbagi di nomor 0812-122-9200.
3: Mangrove Pedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, seluruh warga negara Indonesia di Kolombia selamat dari gempa 7,4 magnitudo yang terjadi pada Senin lalu. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida, menyampaikan seluruh warga negara Indonesia di Kolombia selamat dari bencana gempa bumi yang terjadi pada hari Senin lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Heni berdasarkan hasil pemantauan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, Kolombia.
4: Kait situasi pasca gempa di Kolombia, sebagaimana yang diketahui ya, saat ini hingga tanggal 12 Agustus dilaporkan 220 orang korban jiwa dan lebih dari 1.500 orang luka-luka dan ratusan bangunan runtuh. Namun demikian, berdasarkan pemantauan KBRI kita di Bogota, seluruh WNI yang berada di Kolombia dalam keadaan selamat.
3: Dalam keterangannya di Gedung Palapa Kantor Kementerian Luar Negeri hari ini, Heni menyampaikan KBRI Bogota terus memantau perkembangan situasi di Kolombia. KBRI Bogota juga terus berkoordinasi dengan warga negara Indonesia di sana dan menyiapkan langkah-langkah darurat jika terjadi gempa susulan. Sahabat Sonora, bencana yang terjadi di Kolombia Senin lalu bermagnitudo 7,4 dan mengguncang wilayah barat Kolombia. Gempa tersebut merobohkan deretan komplek apartemen, rumah warga, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Gempa tersebut juga disebut sebagai gempa paling dahsyat pada abad ini yang melanda kawasan pusat penghasil kopi Kolombia. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda dan juga selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM 92 Jakarta, Indonesia, Traffic and Music. Satu lagu dari Neo, Because of You. Beres saja menemani Anda sore hari ini 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya sudah waktunya Hans untuk pamitan dari Anda, sahabat Sonora. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dari tadi siang ya di MKM, di Pesan Indonesia hingga sore hari ini, tentunya di Sonora hari ini. Buat Anda yang masih mau berbagi informasi lintas bersama dengan kami juga boleh banget, sahabat Sonora. Langsung aja kirimkan ya di nomor 0812-122-9200 karena tentunya beragam informasi dari Anda. Ini sangat bermanfaat bagi sahabat Sonora lain yang tengah menempuh perjalanan di sore hari ini. Informasi-informasi mengenai lalu lintas dan juga berita terupdate lainnya masih akan terus menemani Anda nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam Selekta Sonora. Akan ada rekan saya Yudi Samadi yang akan menyapa Anda. Saya Hans Christian, pamitan dulu sampai di sini. Selamat beraktivitas, sahabat Sonora. Have a great day. Satu lagu dari Dewa 19 ada Larut.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah tarif transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jakarta sebagai kado hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin pekan depan. Awalnya tarif ditetapkan Rp1, namun kemudian direvisi menjadi Rp8 setelah koordinasi dengan pemerintah pusat dan balai kota. Pramono menegaskan perubahan ini dilakukan agar tarif transportasi Pemprov dan pemerintah pusat seragam dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tarif Rp8 ini berlaku bagi transportasi umum yang dikelola Pemprov Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Mikrotrans. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang tidak layak konsumsi harus dikembalikan dan tidak boleh dimakan meski hanya sebagian. Ia menekankan pemeriksaan oleh guru menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan pangan sebelum dikonsumsi siswa. Jika ditemukan lauk atau sayur yang bau, maka di seluruh paket makanan harus dikembalikan ke SPPG untuk investigasi lebih lanjut agar tidak membahayakan kesehatan siswa atau para guru.
2: Demikian Sonora Update.
1: Ya, dan kami juga lengkapi dengan pantauan lalu lintas dari Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat. Rekan Lili akan menyampaikan hasil pantauannya pada sore menjelang petang hari ini. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami pantau di ruas Jalan Kramat Raya yang datang dari arah Senen menuju Karifoli cukup padat, selepas itu bergerak ramai lancar menuju Salemba Raya. Sedangkan di Salemba Raya yang kami lihat saat ini arus kendaraan mulai selepas dari Pasar Kenari menuju ke arah RSCM dalam keadaan padat merayap. Sementara itu untuk arah sebaliknya, sahabat Sonora, arus kendaraan dari arah RSCM hingga ke arah Kramat Raya arus kendaraan bergerak ramai lancar. Cuaca masih cukup cerah. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Sonora FM News.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, sore menjelang malam, petang menjelang malam ya, tetap berhati-hati. Sudah sampai mana nih perjalanannya yang masih terjebak kepadatan, kemacetan? Sabar, semoga bisa segera terurai dan cepat sampai ke tujuan ya. Kalau mau berbagi info, boleh WhatsApp langsung ya ke 0812-122-9200. Sahabat-sahabat boleh sampaikan informasinya melalui pesan teks. Kalau mau kirim foto video, disertakan juga captionnya atau keterangannya, atau juga bisa melalui voice note ya. Nomornya 0812-122-9200. Ya, ekonomi Jakarta saat ini masih menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 5,5% pada kuartal 2 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Di tengah pertumbuhan yang kuat ini, Bank Indonesia Jakarta mengingatkan adanya resiko yang perlu diwaspadai terhadap perkembangan inflasi, khususnya dari sisi pasokan pangan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta, Bambang Arianto, mengatakan tekanan inflasi ke depan masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah potensi dampak puncak musim kemarau terhadap produksi pangan. Menurut Bambang, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Jakarta merupakan wilayah yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Apabila produksi di daerah sentra mengalami gangguan akibat kondisi cuaca, maka dapat berdampak terhadap ketersediaan dan harga pangan di Jakarta. Komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, serta sejumlah produk hortikultura menjadi kelompok yang perlu dicermati karena memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan cuaca dan pasokan dari daerah sentra.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, sahabat Sonora. Di bulan Agustus sekarang sudah memasuki hari ke-13 ya. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin memanfaatkan fasilitas atau program pemutihan pajak mobil dan motor. Ini bulan Agustus ini ada 16 provinsi termasuk DKI Jakarta. Jadi sejumlah pemerintah provinsi kembali memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB pada bulan Agustus 2026 ini. Program yang kerap disebut sebagai pemutihan pajak kendaraan tersebut menawarkan beragam insentif, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pengurangan tunggakan, hingga diskon pokok pajak. Berdasarkan data yang kami himpun, ada 15 provinsi yang tercantum dalam daftar program keringanan pajak kendaraan pada Agustus 2026. Dari tersebar di berbagai wilayah ini ya, ada dari Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Bali, kemudian juga Jakarta. Nah, khusus Jakarta ini Pemprov memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Program ini berlangsung sampai 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang terlambat membayar kendaraan cukup membayar pokoknya saja dan penghapusan denda dilakukan secara otomatis melalui sistem sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tambahan. Selain provinsi-provinsi tadi juga ada beberapa pemutihan yang dilakukan oleh Pemprov provinsi lain seperti Jawa Tengah, Lampung, kemudian Bengkulu, Riau, Papua Barat, dan Kepulauan Riau.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: informasi jalan tol.
1: Update info tol, saat ini kita akan simak pantauan lalu lintas dari tol HK Jor S ya. Pantauan yang akan disampaikan oleh petugas komunikasi dan informasi tol HK Jor S, rekan Arif. Selamat sore, selamat petang menjelang malam. Mas Arif, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Daerah Taman Mini menuju arah Pasar Bo terpantau ramai lancar. Selepasnya daerah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya daerah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Bo terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
1: Ya, terima kasih Mas Arif informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan untuk update info tol di ruas-ruas lainnya seperti tol dalam kota. Saat ini terpantau padat dari Kuningan sampai Tomang, Simpang Pluit kilometer 19 sampai 20 juga padat yang ke arah bandara. Sebaliknya Benda kilometer 32 arah Cengkareng kilometer 31 juga padat. Kepadatan lain terpantau dari Senayan sampai dengan Tebet. Untuk tol Wiyoto-Wiono Kemayoran hingga Pluit padat, sebaliknya Pluit Kemayoran padat, Pulau Mas Cawang juga dilaporkan padat. Bergeser ke tol Jakarta-Tangerang, Tomang Kebonjeruk padat, sebaliknya Kunciran kilometer 15 hingga kilometer 14 arah Tomang terpantau padat karena volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Tol Jorwe 2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah, sementara tol Jorwe 2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor E, Taman Mini Cikunir, Cakung Rorotan lancar dua arah. Sementara tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya, dari Gunung Putri hingga Cimanggis padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 km 18.900. Tol Jakarta, Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan hingga Cikampek lancar. Sebaliknya, Karawang Barat, kilometer 46 hingga 42 padat. Kepadatan keluar masuk rest area. Kemudian tol Layang, MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbaleunyi dari Dawuan pada Larang Pasir Cileunyi juga terpantau lancar untuk kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Setelah tadi kita update info tol, beberapa pantauan lalu lintas di ruas arteri, kali ini kita akan simak dari rekan Lili yang akan menyampaikan pantauan terkini di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Lili, silakan.
3: Oh, baik, terima kasih sahabat sonor arus kendaraan yang ada di Jalan Raden Saleh pada saat ini yang baru saja kami lintasi. Yang datang dari arah Salemba Raya menuju ke arah Cikini Raya, arus kendaraan dalam keadaan cukup padat setelah memasuki ruas Jalan Raden Saleh hingga depan Rumah Sakit PGI Cikini. Selepas itu menuju ke arah Cikini Raya bergerak ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya pun dari arah Cikini Raya, arus kendaraan yang akan menuju ke arah Salemba Raya tersendat hingga atau dalam keadaan cukup padat hingga depan atau selepas Rumah Sakit PGI Cikini. Di Jalan Cikini Raya saat ini kami lihat yang datang dari arah Tim atau Taman Ismail Marzuki yang akan menuju ke arah Raden Saleh juga bergerak relatif merayap atau padat merayap. Dan untuk arah selanjutnya dari arah pertigaan dengan Rumah Sakit PGI Cikini yang akan menuju ke arah stasiun kereta api Cikini masih di Cikini Raya, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cikini Raya. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Baik, terima kasih Lili. Kemudian Ibu Angelik Francisca menyampaikan halte Juanda arah Pasar Baru lalu lintasnya padat karena volume kendaraan, plus ada proyek galian yang memakan ruas jalan. Ini menambah kepadatan di lokasi tersebut.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Yudi Samadi masih bersama sahabat-sahabat di Sonora hari ini di 18.42 menit waktu Indonesia Barat ya, yang masih terjebak kepadatan, kemacetan menjelang malam hari ini. Semoga bisa sedikit terhibur ya dengan lagu yang diputarkan sore hari ini. Sabar sambil terus fokus pada kemudi Anda. Di Cimahi, sahabat Sonora, di Cimahi, Jawa Barat, ini ada yang unik dan ini viral di media sosial. Warga ramai-ramai memasang plang rumah dijual secara serentak. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes ke pemerintah kota Cimahi terkait dugaan keberatan tak digubris soal keberadaan pabrik dekat pemukiman mereka. Pemasangan plang bertuliskan rumah ini dijual, hubungi pemerintah kota Cimahi untuk investasi pabrik, disebut menjadi puncak kekesalan warga terhadap aktivitas pabrik coklat yang berdiri tepat di samping pemukiman mereka. Di sepanjang kawasan RW 28 dan RW 06 misalnya, warga juga memasang spanduk penolakan yang dibubuhkan tanda tangan di atas kain putih dengan tulisan cat semprot warna merah. Dan ada tulisan, kami warga Melong Green Garden RW 28 menolak pabrik, terlihat tegas menyuarakan keresahan warga. Disampaikan oleh perwakilan warga Arifin, ini bentuk dari puncak kekesalan warga karena keluhan selama ini tidak ditindaklanjuti. Di RW 28 kemudian RW 6, beda RT juga ada sekitar 100 rumah yang memasang plang rumah dijual tersebut secara kompak ya. Keberadaan pabrik itu sudah lama dikeluhkan akibat dampak yang ditimbulkan, mulai dari limbah cair, polusi dari operasional pabrik setiap hari, hingga gangguan kenyamanan yang dirasakan warga sejak tahun 2016 saat pabrik itu pertama kali berdiri. Arifin menuturkan, pada awal pembangunannya izin bangunan itu bahkan bukan sebagai pabrik melainkan gudang penyimpanan. Namun seiring berjalannya waktu, pemilik pabrik justru semakin meluaskan bangunannya hingga saat ini. Warga sudah tinggal di kompleks itu sejak tahun 1987-an silam. Sementara itu menurutnya lahan yang kini berdiri pabrik tersebut dulunya adalah sawah dan perkebunan kangkung.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, masih di Sonora hari ini, sahabat Sonora, tetap waspada dengan cuaca yang kita alami saat ini, musim kemarau. Mungkin di beberapa wilayah kita sudah juga sering mendengar, melihat bahkan kekeringan di mana-mana. Yang fenomena lainnya adalah yang kemudian menjadi kewaspadaan adalah kebakaran hutan dan lahan. Nah, fenomena El Nino ini juga semakin memperparah kekeringan yang terjadi akibat musim kemarau. Ini semakin mendekati fase puncak yang bakal masuk dengan kategori kuat dan dampaknya bakal semakin terasa di wilayah Indonesia. BMKG mengungkap kondisi iklim hingga akhir Juli Agustus menunjukkan kecenderungan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Indonesia. Fenomena El Nino kuat dan IOD yang cenderung positif masih menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan di sejumlah wilayah di tanah air. Hal ini tercermin dari 73,8% wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau. Kondisi ini juga terlihat pada distribusi curah hujan dasarian yang didominasi kategori rendah dengan sekitar 76,3% wilayah mengalami sifat hujan bawah normal, sahabat Sonora. Dan kondisi ini diperkirakan masih berlanjut di bulan Agustus, meningkatkan potensi kekeringan meteorologi serta resiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. BMKG mengungkap nilai anomali suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik Timur atau Nino 3,4 di atas plus 2 derajat Celcius mengindikasikan bahwa intensitas El Nino berada pada kategori kuat. Selain itu, anomali suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat dan timur yang ditunjukkan oleh Indeks Indian Ocean Dipole atau IOD juga masih pada rentang positif 0,63 yang mengindikasikan suplai uap air cenderung bergerak dari Indonesia bagian barat menuju ke arah pesisir timur Afrika. Kombinasi kondisi tersebut menyebabkan musim kemarau di wilayah Indonesia menjadi lebih kering dari normalnya. Nah, menurut BMKG, hal ini sejalan dengan perakiraan dasarian 2 Agustus 2006 di mana curah hujan kategori rendah diperkirakan mendominasi 95% wilayah Indonesia, sedangkan 4,38% lainnya berada pada kategori menengah, sahabat Sonora. Dan dipastikan juga oleh BMKG, ini di Samudra Hindia menunjukkan indeks negatif juga. Bahkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Adresena menjelaskan bahwa kekuatan El Nino saat ini melebihi ambang batas atau threshold kategori kuat. Tetap waspada karena menurutnya fase puncak El Nino kali ini akan melewati batas kategori El Nino kuat, ya. BMKG memprediksi puncak El Nino akan terjadi pada Desember 2026 atau Januari 2027.

Benci tapi rindu dari Elo, sahabat Sonora. Informasi lalu lintas kita update. Tadi ada Pak Sumadi menyampaikan pantauan di jalan gerbang, di gerbang Kapuk Utama arah Ancol, Tanjung Priuk macet. Begitu juga untuk arah sebaliknya. Terima kasih informasinya Pak Sumadi. Kemudian juga Pak Sito tadi berbagi info update di jalan Raya Pasar Minggu dari Simpang Volvo arah jalan Rawajati Timur di perlintasan rel kereta padat merayap. Jalan Raya Pasar Minggunya dari telah pertigaan Pejaten Timur arah putaran balik depan Komplek Brimob juga padat merayap pada sore hari ini. Terima kasih ya, hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora, tetap hati-hati, tetap waspada. Ya, pastikan juga ini untuk Anda para pengguna EV, ya kalau dalam macet begini sudah diperhitungkan betul ya, kapan dan ketersediaan daya listrik supaya tidak kemudian bermasalah kalau ada kemacetan, kepadatan gitu ya. Tiba-tiba kok harus dicas tapi masih macet gitu. Mau ke SPKLU, jaraknya masih jauh. Nah ini jangan sampai. Harus diantisipasi, diprediksi, diperkirakan, diestimasikan, diperhitungkan begitu ya. Pantauan lain dari teman-teman di Jasa Marga Toll Road Command Center, Tol Jagorawi, masih padat dari Cawang hingga Cililitan karena volume lalu lintas. Sementara kepadatan dari Gunung Putri ke Cimanggis ini karena ada pekerjaan perbaikan jalan ya, rekonstruksi rigid di lajur 1 kilometer 18 900 pada sore hari ini.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Dari dunia olahraga, sahabat Sorot, tim badminton Indonesia sedang mengalami krisis dan puasa gelar di sepanjang kejuaraan dunia. Hal ini tentu harus dijadikan motivasi untuk memutus puasa gelar tersebut di edisi kali ini. Indonesia terakhir kali punya juara dunia pada tahun 2019. Saat itu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan merebut gelar juara di nomor ganda putra. Usai momen tersebut, Indonesia kesulitan untuk bisa kembali berjaya setelah pemain pelatnas Cipayung absen di edisi 2021. Pemain-pemain Indonesia juga tidak bisa jadi juara di edisi 2022, 2023, 2025, dan 2026. Terhitung sejak 2019, Indonesia berarti sudah menunggu 7 tahun untuk bisa kembali memiliki juara dunia. Ini adalah rentang waktu terlama sejak kejuaraan dunia selalu digelar tiap tahun kecuali tahun Olimpiade. Puasa gelar terlama sebelumnya ada di edisi 2007 hingga 2013. Saat itu Nova Widianto dan Liliana Natsir juara dunia edisi 2007. Dan Indonesia baru kembali memiliki juara dunia di 2019 ya, lewat Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Dari segi di atas kertas, peluang terbaik untuk merebut gelar juara dunia tahun ini ada di pundak Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Muhammad Sohibul Fikri dan Jonathan Christie, keduanya masuk dalam jajaran unggulan papan atas. Terkhusus untuk Fajar dan Fikri, mereka bahkan baru saja juara di Jepang dan China yang merupakan dua turnamen terakhir sebelum kejuaraan dunia berlangsung. Ada pemain-pemain Indonesia lain yang juga berpotensi membuat kejutan seperti Putri Kusuma Wardani, Sabar Karyaman, Reza Fahlevi, Raymond Indra, Nicolaus Joaquin, Rachel Alicia dan Feby Setianingrum serta Alwi Farhan masuk kategori pemain yang punya peluang membuat kejutan. Pada kejuaraan 2025, catatan Indonesia adalah raihan satu medali perunggu, medali diraih oleh Putri Kusuma Wardani, sahabat Sonora. Mudah-mudahan tahun ini ada satu gelar juara dunia yang bisa dibawa pulang oleh salah satu atlet terbaik kita dari cabang badminton.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Michael Frank, Antonio Song.
1: Lagu Antonio Song milik Michael Frank dirilis pada tahun 1977 sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Sleeping Gypsy. Lagu ini diproduksi oleh Warner Bros. Kita dengarkan bersama Michael Frank, Antonio Song.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Masih di Sonora hari ini, sahabat Sonora, sekolah-sekolah di negeri tetangga kita, negara tetangga kita Singapura, ini ada beberapa yang sedang bersiap-siap menghadapi dampak kabut asap yang melanda. Bahkan ada beberapa sekolah yang sampai harus meliburkan siswanya. TK di Singapura, contohnya nih beberapa pusat prasekolah, TK ya kalau di kita, atau PAUD, itu terus memantau dengan cermat data kualitas udara terbaru dari Badan Lingkungan Nasional Singapura. Salah satunya adalah Eaton House Preschool Upper Bukit Timah memeriksa pembacaan suhu setiap 2 jam. Ya karena anak-anak adalah salah satu kelompok yang sensitif ya dengan polusi udara, sehingga mereka mengambil kebijakan untuk meliburkan ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi asapnya tuh sudah sampai menyeberang ke Malaysia, bahkan ke Singapura. Sekolah yang tadi disebutkan tadi akan menghentikan semua kegiatan di luar ruangan dan memindahkan anak-anak ke dalam ruangan jika kualitas udara buruk. Kepala sekolah House Preschool Upper Bukit Timah, Natalie Loh, mengatakan terdapat beberapa ruang tertutup untuk anak-anak dan dilengkapi dengan alat penjernih udara di ruang kelas dan area belajar bersama. Loh juga menegaskan prasekolah itu siap membeli lebih banyak masker jika diperlukan. Di sekolah lain seperti Little Seed Preschool, kegiatan dalam ruangan sedang disiapkan agar anak-anak tetap aktif meskipun waktu bermain di luar ruangan harus ditangguhkan. Kegiatan itu termasuk bermusik dan mendongeng serta pusat pembelajaran dan ruangan khusus untuk seni dan konstruksi. Setiap ruang kelas dan ruang aktivitas juga dilengkapi dengan alat penjernih udara. Lembaga kajian Singapura, Singapore Institute of International Affairs, melaporkan Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang menghadapi resiko tinggi kabut asap lintas batas. Resiko ini dilaporkan mencapai puncaknya pada Agustus dan September. Tidak hanya di Singapura, beberapa wilayah di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia juga sudah mulai banyak yang terdampak akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau kali ini.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa

Ya, sahabat Sonora, hari ini berlangsung rapat pleno Komisi 3 DPR yang menyetujui hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Rapat pleno tersebut menyetujui 14 atau keseluruhan calon tersebut untuk dibawa ke proses selanjutnya, yakni paripurna DPR sebelum resmi bertugas. Disampaikan oleh DPR ya, berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi 3 DPR memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2026. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman selaku pemimpin rapat. Adapun ke-14 nama hakim yang mengikuti fit and proper test siang tadi adalah Syamsul Arif, Kepala Badan Strategis Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Sugianto, kemudian Sudarmawati Ningsih, Diva Wiyani, lalu juga untuk calon hakim agung Kamar Perdata ada Sobandi dan Nurmaningsih, calon hakim agung Kamar Agama Mustafa dan Mamat Ruhimat, calon hakim agung Kamar Tata Usaha untuk Pajak Maftu Effendi, Harisih Advianto dan Heskiel Minggus, sementara calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung ada Edwin Partogi Pasaribu, Rocky Panjaitan, kemudian calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung adalah Sudibyo yang sebelumnya adalah hakim pada Pengadilan Militer 104 di Palembang, Sumatera Selatan.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, kabar bagus nih untuk sahabat-sahabat yang pengen beli motor listrik. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Ruslan Roslani, mengungkap upaya Danantara menekan uang DP pembelian motor listrik nasional bahkan hingga menghapusnya. Langkah tersebut disiapkan untuk mendorong minat masyarakat membeli motor listrik sekaligus mempercepat produksi motor listrik nasional. Roslan mengatakan Danantara telah berkomunikasi dengan perbankan dan institusi keuangan di bawah Danantara untuk menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Selain itu, DP pembelian motor listrik yang saat ini disebut berada di kisaran 10% akan coba dikurangi, bahkan hingga dihapus. Dan menurut Roslan, langkah ini menjadi bagian dari upaya Danantara mendorong ekosistem motor listrik nasional. Ia menyebut potensi pasar motor listrik di Indonesia masih sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan roda 2 yang sudah ada. Saat ini terdapat sekitar 140 juta motor di Indonesia dengan penjualan sekitar 6 juta hingga 7 juta unit per tahun. Namun pembelian motor listrik baru berada di kisaran 60 ribu hingga 70 ribu atau sekitar 1% dari total pembelian motor tahunan. Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan pasar motor listrik masih besar dan ia memperkirakan market size sektor tersebut mencapai sekitar 3.039 triliun rupiah ya. Untuk mendukung pengembangan industri, Danantara juga akan mendorong penggunaan baterai berbasis nikel. Menurutnya, Indonesia memiliki 46% cadangan nikel dunia dan memiliki teknologi serta kemampuan untuk mengembangkan rantai produksi baterai di dalam negeri.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, AMKM Malam kembali hadir di malam Jumat ya, Kamis malam 13 Agustus 2026. Senang sekali saya hadir lagi malam hari ini. Apa kabarnya sahabat-sahabat Sonora? Pokoknya kita akan bersama-sama sampai jam 10 malam nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan saya siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda. Siapa cepat dia dapat, silakan boleh via WhatsApp di 0812-122-9200. Tolong sertakan nama, alamat singkat, dan lagu pilihannya apa ya, penyanyi dan judul lagunya apa. Dan juga Anda bisa gabung di live TikTok malam hari ini. Saya ada di @radio.sonorafm92, silakan di tonton dan di likes. Di apa lagi ya? Di follow jangan lupa ya, akun TikTok Sonora. Oke, selamat malam. Saya punya dua lagu sebagai pembuka malam hari ini untuk Praset 02. Bener ya tadi Praset 02. Apa kabar nih? Lagunya dari Dewa 19 dengan Kangen. Kemudian juga ada Ibu Liliani di Duri Kepa Tanjung Duren Jakarta Barat. Ada Katy Perry dengan Birthday. Salamnya untuk Pak Philip. Ya, happy birthday ucapannya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, sukses, rezeki lancar dalam pekerjaan, and God bless you always.

Katy Perry dengan Birthday, sahabat Sonora di AMKM malam hari ini. Anda meminta kami memutar edisi malam di Kamis 13 Agustus 2026. Selamat malam sahabat-sahabat di TikTok yang hadir pada malam hari ini, sudah ikutan gabung nih. Ada Mbak Reni Widayati, ada Cici Sansan Liandri, ada Konsita Gabriela Taliwongso, ada tadi sudah diputarkan, ada Roro Ayu, selamat malam, MBK 25203, selamat malam. Kemudian juga ada Cintaku J24 Kebumen hadir. Selamat malam, ada dari Sumenep Madura, user 1173 sekian sekian sekian katanya. Ada juga sahabat kita Mas Gamal Yusuf dari Arab Saudi yang ikut memantau siaran malam hari ini. MBK 5203 dari Madura, ada Mbak Diah dari Solo, kemudian juga dari Makassar ada Derajat Ahmad Imrans. Ada siapa lagi nih, Mbak Panca, salam untuk semua sahabat Sonora, salam sukses semuanya. MGK Maroto Pontianak hadir. Ada user 8533 Depok hadir, Mas. Ada Cipan Lampion 476 Cipan hadir. Sebenarnya Cipan itu singkatan dari Citra 8 Jakarta Barat. Baik ya. Ada Mas Bakri, ada Mas Wahyudi 268 dari Jonggol, pendengar lama nih, pendatang baru, pendengar lama tapi baru ya. Kemudian juga selamat malam untuk MBK asli Madura. Dari Madura asli Bojonegoro, baik. Ada Mas Tri, Sonora emang kenangan katanya. Lucky Ernest di Cempaka Putih juga hadir. Kemudian dari Love You Me, Minahasa Selatan hadir. Wow, dari seluruh Indonesia. Dari Klaten juga tadi ada Mbak Mas Wiwit. Oke, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Cha. Halo Cha, apa kabar? Dari Balikpapan nih, ini radio ayah waktu kemacetan di Jakarta katanya. Ada Lovre, kemudian dari Bali juga tadi sudah hadir. Ada Mas Ananto, ada Er dari Bandung, ada Kak Sani juga, semangat juga Kak Sani ya. Saya akan putarkan kali ini sebuah lagu dari Tulus, single terbarunya Teh Hijau. Unik lagunya, tapi enak untuk kita dengarkan malam hari ini untuk Bu Rianti yang ada di Gunung Putri. Kemudian juga saya sudah siapkan satu lagu yang spesial, saya putarkan untuk Mas Franco di Serpong ya. Lagunya dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Terima kasih sebelumnya ya untuk kru dan juga salamnya untuk semua sahabat Sonora malam hari ini yang mendengarkan FM Sonora, FM 92 Sonora Jakarta, dimanapun berada.

Tulus dengan Teh Hijau, sahabat Sonora. Ini lagu terbarunya Tulus yang sekarang lagi banyak diputar di mana-mana ya. Terima kasih banyak nih sahabat-sahabat Sonora yang nonton di TikTok, di TikTok malam hari ini. Wow, ada Pak Barani, malam Mas Yudi, salam dari Pontianak. Oh, Pak Widodo si Barani, selamat malam, terima kasih. Ada Kakak Zizi, apa kabar Kakak Zizi? Ada Ibu Iran Kristina, selamat malam Mas Yudi. Aku bukan pilihan, request katanya. Kemudian juga Mas Kamal, apa kabar Mas Kamal? Terima kasih banyak. Lancar-lancar kerjaannya Mas ya. Kapan ya ketemu lagi? Semoga dalam waktu dekat bisa menyambangi kembali Mas Kamal dan teman-teman di Abdul Muiz ya. Kemudian ada Pak Yasin, AMKM kesukaan saya kalau di mobil. Kemudian ada Mas Gamal Yusuf dari Saudi Arabia. Tadi katanya info kalau di Saudi itu waktunya mundur beda 4 jam. Berarti sekarang hampir setengah 5. Setengah 5 ya, 16.22. Ada Mbak Pinka, Mas Deddy Saputra dari Tembagapura, Papua. Terima kasih banyak Kak Sani, kerjaanku teralihkan karena live Sonora katanya ya. Total Football Biru ID, minta lagunya Always. Ada Mbak Asti Widya, selamat malam. Kemudian juga ada Cueng, selamat malam. Kemudian tadi ada Sarah Lives in the UK. Di UK, jam 2 siang Kak, kita beda 6 jam dari Jakarta, Indonesia, dari waktu Indonesia Barat ya. Kemudian Kak Sani, Kak Ibu Sintia, Pak Wijaya Harahap dari Purwokerto. Kemudian Indratmi Verwage dari Holland. Thank you so much for watching us. Lembayung Senja dari Kediri. Kemudian juga dari tadi abangku dari Makassar ya, Derajat Ahmad Imrans. Baji-baji katanya, salam sehat. Terima kasih Mbak Panja. Er dari Bandung juga terima kasih banyak. Kalau gitu akan saya penuhi permintaan beberapa request pada malam hari ini. Ini ada satu lagu rock klasik untuk tadi yang mau dengerin satu lagu dari Steel Heart ya. Steel Heart tadi judulnya apa sih? Terima kasih banyak tapi yang sudah request ya. Kalau Anda suka dengan lagu-lagu rock klasik bisa stay tune di Sonora Rockvolution. Ini setiap Sabtu malam Minggu jam 10 sampai jam 12 malam. Silakan bisa menikmati lagu rock klasik selama 2 jam penuh. Oh, She's Gone Out of My Life gitu ya. Kemudian satu lagu lagi akan saya putarkan spesial untuk Mas Ferdinson di Kompleks Lapas Cipinang, Jakarta Barat. Hello Dua Cincin. Kirim salam buat semua sahabat Sonora dan untuk kru yang bertugas juga, selamat bertugas. Semangat sampai tuntas nanti. Oke, kita langsung nikmati lagu-lagunya.

0: Dari Hello Dua Cincin Sahabat Sonora, di AMKM Anda meminta kami memutar Selamat Malam. Semakin ramai di TikTok malam hari ini yang bergabung, saling menyapa dari Sabang sampai Merauke, dari Tembagapura, dari Palembang, dari Pontianak, dari Sintang. Dari mana lagi tadi ya? Dari Salatiga, dari Klaten, dari Purwokerto, dari Tangerang, dari Bogor, dari Depok. Wah, semuanya terima kasih banyak. Yang belum kesebut jangan marah, nanti semoga bisa saya sebut kotanya ya. Satu lagu dari YouTube ini saya putarkan untuk yang ada di Bandung, Stuck in the Moment. Salamnya buat Ibu Riza, Vina, sahabat Sonora yang sedang mendengarkan. Semoga sehat ya, spesialnya buat Mas Yudi katanya. Semangat siarannya. Terima kasih di Bandung. Kemudian juga satu permintaan lagu datang dari Mbak Asti ya. Selamat malam Mbak Asti. Kira-kira Mbak Asti ini mau diputarkan lagu apa malam hari ini? Monggo Mbak Asti.
1: Halo, selamat malam Mas Yudi. Malam ini aku mau request dong lagunya The Script yang judulnya The Man Who Can't Be Moved. Lagunya untuk Bu Nur di Pekalongan, Bu Oriza, Bu Rianti, Bu Sylvia, Noval, Kak Becky, Kak Zizi, Abel, Deta, Kohans, Mas Sony, dan juga Mas Yudi sendiri. Ucapannya...

0: Stuck in a Moment dari YouTube, sahabat Sonora, 44 menit dari jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, 20 lebih 44. Yang masih di jalan hati-hati, yang sudah sampai rumah selamat menikmati suasana istirahat. Di kota-kota lain yang bergabung via TikTok juga selamat malam, terima kasih. Ada Shaya Fadiah, lagunya adalah To Love You More dari Celine Dion katanya yang didengarkan. Ada Bang Oscar Roberto, ada Morai. Ini kok kenapa tiba-tiba ada ide, ada yang ngide mau dengerin cerita horor ya? Bolehlah nanti kita ceritakan ya. Riri Sujiman, selamat malam. Ada Mbak Asti Widya, ada Kasman Ruby, terima kasih. Ada Becky juga. Kemudian tadi selain To Love You More juga ada Kak Widya, lagunya Duran Duran dengan Ordinary World. Lagunya untuk siapa tadi salamnya, sebentar. Kenapa jadi ketutupan ini? Sebentar. Nah ini dia, selamnya buat semua sahabat Sonora saja. Kemudian juga ada Kakak Becky yang ada di Bandung. Coba Kakak Becky mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Halo, selamat malam Kang Yudi. Kang Yudi, aduh lagi TikTokan ya, it's okay lah. Banyak teman, it's okay banget. Kang Yudi, aku mau lagu dong, boleh gak nih? Lagu-lagu Spanish gitu, penyanyinya Ricky Martin, judulnya Velvet. Kalau boleh ya ditayangin, kalau gak apa-apa lah. Oke okay, ya, hatur nuhun ya Mas ya, sampai nanti, see ya.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Masih di AMKM, Anda meminta kami memutar untuk satu jam yang kedua dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah setia di FM 92 Sonora Jakarta malam hari ini. Masih bersama saya Yudi Samadi akan menemani Anda di AMKM ya di malam Jumat, Kamis malam ya 13 Agustus 2026. Ada Nia 781 di TikTok nih. Ampun, radio favorit zaman kerja dulu, belum ada sosmed, HP masih SMS-an katanya ya. Saya Bunda Aisyah, Bunda Karlina Sonora Surabaya. Selamat malam Bunda Karlina. Apa kabar teman-teman di Surabaya? Ada Gawa Project. Ada juga Fadil, Mas Fadil apa kabar? Ada Laki-laki Sonora. Singkatan apa Mas Bro ya? Punya Kompas Group, betul. Ada Syaya Fadia, Mbak Asti, ya teman-teman ini lagi semangat sekali. Bu Silvia, selamat malam juga di malam hari ini. Pak Dedi Saputra dari Tembagapura juga selamat malam. Terima kasih. Tembagapura lagi. Oke, ada Bosch dari Pontianak, Kalimantan Barat. Lagu dari Roxette dengan It Must Have Been Love yang ingin didengarkan. Salamnya buat semua teman-teman. Situasi kota Pontianak, polusi asap kebakaran lahan gambut. Ini semoga segera berakhir karena kabarnya sekarang sudah mulai melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia. Bahkan Singapura juga sudah mulai terdampak akibat kabut asap kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian juga ada Ibu Iran Kristina di Tangerang yang malam hari ini mau dengerin lagu dari Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Kemudian Bang Oscar Roberto dengan lagunya Lighthouse Family juga sudah siap untuk diputarkan ya, masuk playlist malam hari ini dengan Hike. Kita putarkan lagunya.

Jam Live. Iya, kita masih di MKM. Anda meminta kami memutar. Saya Yudi Samadi masih bersama Anda. Ada satu lagu dari Sean Fillon. Tadi Bu Cynthia mau dengerin lagu Beautiful in White. Beautiful in White ya. Siap. Kemudian juga ada sahabat kita tadi, ada Mbak Pinka di Petukangan. Selamat malam. Tumben nih kita ketemu malam-malam katanya. Tolong diputarkan lagu dari Said Kiss of Life. Lagunya untuk Giselle, Milka, Bu Oriza, Mas Yudi, dan semua sahabat Sonora dimanapun berada. Thank you. Dan permintaan datang juga dari sahabat kita yang ada di mana tadi ya? Kaguya di Bogor. Ada Big Boy dari SZA. Ya, pokoknya nanti ditunggu saja lagunya akan kita putarkan malam ini.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Big Boy dari SZA. Bacanya gimana sih? SZA pokoknya ya. Satu permintaan lagu datang dari Luh Sani di BSD. Selamat malam. Kira-kira mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Halo-halo, selamat malam Mas Yudi dan Radio Sonora, juga kru Sonora yang sedang bertugas. Saya Luh Sani dari BSD. Mau request dong malam hari ini lagunya Leto yang dari 2005, Ruang Rindu, buat semua pendengar Sonora yang di live TikTok dan juga para kru yang bertugas di Sonora. Selamat bertugas, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati juga. God bless you tuh Kakak Luh Sani di BSD ya. Kemudian ini tetanggaan sama Bu Sylvia gak nih? Sama-sama di BSD soalnya ya. Salam buat Bu Sylvia dan keluarga juga, Kak Grace dan semua keluarga. Bahagia dan happy selalu malam hari ini. Selamat beristirahat. Setelah luang Leto dengan Ruang Rindu, ada satu permintaan lagu dari Ibu Hetty Cipto. Lagunya dari Ermi Kulit, judulnya Pasrah. Ya, nanti juga akan sudah masuk playlist nih. Ada lagu Forever Young. Ini saya putarkan versi yang agak beatnya ya, spesial untuk Kakak Utu. Kakak Utu di mana tadi? Kakak Utu di Makassar apa di mana nih Kak Utu? Sudah disiapkan juga, sudah masuk playlist pada malam hari ini. Kita nikmati lagu-lagunya masih di MKM. Anda meminta, kami memutar.

Dari David Guetta, sahabat Sonora, Forever Young. Ya, meskipun yang namanya usia itu tidak selalu muda ya, jadi harus di-embrace saja bahwa menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Ya, meskipun sekarang ada anti-aging, anti-penuaan, dan lain sebagainya. Tapi ya, disyukuri saja. Yang penting hidup bisa terus memberikan manfaat untuk banyak orang. That's the point. Karena sebaik-baiknya makhluk adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu kata orang bijak ya. Benar gak sih kata-kata saya? Semoga semuanya diberikan selalu kesehatan sehingga bisa terus berkarya, bisa terus memberikan manfaat, bisa menebarkan cinta kasih kepada sesama dimanapun dan kapanpun. Ya, itulah hidup yang ya hidup dengan kebermanfaatan itu akan selalu membuat kita dikenang dengan kebaikan kita ya. Selamat malam, tadi ada Ibu Rini Rustini. Selamat malam, mau dengerin lagu dari Britney Spears Every Time. Ya, Every Time-nya sudah masuk playlist Bu Rini. Rini Rustini katanya pendengar lama Sonora. Kemudian juga Mas siapa lagi nih tadi aku lagi saya coba cari Just For You. Pak Sumardi, selamat malam Pak Sumardi. Ini lagunya enak juga nih, kita dengerin malam-malam hari ini. Richard Kosciante, sudah masuk playlist juga malam hari ini. Richard Kosciante. Kemudian selamat malam juga tadi ada Pak Philip di BSD. Pak Philip mau dengerin satu lagu dari Westlife, My Love. Ini juga sudah siap diputarkan. Ucap salamnya buat Bu Nur, Bu Rianti, Bu Oriza, Bu Silvia, Bang Noval. Puji Tuhan buat semua yang selama ini diberikan kesehatan. Terima kasih teman-teman. Juga semuanya semangat dan sehat selalu.

Oke, dua lagu penutup saya akan putarkan. Tadi ada Mas yang ada di Makassar nih, sahabat kita. Baji-baji ji, apa kareba semua sahabat-sahabat di Makassar. Katanya gara-gara kita tadi bahas cerita-cerita horor, Mas Derajat Ahmad Imrans. Lagu filmnya Susana katanya, Selamat Malam dari Vina Panduwinata. Kemudian lagu penutup ini untuk AJ yang ada di mana entahlah ya. Katanya mengingatkan kita pada menuju jurang malam di Sonora program dulu ya. Pengen diputarkan lagu dari Sophie, I Love You. Ini kan jadi lagu penutup kita malam hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung. Saya harus minta maaf karena tidak semua lagu sempat terputar ya. Maybe next time. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Have a blessed night. Goodbye now.

0: lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Rest and relax, Sonora FM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pura FM. News, traffic, and music.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
3: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selamat pagi sahabat Sonora, Jumat di tanggal 14 Agustus 2026. Sonora Pagi kembali hadir bersama saya Yudi Samadi. Kali ini akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tentu saja dengan ragam informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami ya. Dan tentu lagu-lagu bagus yang akan terus memberikan Anda semangat di pagi ini. Boleh absen nih pagi ini sahabat Sonora. Seperti apa cuaca di tempat Anda? Sementara di Palmerah pada pagi ini masih terpantau gelap di luar sana. Dingin, sejuk juga. Dan ya tadi malam juga tidak ada turun hujan ya, karena memang masih musim kemarau. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora? Boleh berbagi sambil absen, berbagi semangat di pagi ini, silakan. Sambil saya juga gak lupa kalau hari ini adalah hari Pramuka, jadi mengucapkan selamat hari Pramuka kepada semua pandu ya, Pramuka. Mungkin ada acara spesial, tapi yang pasti hari ini, hari Jumat juga, kita menantikan laporan kinerja dari Presiden dalam sidang umum, sidang tahunan MPR, sidang

Ya, sahabat Sonora, BMKG memprediksi cuaca Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, didominasi berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 35 derajat Celcius. Meski relatif cerah di pagi hari, potensi hujan lokal disertai dengan angin kencang masih dapat terjadi di beberapa titik, terutama wilayah pesisir utara. BMKG mengimbau mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan mendadak yang bisa menimbulkan genangan dan kemacetan. Aktivitas luar ruang relatif aman pada pagi hingga siang, namun warga di

sarankan menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi apabila sore hingga malam turun hujan. Ini prediksi dari BMKG ya, sahabat Sonora. Nah, seperti apa persisnya cuaca di tempat Anda pagi ini? Silakan boleh WhatsApp langsung di pagi ini ya, 0812-122-9200. Termasuk untuk sahabat-sahabat di luar Jawa yang mengalami mungkin dampak dari kebakaran hutan lahan ya, ada asap sampai mengganggu aktivitas warga. Bahkan kemarin saya juga dapat info dari sahabat-sahabat di Pontianak ya, beberapa orang yang menyampaikan di Sintang, Kalimantan Barat, beraktivitas di luar ruangan sekolah atau juga kegiatan lain sampai harus mengenakan masker karena memang akat asapnya cukup pekat. Di Palembang juga ya, silakan nanti boleh berbagi info juga bagaimana kondisi terkini di tempat Anda pada pagi ini, hari ini ya sahabat Sonora. Boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200 ya. Yang terdampak asap, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, semoga segera usai ya, segera selesai dan dampaknya bisa berkurang begitu sehingga tidak mengganggu aktivitas maupun juga ini yang paling dikhawatirkan adalah mengganggu kesehatan pernafasan ya. Ada Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Kemudian Pak Yohanes Suito, Ibu Anneke Tomasoa, selamat pagi, terima kasih sudah berbagi info. Ada Pak Seya juga tadi sudah absen pagi ini ya. Dalam kecerahan kita bisa melihat sebuah kesempurnaan atas sesuatu. Oke, terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah berbagi semangat, berbagi info juga boleh di 0812-122-9200.

Ya, persiapan menuju 17 Agustusan kira-kira seperti apa keseruannya di tempat Anda masing-masing? Ada yang mengadakan lomba-lomba, bahkan beberapa instansi sudah mulai mengadakan lomba-lombanya beberapa hari ini ya. Minggu ini, sahabat Sonora, mungkin di tempat Anda, di pemukiman Anda, di komunitas Anda, juga di sekitar tempat tinggal Anda, sudah mulai banyak yang menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini, sahabat Sonora. Tentu ini menarik ya, sahabat-sahabat Sonora. Ada libur panjang juga, jadi akan ada long weekend yang memanfaatkan dengan berbagai macam kegiatan, baik untuk liburan atau juga untuk aktivitas-aktivitas lain ya. Oke, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora yang sedang bersiap-siap untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dicek-cek kembali, dipersiapkan kembali segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal untuk menjalani aktivitas. Tapi untuk Anda yang Jumat ini juga melakukan atau melaksanakan pekerjaan dari rumah, work from home, ya, selamat menikmati work from home-nya saja, tetap semangat juga. Dan tentu untuk Anda yang akan berlalu lintas, dicek kembali 14 Agustus tanggal genap ya, kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Kemudian kontraflow tetap ini dipersiapkan oleh rekan-rekan di Jasa Marga untuk beberapa ruas tol pada pagi hari ini, seperti di tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai Senayan, dan juga di ruas tol Jakarta-Tangerang untuk mengantisipasi kepadatan-kepadatan yang mungkin timbul akibat pertambahan volume lalu lintas pada saat jam berangkat kerja untuk hari Jumat ini, sahabat Sonora. Tetap berhati-hati juga untuk Anda yang sudah mulai perjalanan. Ini pantauan secara umum di beberapa ruas tol masih lancar dua arah, seperti tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Di ruas tol Purbaleunyi ada penanganan kecelakaan kendaraan pick up yang terbalik miring di Darangdan kilometer 99 arah Jakarta.

Baik, selamat pagi Ibu Vera Devianti Setiawan di Harapan Indah. Pak Erik juga selamat pagi ya, sudah menyapa pagi ini. Dan sahabat Sonora, Dinas Lingkungan Hidup menindak 4 perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah yang terbukti menjalankan kegiatan tidak sesuai izin, termasuk membuang sampah ke TPS liar di Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kasus tersebut terus dikembangkan dengan menelusuri seluruh rantai pembuangan ilegal, mulai dari kendaraan pengangkut, perusahaan penyedia jasa, sumber sampah, hingga pihak yang menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Ia menjelaskan 4 perusahaan telah dipanggil dan dimintai keterangan pada hari Kamis kemarin. Keempatnya adalah PT Mapanji Kamila Graha, PT Samhana Indah, PT Ari Karya Utama, dan PT Pradana Sukses Prima. Dan dari gubernur, arahannya tegas ya, praktik pembuangan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan. 4 perusahaan sudah diperiksa dan ditindak ya, penanganannya tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga akan menelusuri kendaraan lain atau pihak lain yang terlibat, dari sumbernya, perusahaan pengangkut, sampai pihak yang menggunakan jasa mereka. Dudi mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dan tidak menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang kemudian membuang sampah ke lokasi yang tidak semestinya. Ia menegaskan izin usaha pengangkutan sampah bukan sekedar persyaratan administratif. Setiap perusahaan pengangkutan juga harus dapat mempertanggungjawabkan alur sampah yang mereka tangani secara jelas dan tertib. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum DLH, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Helmi Zulhidayat, menjelaskan keempat perusahaan tersebut telah memiliki izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan. Berdasarkan perizinannya, sampah dari usaha dan atau kegiatan yang menjadi pelanggan mereka seharusnya diangkut menuju TPST Bantar Gebang. Namun dari klarifikasi menunjukkan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang seharusnya, antara lain penggunaan armada yang tidak tercantum dalam izin dan pembuangan sampah ke lokasi yang tidak sesuai ketentuan, termasuk TPS liar di Nagrak Cilincing, Jakarta Utara.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Ya, hari ini Jumat 14 Agustus 2026 akan digelar sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD. Dan yang unik kalau sidang tahunan tahun lalu, sahabat Sonora, itu ada fenomena yang kemudian cukup kontroversi ya. Ada aksi joget-joget begitu ya. Tapi kali ini panitia memastikan tidak akan ada anggota dewan yang berjoget pada perhelatan acara kenegaraan tahun ini. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyesuaikan pilihan lagu, ritme, hingga waktu pemutaran musik. Kebijakan ini diambil secara khusus untuk menjaga kekhidmatan suasana sidang kenegaraan. Sekaligus, hal ini menjadi langkah evaluasi untuk mencegah terulangnya polemik aksi joget para wakil rakyat yang sempat menjadi sorotan publik tahun lalu. Kepala Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD Mahyu Dharma menjelaskan bahwa lantunan lagu nasional dan daerah tidak dihilangkan, namun penempatannya tidak lagi berada dalam rangkaian acara resmi. Ketua DPR Puan Maharani memastikan seluruh anggota dewan akan tampil lebih mawas diri dan memusatkan perhatian pada jalannya persidangan. Dan tentu masyarakat bisa mengikuti dalam berjalannya sidang melalui channel-channel yang akan tayang ya di berbagai platform pada sidang kali ini, pada tahun ini ya. Dan juga Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 tamu khusus di sidang tahunan MPR kali ini. Disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani, 8 undangan khusus tersebut adalah perwakilan dari para penerima manfaat program strategis pemerintah. Dan undangan itu sudah disampaikan. Total ada 1.200 peserta dalam sidang tahunan yang akan berlangsung hari ini. Selain 732 anggota DPR dan DPD, sisanya adalah para mantan presiden dan wakil presiden, anggota kabinet, serta tamu VIP dari Duta Besar Negara Sahabat. Puan menambahkan persiapan pelaksanaan sidang tahun ini sudah matang. Dan sidang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan dua sesi acara. Sesi pertama adalah diisi dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Dan sesi kedua adalah penyampaian pidato Presiden terkait RAPBN 2027. PLT Sekjen DPR Supri Hatini mengatakan 8 tamu khusus penerima manfaat program pemerintah itu akan ditempatkan di balkon ruang sidang utama. Namun baik Puan maupun Supri Hatini tidak menjabarkan nama-nama maupun pihak yang diundang. Ini masih akan ditunggu kedelapan tamu tersebut untuk hadir dalam sidang yang akan berlangsung hari ini, sahabat Sonora. Tentu kita saja menantikan ya kejutan apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya hari ini di depan anggota DPR, anggota DPD yang akan berlangsung hari ini, sahabat Sonora. Anda juga nanti boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini, kira-kira komentar Anda seperti apa, terutama terkait ekonomi ya, sahabat Sonora, di mana ini Badan Pusat Statistik juga sudah menyebut bahwa ekonomi Indonesia tumbuh, angka pengangguran juga turun. Menurut Anda, apakah masyarakat merasa ekonominya membaik? Silakan Anda boleh WhatsApp di 0812 122 9200.

kira-kira sedalam apa ya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, sekaligus juga memaparkan arah kebijakan pemerintah di hadapan DPR dan DPD. Pidato ini tentu menjadi momentum penting untuk melihat evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran ya, sekaligus sedalam apa gambaran kebijakan yang akan dijalankan dalam satu tahun ke depan. Perhatian publik terutama tertuju pada capaian ekonomi menjadi perhatian tentu saja, apa saja program prioritas serta langkah pemerintah menghadapi berbagai tantangan yang masih dirasakan masyarakat. Dan pidato kenegaraan ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan sejauh mana janji dan target pembangunan mulai diwujudkan. Karena itu, selain menunggu capaian yang akan disampaikan Presiden, publik tentu akan mencermati apakah berbagai indikator ekonomi tersebut benar-benar berbanding lurus dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti akan simak ya, kita akan nantikan bagaimana pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan anggota DPR dan juga DPD hari ini ya, sahabat Sonora. Yang pasti dari Badan Pusat Statistik ya, pemerintah melalui BPS menyebut bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dan pengangguran semakin turun. Menurut Anda, apakah masyarakat merasa ekonominya semakin membaik? Silakan, Anda boleh kasih pendapat, boleh berbagi komentar juga pagi hari ini. WhatsApp langsung di 0812-122-9200 dan juga Anda bisa saksikan suasana siaran pagi ini melalui live TikTok @radio.sonora_fm92.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan menyampaikan nota keuangan di hadapan anggota DPR, MPR, dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari sidang tahunan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nota keuangan akan memuat arah kebijakan fiskal serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027. Presiden Prabowo menegaskan pidato ini penting untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi sekaligus strategi pemerintah menghadapi tantangan global. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Ali Ahmad, mengungkapkan sebanyak 2.722 aparatur sipil negara telah mengajukan pengunduran diri hingga semester pertama tahun 2026. Data dari Badan Kepegawaian Negara mencatat jumlah itu terdiri dari 1.197 PNS, 1.146 PPPK paruh waktu, 227 PPPK penuh waktu, dan 152 CPNS. Ali menilai fenomena ini tidak boleh dianggap sepele karena negara telah mengeluarkan sumber daya besar dalam proses rekrutmen, seleksi hingga pengembangan kompetensi. Kehilangan ribuan pegawai berpotensi mengganggu stabilitas layanan publik.
1: Demikian Sonora Update.

Dari Katy Perry, Thinking of You. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora, tetap semangat ya hari ini. Saya disapa sahabat-sahabat yang bergabung via TikTok pagi ini ya. Ada Mbak Indri dari Karawang yang sudah disibukkan dengan berbagai macam rutinitas. Katanya pagi-pagi sudah harus pasang berbagai atribut untuk anak-anak karena hari ini pramuka, jadi semua wajib pakai pramuka. Bu Rianti sudah bangun dari jam 4.30, wah semangat. Ada Abang Lexa, sangat bagus Sonora Live katanya ya. Lalu juga ada Sukirno Sukarti, Pak Sukirno. Betul, guru dan anak-anak seragam pramuka lengkap pagi ini. Pak Hari, morning Sonora, morning juga Pak Hari. Ada Eni Puspitasari, Kak Eni, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung juga pagi ini ya. Boleh juga sambil absen. Oh, Pak Deddy Saputra dari Tembagapura. Awad di Jakarta, selamat pagi, selamat beraktivitas juga. Terima kasih, jangan lupa di follow juga ya, di tap-tap juga. Terima kasih banyak Pak Panji di Sleepy. Nah, kira-kira kalau sahabat-sahabat Sonorannya kira sambil menantikan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR pagi ini akan mulai 8.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira ekspektasi Anda seperti apa? Tapi kalau dari BPS ini sudah mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dan pengangguran turun. Menurut Anda, apakah masyarakat merasa ekonomi saat ini semakin membaik? Silakan Anda boleh sampaikan pendapat Anda, komentar Anda pagi ini via WhatsApp di 0812-122-9200. Ibu Veronita, selamat pagi dari Gunung Sahari, Jakarta, sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Sementara ada beberapa sahabat yang sudah berbagi pendapat melalui WhatsApp pagi ini. Pak Yohanes, good morning. Ibu Lena, apa kabar Bu Lena? Selamat pagi, hadir, salam sehat juga. Terima kasih, ini sudah minum yang hangat-hangat, minum makan rebus-rebusan nih biasanya ya. Pak Giarto dari Depok, selamat pagi. Cuacanya cerah pagi ini Depok ya. Absen saja, salam sehat untuk semua sahabat Sonora. Kemudian Ibu Nur dari Pekalongan di Jawa Tengah, selamat pagi, tetap semangat dan sehat selalu. Pekalongan cuacanya cerah juga. Pak Haryanto katanya, Pak ya, rasanya cuma kuliner yang lumayan. Pak Bonar, selamat pagi. Salam sehat buat sahabat-sahabat Sonora dari ujung timur Manokwari yang cerah pagi ini. Ada Pak Hapid, selamat pagi. Bohong besar katanya. Lalu juga selamat pagi untuk Pak Anto Agustinus. Semangat ya siarannya. Mau kirim salam buat Momi Yanti and Popoh Detin yang sedang antar Cece Kerry dan Clayton school ke Penabur Modern Land. Sabar dalam berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ya, hati-hati yang sedang berkendara pagi ini. Meskipun ada yang WFH, ada yang mungkin cuti Jumat pagi ini, tetap hati-hati ya. Kemungkinan naiknya volume kendaraan, macet masih bisa saja terjadi pagi ini. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong. Update lalu lintas dari Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar. Hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Cuacanya cerah. Selamat pagi juga. Ada Pak Nono Atmoko, bulan Agustus 2020 ini nggak mungkin ekonomi tumbuh 5.25%. Oh, Pak Riono, Jakarta Timur. Ada Pinka, tanpa mengurangi rasa hormat dengan para ahli yang sudah meriset data, saya bingung data dari mana ya, mengingat masih banyak PHK di mana-mana, acara job fair selalu penuh pesertanya, dan para penjual pun banyak mengeluh karena pendapatan mereka yang menurun. Namun kita berdoa saja, semoga negara kita semakin sejahtera untuk rakyatnya. Amin. Mbak Pinka, terima kasih. Ibu Nita Susanti, kalau membaik ekonomi kita, kenapa anakku susah cari kerjaan ya? Menurut aku sih ekonomi kita belum baik-baik aja. Dari Nita di Sunter. Oke, masih banyak pendapat komentar lain ya, silakan untuk yang

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat, ada Kak Yuni. Selamat pagi Radio Sonora dan semuanya. Dari Batam, lagi cukup panas sekali pagi ini. Ada Helena Morris dari UK. Thank you, katanya di sana 00 lebih 4 menit waktu Indonesia di Inggris ya. Dari UK, Abang Doni dari Cikampek, kemudian Kakak Karti, selamat pagi. Ada siapa lagi dari Purwokerto tadi? Oke, kemudian Clarence Hendricks, selamat pagi Clarence, how are you doing? I'm fine, thank you, how are you too? What about you? Boleh. Mario Nathaniel, selamat pagi. Ada Mama Nita, ada Kades Pangalontop, ada Ibu Veronita, terima kasih banyak. Ya, sudah bergabung pagi ini. Aku selalu dengar Radio Sonora, Pak. Terima kasih banyak. Pak Tommy Martin, saya mendengarkan Radio Sonora dari tahun 90-an. Mantap, thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak Tommy. Dan memang, sahabat Sonora, tentu kita menantikan pidato kenegaraan yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan sejauh mana janji kampanye dan target pembangunan mulai diwujudkan selama tahun 2026 ini. Sampai saat ini ya. Karena itu, selain menunggu capaian yang akan disampaikan Presiden, kita masyarakat publik tentu akan mencermati apakah berbagai indikator ekonomi tersebut benar-benar berbanding lurus dengan kondisi kehidupan sehari-hari, mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, hingga daya beli menjadi ukuran yang lebih dekat dengan pengalaman warga. Kinerja ekonomi menjadi salah satu bagian penting yang akan dicermati dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,29% secara year on year, ya, secara tahunan. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%. Angka ini menurut BPS turun 0,08% dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah sekitar 1,9 juta orang dibanding setahun sebelumnya. Data tersebut memberikan sejumlah catatan positif bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, ya. Itu data yang disampaikan oleh BPS, ya. Jadi pemerintah melalui BPS menyebut bahwa ekonomi Indonesia tumbuh, pengangguran turun. Menurut Anda, sahabat Sonora, apakah merasakan ekonomi kita membaik? Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini di WhatsApp 0812-122-9200 atau melalui kolom live chat di TikTok live pagi ini. Ada Mas Panji, apa ini? Yang ada malah sebaliknya katanya. Ibu Sandra, selamat pagi. Baru ngeh sekarang pramuka tuh Jumat ya. Kalau dulu Jumat tuh olahraga, pengajian terus Jumatan, dan pramuka Sabtu. Selesai pramuka bisa pulang deh katanya. Hari ini memang hari pramuka, tanggal 14 Agustus, Bu Sandra. Jadi mungkin kalau kita melihat anak-anak sekolah pakai baju pramuka, ya mungkin dalam momentum itu ya, memperingati hari pramuka. Salam pramuka pokoknya untuk semua insan pramuka di seluruh Indonesia. Ada Pak Mateus Midi, selamat pagi. Ikut berpendapat ya, kalau dikata ekonomi tumbuh dan pengangguran turun, wah, pemerintah kita emang mainnya di langit ya, gak pernah turun ke bumi katanya. Jadi gak tahu realitanya sampai level bawah seperti apa. Ibu Nur Aini Sulistia, selamat pagi. Aduh, pemerintah jangan mengadi-ngadi deh katanya ya. Kemudian juga siapa lagi tadi? Oh, belum bisa kabarin dong, ngopi dulu dari Jelambar. Ibu Wisye ADB, selamat pagi, semangat Jumat. Kemudian saya juga bekerja di kampus selain punya travel company. Mantap Bu Helena tadi. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah ikutan berkomentar. Nanti kita akan bacakan kembali pendapat dan juga komentar-komentar yang sudah masuk. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mami, papi, ya, moms and dads yang lagi nganterin putra-putrinya ke sekolah. Nih, kita ajak untuk dengerin dengerin satu informasi menarik berikut ini ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
2: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, ketemu lagi nih sama Kak Sora. Kalau biasanya Kak Sora sendirian dan Kak Sora yang membuka cerita, kali ini Kak Sora akan memberi Dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Ketika Brugu marah. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, apa kabar hari ini? Yuk duduk yang nyaman, siapkan imajinasi kalian karena Kak Sora akan mengajak berpetualang ke sebuah hutan mangrove yang indah di tepi pantai. Di sana tinggal sahabat-sahabat mangrove yang baik hati. Ada Rizo, Avi, Sone, dan Brugu. Mereka selalu bermain bersama sambil menjaga pantai dari ombak besar dan menjadi rumah bagi banyak ikan, kepiting, hingga burung-burung kecil. Suatu pagi, Rizo, Avi, dan Sone sudah berkumpul seperti biasa.
4: Eh, kok Brugu belum datang ya?
5: Iya, biasanya dia paling semangat bermain.
3: Mereka pun mulai mencari Brugu kemana-mana. Mereka mencari ke rumah Brugu. Namun, ibu Brugu berkata bahwa sejak pagi Brugu sudah pergi. Wah, kemana ya? Pikir mereka. Ketiganya terus berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba,
6: tolong! Itu suara siapa?
3: Mereka berlari mendekat. Dan ternyata
4: itu Brugu.
3: Brugu tampak sedih, marah sekaligus kelelahan. Akar-akarnya terlilit tumpukan sampah plastik, botol bekas, kantong kresek, dan berbagai sampah dibuang sembarangan.
6: Aku kesal. Semakin hari semakin banyak sampah datang ke sini. Aku ingin membersihkan pantai, tapi justru aku sendiri terjebak.
3: Rizo, Avi, dan Sone langsung membantu melepaskan sampah yang menjerat akar Brugu. Setelah cukup lama bekerja sama,
6: terima kasih teman-teman. Tapi, kenapa ya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan?
3: Adik-adik dan sahabat Sonora, tahukah kalian kalau hutan mangrove bukan hanya membuat pantai menjadi indah? Mangrove juga melindungi pantai dari abrasi, menjadi rumah berbagai hewan, menyimpan karbon untuk membantu mengurangi perubahan iklim, dan menjaga kehidupan masyarakat pesisir. Kalau mangrove dipenuhi sampah, bukan hanya pohonnya yang menderita. Ikan, kepiting, burung, bahkan manusia juga bisa terkena dampaknya.
6: Aku sebenarnya tidak marah kepada manusia. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa alam juga bisa merasa lelah jika tidak dijaga.
3: Mendengar itu, Rizo, Avi, dan Sone punya ide. Mereka pun mengajak warga membersihkan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam mangrove baru. Sedikit demi sedikit, pantai kembali bersih. Burung-burung kembali bernyanyi, kepiting berlarian di pasir, dan Brugu pun kembali tersenyum bahagia. Nah, adik-adik dan sahabat Sonora, mulai hari ini, yuk kita ikut menjaga bumi. Ingat ya, sampah yang kita buang sembarangan bisa terbawa hingga ke laut dan menyakiti hutan mangrove seperti Brugu. Kalau kita menjaga mangrove, berarti kita juga menjaga laut, hewan-hewan di dalamnya, dan masa depan kita semua. Dadah, sayangi mangrove, sayangi bumi. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Update info tol pukul 6 lebih 29 menit pagi ini untuk tol dalam kota terpantau lancar dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng, begitu pula untuk arah sebaliknya. Ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang-Tangerang, Bitung lancar juga di kedua arahnya. Tol Jor W2 Utara Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami juga terpantau lancar di kedua arahnya. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan juga terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Sementara tol Jakarta Cikampek, Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar dua arah. Tol Layang Muhammad Bin Zayed dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi dari Dawuan, Padalarang, Pasir, Cilenyi juga terpantau lancar dua arah. Kemudian tol Depok Antasari, Andara, Brigi, Fukusan, Sawangan, dan sebaliknya Sawangan, Fatmawati, Antasari atau tol Jor terpantau ramai bergerak lancar, cuaca cerah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami lengkapi juga dengan informasi lalu lintas untuk pantauan di ruas arteri. Lia Musfiroh akan menyampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Lia.
2: Selamat pagi sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan dari arah Minangkabau Timur atau dari arah Saharjo menuju ke Pasar Rumput ramai lancar, berlanjut juga ke Halimun ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya yang mengarah ke Manggarai juga ramai lancar, normal tersendat lampu pengatur lalu lintas dan juga pertemuan arus yang mengarah ke Jalan Latu Harhari menuju Taman Suropati terpantau ramai lancar, tersendat di perlintasan kereta. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.

0: Hidupku kan damaikan hatimu, sahabat Sonora dari Kafein, 39 menit dari jam 6 pagi hari ini. Tetap semangat, ada Bang Oscar Roberto, ada Mas Wanda, ada Pak Sanjaya, ada Mas Prasetyo, selamat pagi. Ada Ibu Lilis Atika, selamat pagi. Tadi juga ada Ibu Mita Cahyono Kustur, selamat pagi. Saya mau sapa Asmaria Kaporina dari Bangka Belitung yang hadir juga pagi ini. Cici Sansan Liandri, selamat pagi. Terima kasih. Mas Yoga, Bu Sutini, Bu Sintia, terima kasih sudah bergabung pada pagi ini ya. Selamat pagi juga. Tadi ada Kakak Becky Natalia dari Bandung ya. Good morning. Stay healthy and keep on your spirit. Have a nice long weekend and take care yourself. Terima kasih, thank you so much. Ada Mbak Wati, selamat pagi. Kata Presiden, ekonomi Indonesia membaik dari mana? Itu mah membaik buat para pejabat yang pada rakus, yang nggak pada mikirin rakyat miskin daripada dengerin Presiden. Kalau pidato yang aku lebih seneng dengerin Sonora dan dongeng Sonora katanya. Trim, semangat bertugas untuk semua para tim Sonora pagi. Mbak Wati, selamat pagi. Pak Sengku juga selamat pagi. Good morning. Ada Mas Boim, Pak Boim. Angka yang disampaikan oleh BPS dan digunakan oleh Presiden RI banyak dinilai kurang tepat. Bisa jadi dasar data yang digunakan kurang tepat karena kurangnya kepercayaan atas survei atau sensus dari BPS sehingga menjadi tidak tepat saji atas data yang menjadi dasar pelaporan. Waduh, kalau laporannya dibuat bagus-bagus semua gimana ya? Kan data itu adalah dasar dari kebijakan yang akan diambil ya. Waduh, ini mengkhawatirkan nih. Rekan Yumar tadi menyampaikan lalu lintas dalam Perjuangan Bekasi padat menjelang perlintasan kereta api Bulan-Bulan atau RSUD Kota Bekasi. Cuacanya terpantau mendung, sama di Palmerah juga mendung pagi ini. Kemudian Pak Taufik, di dalam kawasan industri MM2100, truk sudah berbaris menunggu antrian LBH. Lebih 15 mobil berbaris di depan pintu POM. Ya, bener tuh, mending dengerin Sono Dora Mas katanya. Selamat bertugas sampai tuntas. Pak Taufik, hati-hati di jalan ya. Terima kasih, selamat sampai tujuan. Oh ya, tadi selengkapnya kita akan simak pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Yumar dari Bekasi pagi ini.
1: Baik Yudi dan sahabat Sonora, selamat pagi. Pantauan lalu lintas pagi hari ini di Jalan Perjuangan Kota Bekasi. Seperti biasa dari arah Bekasi Utara menuju Mall Summarecon atau Anda menuju Stasiun Bekasi, tampak ramai sekali namun umumnya masih bergerak lancar. Antrian terjadi seperti biasa mendekati perlintasan kereta api Stasiun Bekasi dan juga mendekati pertigaan Summarecon. Sementara di perempatan Teluk Buyung, dari segala arah juga ramai sekali, antrian sekitar 100 hingga 150 meter ke belakang. Cuaca mendung dari kota Bekasi, Yumar melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Yumar. Ada Pak Sabta di Indrajaya, salam dari Surabaya. Ada akun Ayam Goreng di TikTok. Radio kesukaan aku sewaktu di Jogja menemani ketika gempa. Kemudian juga ada Ko Acak. Mengkubung Belinyu Bangka hadir Sonora yes, salam untuk Yu Elin yang cantik di Kumpai. Semoga Yu Elin denger ya. Ada Mas Wanda, gak habis pikir aku sama Presiden bisa ngomong kayak gitu tanpa mikir efek lainnya katanya. Pak John, selamat pagi dari Pontianak, penerimaan siaran jelas, terima kasih Pak John. Kemudian apa nih, terima kasih banyak ya. Oke, teman-teman yang bergabung via TikTok @radio.sonora.fm92. Kita lanjut lagi nanti dengan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sonora Pagi.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, pantauan lalu lintas kembali kita update sahabat Sonora dari rekan-rekan yang ada di Ruang Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Ada Kompol Heri Priyatno yang akan menyampaikan update-nya kali ini. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita langsung menuju ke kawasan sekitar MPDPR RI, di mana ada rencana untuk pidato kenegaraan pada pukul 8.30 sampai kemungkinan menjelang siang atau pukul 11.00. Dan kami menghimbau kepada sahabat saudara untuk hindari sekitar kawasan Manggala Wana Bakti, kemudian Jalan Pemuda, maupun di sekitar MPDPR RI. Karena kemungkinan ada sedikit penutupan-penutupan, namun sekali lagi sifatnya situasional atau tentatif, tidak ada penutupan secara masif. Karena akan menimbulkan kemungkinan ada sedikit perlambatan atau kepadatan di titik-titik tertentu di sekitar MPDPR RI. Kemudian untuk ke tol dalam kota, terlihat saat ini KM1.300 Banjar telah memasang kerucut lalu lintas untuk kontraflu, baik yang keluar 8.100 maupun yang akan menuju ke arah Otrem, baik sekitar MPR saat ini terpantau ramai lancar. Dan juga keluar sekitar Tegal Para agak sedikit perlambatan, sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya di sana. Untuk arah bandara kami sarankan gunakan lajur ke-3 dan 4 untuk Tomang arah bandara ramai lancar. Sedangkan protokol utama terutama di sekitar kawasan menjelang Sudirman, Kebon Sirih masih ada proyek MRT agak sedikit perlambatan dan kepadatan namun padat mengalir. Kemudian menuju ke arah Merdeka Barat secara umum kedua arah masih ramai lancar, cuaca cukup cerah. Dan prediksi unjuk rasa untuk nanti siang pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan pukul 14.00. Kemudian di sekitar Patung Kuda ini diperkirakan juga pada pukul 10.00 ada penyampaian pendapat. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Heri, selamat kembali bertugas dari Ruang TMC. Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyampaikan update-nya pagi ini. Kemudian pantauan langsung dari Jalan Kuningan Mampang, Jakarta Selatan sampai Gatot Subroto. Kali ini akan disampaikan oleh kru kami Lia Musfiro.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said dari arah Keret Kuningan ke Mampang Prapatan ramai lancar. Dari Mampang Prapatan ke Jalan Kapten Tendean terpantau ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan pertemuan arus. Kemudian berlanjut di Jalan Gatot Subroto dari simpang Jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Museum Satria Mandala atau yang mengarah ke Semanggi terpantau ramai lancar, juga akan tersendat menjelang Semanggi pertemuan arus dari exit tol dalam kota menjelang Semanggi. Cuaca cerah, Lia Musgro melaporkan kembali ke studio.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menuai sorotan setelah jumlah korban keracunan mencapai lebih dari 40.759 jiwa di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan kasus ini bukan lagi insiden menonjol, melainkan kejadian fatal yang harus segera ditangani. Sudaryono menekankan penerapan kebijakan Zero